0: beras dan sawi. Penurunan harga beras didukung oleh penguatan pasokan dari sentra produksi dan penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan. Dalam hal ini Bank Indonesia bersama dengan pemerintah Kota Probolinggo dan juga tim pengendalian inflasi daerah atau TPID akan terus memperkuat pengendalian inflasi lewat strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Demikian Pawarta Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarta Enggal, perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 8.

Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

103,3 per 4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang sedaya pamireng. Pripun kabari dinten iki? Mandar mugi senantiasa binaringan kesehatan lan kebahagiaan nggih. Saniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani Anda buka warung maneh yo ngancani panjenengan untuk sarapan untuk ngopi bareng di pagi hari ini. Monggo-monggo pinara ten mriki bagi panjenengan sing pengen sarapan, pengen ngopi bareng, pengen gosip kalau bakule ya gak popo, ya monggo ten mriki ae. Soal iki panas kebul-kebul maemane pun mateng ya citas mateng kuabe, tentune enak pol kagem panjenengan sing pengen sarapan di pagi hari ini. Ya tenang aja, selain request lagu di sini juga bisa kirim salam juga ya. Pokoknya langsung aja gabungan di telepon di 0341404504 ya, iso di WA di 081555691053. Mbak Yaya aku gak duwe pulsa lo ya, tenang aja kan iso telepon di WA, di WA ya gratis, pokoknya punya kuotanya ya sudah dimudahkan, bisa telepon, bisa di WA atau bisa via chat WA ae ya gak popo. Wis pokoke sakarepe panjenengan ya. Mau di mana saja, yang penting bisa menikmati acara Warung Gaul di pagi hari ini. Niki wonten sing gabungan, wonten Babe Mus, selamat pagi Mbak Yaya, selamat pagi juga Babe Mus. Gimana kabare? Semoga sehat selalu ya. Ini juga Babe memberikan tetap semangat untuk semuanya. Baik, terima kasih banyak. Di pagi hari memang harus diawali dengan semangat 45 ya, supaya ketika menjalankan aktivitas itu tidak terbebani dan semakin semangat. Jadi apapun aktivitasnya itu dapat berjalan dengan lancar ya, masya Allah tabarakallah. Nah ini bagi Anda juga ya yang mau disemangati juga boleh ya, saling menyemangati satu sama lain biar semangat gitu ya untuk bekerja di hari ini. Untuk Babe Mus kalau mau request lagu monggo Babe ya, ini waktunya masih panjang sampai nanti jam 10 siang. Jadi bagi Anda yang mau request lagu, mau gabungan kirim salam, monggo tak tunggu sampai nanti jam 10 bareng sama Mbak Yaya. Nah ini loh ya, lagu-lagunya juga sudah tak persiapkan, sudah panjang ini daftar lagunya, siap untuk menemani Anda sambil buka warung di pagi hari ini. Jadi langsung wae saniki kita dengarkan lagi ya lagu-lagu Jawa yang sudah kami persiapkan. Wonten Sinta Arsinta, Tresnomu Ilang, Sugeng Mirengaken.

0: Kemarin aku hampir aja percaya berita hoax loh. Untung aku cek dulu sebelum di-share.
1: Waduh, sekarang emang banyak banget sih berita palsu. Makanya penting banget rajin baca dan juga cari tahu sumber yang benar.
0: Iya sih, tapi kadang males banget kalau baca berita yang panjang. Maunya baca yang singkat aja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita malas membaca, gampang banget ketipu. Soalnya kita nggak paham konteks atau fakta sebenarnya.
0: Benar juga sih, kalau rajin baca, kita bisa bedain nih, mana informasi yang benar sama yang palsu.
1: Setuju, baca itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buat melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Makanya, jangan malas membaca, biar nggak ketipu lagi.

0: Warung Gaul, warung paling gaul Semalang Raya kembali hadir menemani panjenengan sedoyo di pagi hari ini. Warung wis buka, monggo kagem panjenengan sing badhe sarapan, badhe ngopi bareng ten mriki. Warunge tasik buka sampai nanti jam 10 siang nggih. Dan sekarang saya pengen menyapa Pak Mireng yang sudah bergabung di WhatsApp. Ini ada siapakah ini ya? Sudah bergabung via telepon ya. Jadi langsung saja kita sapa, ada Mas Aceng. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warung Gaul. Halo Mas Aceng.
1: Gaul-gaul
0: ya Mas Aceng, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Di Kalimantan gimana kondisinya Mas Aceng?
1: Kondisinya tidak jauh beda dengan hari-hari sebelumnya Mbak.
0: Oke, tapi sudah turun hujan ya kabarnya?
1: Sudah turun hujan, cuman kabutnya belum mau pergi Mbak.
0: Oh wala cek betai ki kabute mbok iya ndang minggat ngene lho ya Mas Aceng ya.
1: Iya.
0: Lah iya itu.
1: Malah kalau pagi jam-jam setengah lima, jam lima itu semakin gelap karena ini campur kabut.
0: Kabut pagi hari itu ya.
1: Iya, kabut pagi hari.
0: Oke, kabut pagi sama kabut asap menyatu kabut di pagi asap, hari gitu ya. Padahal kalau pagi itu kan enak kita menghirup udara yang segar gitu ya, Mas Aceng ya. Tapi karena campur dengan kabut asap ini, jadi mau menghirup juga ya gimana, kurang nyaman gitu ya.
1: Iya, tapi kemarin sempat ramai di kampung saya, Mbak.
0: Ramai kenapa?
1: Banyak orang-orang yang dari Jawa itu bernostalgia bagaikan seperti di Jawa, Mbak.
0: Oh, baik. Maksudnya itu dulu Jawa kan memang ini ya, kalau apa pagi itu kan berkabut banget ya, Mas Aceng ya. Karena kan dingin
1: Tapi gini, Mbak. Di sini kan ada ini perkebunan orang nanam sayur mayur, cabai-cabai itu. Mereka berfoto-foto di kebun orang itu, Mbak.
0: Oh, ya ampun.
1: Lagi liburan di Dieng katanya.
0: Iya. Kalimantan rasa Dieng ya.
1: Padahal itu awalnya ya panas banget.
0: Ya ampun, bahkan di kondisi kayak gitu juga masih bersyukur ya Mas Aceng ya. Masih dinikmati. Betul, gitu. Semoga lekas berlalu ya Mas Aceng ya. Semoga lekas ya, membaik amin. Kondisinya. Amin. Ini Mas Aceng mau sarapan apa?
1: Sarapannya apa ya?
0: Apa ya? Buahnya menu.
1: Senangnya memang pecel, Mbak.
0: Pecel ya. Lauknya apa ini? Pecele.
1: Pecel lauk tempe menjes, Mbak.
0: Tempe menjes ya. Tapi menjes di Kalimantan ada ya, Mas Aceng ya?
1: Kalau dulu masih apa? Ada almarhum mama saya itu masih suka bikin menjes itu. Sekarang enggak? Enggak, saya temukan lagi itu Mbak.
0: Oke, baiklah. Berarti ini ya, kalau menjes di Jawa ya banyaknya ya. Kalau di Kalimantan sudah jarang ya Mas Aceng ya.
1: Kalau di Kalimantan, kalau di warung-warung tuh enggak ada Mbak.
0: Kecuali bikin sendiri.
1: Bikin sendiri ya, betul. Oke. Dulu waktu masih ada almarhum mama saya itu masih sering bikin Mbak.
0: Oke, baiklah. Ya mungkin Mas Aceng bikin sendiri.
1: Gak bisa Mbak.
0: Iya. Di sini juga kebiasaannya kan beli ya kalau menjes ya, bukannya bikin sendiri dari awal gitu sampai apa bisa dimakan gitu kan.
1: Iya betul Mbak.
0: Iya mau berarti ini ya nasinya nasi pecel sama tempe menjes ya, tak goreng crispy gitu aja ya biar enak ya.
1: Iya Mbak, mau tak kirimin juga sama mak-mak saya Mbak.
0: Oke, mak siapa ini? Mak Tun?
1: Ada Mak Tun ya. Mak Sri, Mak Sri semuanya. Terus Mak Titi, Mak, Mak Indang. Terus ada Mak Tin. Piyat, Piyat Temi. Terus Pak Bambang. Terus Om Paris, Om Granda, Agung Ismoyo,
0: Pak
1: Liki. Pokoknya damel semuanya.
0: Semua pendengar ya.
1: Oh ini nggak lupa ini ada Salam buat bulik saya yang ada di Sumawe, Mbak.
0: Oke, Sumawe. Siapa ini, Mas Aceh?
1: Ya, Sumawe mungkin banyak orang yang kenal.

0: apa guyup rukun gitu loh Mas Aceng. Yeah. Oke.
1: Okay. Ada almarhum pali saya itu Sumawe itu mungkin kenal Mbak.
0: Wow.
1: Namanya Pak Narto.
0: Pak Narto.
1: Mebel
0: ya. Ya. Baik, kalau ini warung rujak Bu Siti ya.
1: Mak Siti ya.
0: Mak Siti. Oke, baiklah. Mungkin nanti kalau lewat langsung, oh ini budenya Mas Aceng ini ya, bisa mampir ya, nanti itu. Saya sampaikan salamnya Mas Aceng. Ya. Kalau lagi ke sana ya.
1: Saya itu.
0: Baiklah, baik, siap. Berarti masih banyak ini ya saudara di Malang ya, Mas ya.
1: Ya, saudara keluarga dari mama saya ada. Kalau keluarga dari bapak saya itu ada, tapi nggak tahu ada di mana-mana.
0: Oh. Baik, baik, sampai nggak hafal ya, saking banyaknya ya Mas Aceng ya.
1: Dan lagi kalau pas pulang itu saya cariin itu nggak ada yang tahu alamatnya Mbak.
0: Oh, baik.
1: Ya namanya mbahnya juga sudah nggak ada.
0: Jadinya ini ya nggak tahu karena kurang akrab gitu ya Mas Aceng ya.
1: Ya mungkin. Ini kesempatan kalau mungkin ya Mbak ya, ada yang dengerin.
0: Oke.
1: Okay. Keluarga saya yang udah lama nggak ketemu, gimana rimbanya? Ya, mungkin ada yang mendengar. Namanya keluarga dari bapak saya itu namanya Pak Dijari.
0: Pak Dijari ya.
1: Iya, Pak Dijari kalau nggak salah dulu itu. Pernah ada kabar itu di mana ya, di daerah lupa saya udah.
0: Daerah Malang sini ya asal, pastinya ya Mas Aceng ya.
1: Asalnya Wajak gitu.
0: Oh daerah Wajak, oke.
1: Okay. Ya itu asal kelahiran saya itu Wajak Mbak.
0: Wajak ya. Ada juga rekan kita juga dari Wajak ini Mas Aceng.
1: Siapa Mbak?
0: Ini ada namanya Mbak Ira di sini.
1: Mbak Ira.
0: Salam
1: kenal. Barangkali ada yang kenal juga sama keluarga saya.
0: Siap. Pak Calor. Oke, baik ya barangkali.
1: Situ juga teman yang masih terhubung sama saya itu banyak.
0: Oke, baik. Barangkali ada yang mendengarkan juga dan ternyata kenal sama Saceng gitu ya Mas ya. Semoga dipertemukan gitu ya. Saudara-saudara yang selama ini tidak ada kabar gitu, jadi ada kabar seperti itu.
1: Oke, Mbak.
0: Oke, ini lagunya lagu apa Mas Saceng? Mau request lagu apa?
1: Lagunya apa ya? Kayaknya saya menurut selera penyiar-penyiar. Kalau Budi itu kan biasanya yang suka itu jaranan
0: berat-berat Budi Mi.
1: Kalau Cak Pentel itu sukanya DJ remix.
0: Oh. Gaul ya Cak Pentel ya.
1: Iya, kalau Mbak Yaya ini kayaknya yang slow-slow.
0: Aduh, kok ya ketahuan.
1: Terus kalau Mbak Gemin itu biasanya lebih ke gending-gending atau campur sari gitu.
0: Nah, itu dia. Wah, ya, sampai wapal ya Mas Aceng ya.
1: Kalau gitu tak pilihkan lagu dari mana ya? Yang agak jaranan aja lah kalau gitu.
0: Agak jaranan, oke.
1: Okay. Iya. Lagunya ini Sagita Mbak, kan Annie? Agak jaranan 20 ya.
0: Oke, okay. Ini Sagita ya. Yang mana Annie nih Sagita. Judulnya?
1: Judulnya Dukun Palsu Mbak.
0: Oh, aduh Dukun Palsu, oke, okay. Baiklah. Ya. Saya carikan okay, dulu. Annie Sagita ya. Ya, oke, ketemu nih lagunya. Salami buat siapa? Mas Aceng barangkali mau ditambah lagi. Salami.
1: Salami buat semuanya aja lah Mbak Dan buat Mbak Yaya selalu semangat.
0: Siap
1: selalu Mbak.
0: Mas Aceng juga sehat selalu ya.
1: Oke Mbak.
0: Terima kasih Mbak. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Aceng baru saja menyapa kita semuanya ya. Ditunggu lagunya Mas Aceng. Semoga terhibur selalu.

Kemudian ada lagi yang bergabung via WhatsApp, ada Mas Abimanyu dari Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sarapan pecel wong urip iki. Kula nyuwun tembangi Banyuwangi Pacitan. Matur suwun saking Mas Abimanyu Jember. Matur suwun sanget Mas Abimanyu, ditunggu mawon lagu ning nggih. Kemudian wonten Ibu Widi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya, semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget doane nggih, doa terbaik kagem panjenengan dan keluarga. Semoga sehat selalu, rezekine kuat dan selalu terhibur bareng kali Propapat RRI Malang. Nyuwun lagu nih Ngemong Putu. Salam buat semuanya. Siap, ditunggu lagunya ya. Warung gaul, warung paling gaul Semalang Raya, monggo kagem panjenengan sing badhe gabungan ten mriki saged ten telepon di 0341 404 504, ugi ten WA di 081 555 6910 53. Nah, saat niki langsung wae kita semuanya mirengaken lagu-lagu yang sudah di request kali pendengar. Niki sing pertama wonten Dukun Palsu Enisa, kita sugeng mirengaken.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Kalau dari segi kondisi penglihatan, saya itu masuk kategori low vision, zona netra loh.
1: Alasan saya menjadi guru ingin
2: mengajar
1: anak-anak SLB.
3: Alasan dia mengajar guru itu anak-anak S.
4: Itu sendiri, hasilnya berapa? Siapa yang menemukan hasil pertama langsung benar ke depan, tulis di depan. Ayo, gitu.
5: Lahir sebagai penyandang disabilitas tidak membuat patah semangat untuk tetap membantu di antara sesama. Hal ini menjadi tekad bagi dua sosok guru penyandang disabilitas yang saat ini sedang berjibaku dengan rutinitas mengajar dan berbagi semangat agar adik-adik difabel di SDLB dan SMPLB Kota Sorong tidak putus sekolah. Sebaliknya, tetap semangat menggapai cita-cita di tengah keterbatasan secara fisik yang dimiliki. Deki Saul Aronggear, guru jebolan program studi pendidikan jasmani Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong ini, begitu bersemangat mengajar bidang studi olahraga di SMPLB Kota Sorong dengan berbekal gerakan bahasa tubuh. Siswa-siswi SMPLB mengikuti setiap gerakan olahraga yang diperagakan. Dituturkan Deki dengan dibantu Sugeng, guru bantu penerjemah bahasa isyarat mengutarakan alasannya menjadi guru yakni agar dapat mengabdikan diri, membantu anak-anak penyandang disabilitas yang sedang bersekolah di SMPLB tempatnya mengajar saat ini.
1: Alasan saya menjadi guru ingin mengajar anak-anak SLB.
3: Alasan dia mengajar guru itu anak-anak
5: Tidak jauh berbeda dengan Deki Aronggear, Fandi Dawenan, guru difabel tunanetra lulusan pasca sarjana Flinders University Australia ini, mengaku bahagia dapat mengabdikan diri menjadi guru di SDLB Kota Sorong, sebab cita-cita ini, kata Fandi, telah diimpikan sejak kecil. Menurut Fandi, dengan menjadi guru, maka dirinya akan dapat membagikan pengetahuan dan pengalaman dalam mendapatkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi.
0: Kenapa saya itu termotivasi untuk mengajar? Karena dari kecil waktu kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, selalu saya bilang mau jadi guru. Itu dari kecil memang itu ada dalam apa istilahnya hati saya. Jadi memang saya passionnya itu, pengennya itu. Saya mau jadi guru, saya bilang. Akhirnya ya udah berjalan, seiring berjalannya waktu saya mengalir aja, betul saya sekarang jadi guru. Kenapa saya ingin kembali mengabdi di alma mater saya dan mengajar anak-anak disabilitas juga, khususnya yang tunanetra? Karena saya betul-betul mengalami bagaimana yang namanya sulitnya ketika belajar tanpa, misalkan kadang gurunya juga kesulitan kalau tidak tahu metode yang tepat.
5: Setelah lulus SMA, Fandi melanjutkan pendidikan sastra Inggris ke Universitas 45 Makassar. Di kampus ini, Fandi diterima dengan senang hati meski proses pendidikan dijalankan secara umum karena ketidaktersediaan sarana pendukung bagi mahasiswa difabel.
0: Ya, memang saya agak tertinggal di beberapa bidang studi karena mungkin memang gurunya bilang, saya tidak tahu cara ngajarnya, tapi saya yakin kalau memang saya tahu pasti kamu bisa, karena di mata pelajaran lain kamu bisa. Nah, selalu saya lanjut S1 Sastra Inggris di Universitas 45 Makassar, kemudian saya sempat beberapa tahun mengajar di alma mater saya juga di Makassar, di SLB itu, lalu saya balik ke Papua dan diminta oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengabdi di sini. Nah, setelah itu setahun mengabdi, saya dapat beasiswa S2 ke Australia, dari Australia Award. Saya berangkat tahun 2018 Januari dan saya balik tahun 2020 bulan Januari juga.
5: Selain mengajar secara rutin di SDLB, saat ini Fandi juga mengajarkan cara pengoperasian komputer bagi alumni SDLB, khususnya bagi tunanetra. Kata Fandi, ada beberapa bidang studi akan lebih efektif jika diajarkan oleh guru difabel. Sebagai contoh, jika mengajarkan bidang studi komputer akan lebih efektif jika sesama tunanetra yang mengajari.
0: Ada beberapa bidang studi yang memang itu biasanya lebih efektif ketika yang mengajar itu sesama tunanetra karena dia lebih tahu bagaimana tekniknya. Nah, karena siswa saya tunanetra, jadi makanya saya fokus di situ. Yang saya maksud adalah seperti pembelajaran komputer. Nah, kalau pembelajaran komputer untuk orang non-tunanetra atau yang dengan kondisi mata yang normal itu sangat gampang kan, tinggal bapak main tunjuk klik sana klik sini, semua bisa dilakukan dengan mudah. Nah kalau kita tidak mengajarkan komputer kepada anak-anak tunanetra itu harus dengan teknik yang berbeda. Jadi kita mesti kenalkan keyboard dulu, mereka mesti mengenali format pengetikan 10 jari.
5: Lebih jauh kata Fandi, banyak kendala yang dihadapi anak-anak difabel, termasuk dirinya agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kunci terbesar kata Fandi, yakni ada pada dukungan keluarga. Sebab menurut Fandi, jika orang tua kurang mendukung, maka dipastikan anak tidak dapat bersekolah. Kemudian dukungan diri sendiri. Oleh karenanya, saat telah terdaftar di sekolah luar biasa, anak-anak akan mendapat assessment guna mengetahui kebutuhan apa yang perlu disediakan agar nyaman belajar.
0: Yang pertama mungkin dari keluarga. Banyak keluarga itu yang masih katakanlah malu mengakui ketika ada anggota keluarga mereka yang mengalami ketunanetraan. Ada yang masih enggan untuk mengirimnya ke sekolah. Jadi kita akhirnya kendala mau mengajar mereka karena orang tuanya sendiri tidak mendukung. Terus kemudian dari anaknya sendiri juga kadang ada yang tidak mau sekolah. Orang tuanya mungkin mendukung tapi giliran anaknya yang tidak mau. Itu kendala sebelum masuk ke sini. Nah ketika sudah sampai di sini, ya tentunya kita harus asesmen dulu. Jadi di situ asesmen kita lihat nanti kira-kira apa yang menjadi keterbatasan anak ini. Kendalanya kadang kita juga di sini itu peralatan ya, mungkin belum terlalu lengkap. Jadi mungkin ada beberapa, tapi kedepannya tentunya kita akan coba untuk menelusuri apalagi alat-alat bantu yang kira-kira bisa dihadirkan supaya anak-anak lebih optimal dalam belajar.

sosok guru difabel yang sedang mengabdikan diri di sekolah luar biasa ini merupakan bukti nyata bahwa setiap orang memiliki potensi masing-masing, termasuk penyandang disabilitas. Dengan potensi inilah, tanpa menyerah, membuktikan diri dengan karya dan pengabdian semakin berdaya untuk sesama. Indonesia.

0: Warung Gaul, warung paling gaul sak Malang Raya kembali hadir menemani panjenengan sedoyo di pagi hari ini ya. Bareng kali Mbak Yaya, sembah kali menemani panjenengan sampai mengke jam 10 awan. Monggo panjenengan sembah digabungan kayak iki lho, Bendari Yatin sudah bergabung di telepon ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Riyatin, nggih. Lah iya iku. Lah ya mboten napa-napa ta, sak niki mawon ben terhibur semuanya, ngeten lho.
1: Iya. Hey, temanku semuanya. Pak Widi, Bu Widi. Oh, di syuting. Mbak ya, sampe nggo HP ya.
0: Nggo HP, tak rekam iki tak syuting ya, engko tak delen nang YouTube.
1: Ayo temanku semuanya, Bunda Tin Bandulan Batin Dalang, ayo podo rekam.
0: Eman-eman lo ya, kapan mana Bunda Riatin Dalang ya.
1: Ini dimulai ya.
0: Dimulai, 1, 2, 3.
1: Dalang Riatin Batin Dalang Omae nomor 127 RT 1/2 Kecamatan Sukun Malang, Bandulan. Lakone Tri Margajaya jadi perempat penyari kalau pendengari jaya selama-lamanya.
0: Amin ya rabbal alamin, betul.
1: Petruk Gareng Semar Bagong, ayo podo nderekno nang negara Ngastina. Negara Ngastina ginanjar marang kawulane. Nalendra Sugondo Suki Bondo. Dengar kencana Gososro Busono aneka warna. Aneka warna Kuningge anak Prabu Takuniko Bapak Wonten Kepatian. Napa ngersakaken, napa sinuwun, wonten manten, napa ngersakaken, napa bapa, Dawata Negara Ndarawati Padang Jagate, Bathara Kresna Hari Mukti Saunggaling Ndarawati Enggal Sowan Ning Praja. Neng Praja Dewa Dewa Ruci putrane Sang Yang Ismaya Semar Wulu anake Bathara. Anake Bathara Bathara Soma, Bathara Megomeo. Bathara Soma prayoga ing Mandura. Ora ana sing dipercaya. Meski bojone loro Bathara saiki wis ning Ndarawati. Bapak pengawan Dursasana sungkem kunjuk marang Praja Negara Ngastina. Nuwun badhe teng kepatian. Pak dereng Bathara banyu negara Bathara entuk prasaka Prabu Praja wonten negara Ngastina.
0: Mm-mm.
1: dereng kang kang resikake mandhuwur kang Ndarawati dadi njuluk sang dewa. Sang dewa Tri Margajaya lakone sampun.
0: Sampun. Waduh, iki dalange soal apa kalau boleh tahu tadi Bunda Riyatin?
1: Tulisane madak-madak tulisane mulai berat 4 tahun itu.
0: Makane lho kok mandek-mandek niki Bunda Riyatin.
1: Sampun boten ketara.
0: Nggih, mboten apa-apa, matur suwun sangat. Waduh, dalang spesial di pagi hari ini bareng sama Bunda Riyatin ya. Sing harapane, semoga terhibur semuanya.
1: Iya. Boleh nyuwun lagu Rondo Banyuwangi, Wonten?
0: Rondo Banyuwangi kedap, tak carikan dulu, nggih. Salame buat siapa ini?
1: Nah, Rondo Banyuwangi, kula paringaken dhateng Bu Widi, Pak Widi, Bu Marlena, Bu Pandan, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Gati, Bu Sriana, Bu Sri Utami. Ayo ya apa aku dalang mangen apa ora? Mandek-mandek. Ada itu Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun. Ya apa aku dalang mangen apa keliru? Ada Faris. Ya apa Faris aku dalang mangen?
0: Mas Faris ini udah lama gak gabungan loh, ini loh Bunda Riyatin mumpung dalang.
1: Yang TikTok semuanya, yang TikTok Putra Gilang, yang TikTok semuanya. Ya apa dalang mau klip Pak. Kalimantan, Sumatera.
0: Mas Aceng.
1: Jakarta,
0: Surabaya, Jember. Mas ya Allah.
1: Pak Grandang ya apa? Dalang
0: lho. Lho iki lho Bunda Riyatin.
1: Ya apa? Gak ngrekono dalang aku angel. Direkam apa ora?
0: Direkam.
1: Oh, direkam. Ya, Bandulan Gang 9. Ayo menuju Gang 9 aku direkam, Mak. Aku tangir ngono suara aku mang ya apa? Mbak Yaya,
0: salam
1: sayang,
0: salam sayang, Mbak Yaya. Salam I love you pool. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadalala matur suwun sangat Bunda Riyatin nggih. Waduh spesial iki. Ya pagi-pagi ndalang lek biasane ndalange bengi iki spesial pagi hari ndalang kali Bunda Riyatin. Setan warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya ya. Bagi panjenengan sing badhe sarapan, badhe request lagu, kirim salam di pagi hari ini. Kula tunggu nggih saged gabungan ten telepon di 0341 404504, ugi ten WA di 081555691053. Nah niki wonten sing gabungan ana Mak Ton ya, paling suwe nggih sak Batu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Warung gaul. Sugeng enjang Mak Ton. Pripun kabare?
2: Mriki sehate full.
0: Alhamdulillah, double. Alhamdulillah double triple sehate ya. Tadungakno sehat terus lo ya Mak Ton ya.
2: Sehat terus.
0: Amin.
2: Anu iku dalang niku mau kerinan apa anu? Lali bayam.
0: Anu, soale wis janjian Mbak Yaya, pokoknya le Mbak Yaya ten warung gaul badhe dalang ya ten iku Lemak Ton.
2: Nggih, jane kan mau dalu kalih cangik mau dalu nggih.
0: Kerinan rupane.
2: Kerinan, ndok rupane kawanan.
0: Male ya saiki dalange.
2: Ancane anu Mbak Yaya niku cuacane wakwuk-wakwuk ngoten nah.
0: Kok wakwuk diluk pripun to? Oh ala, lah iya iku kula kok ya geting nemen ya. Tas dibenakno niki lho Mak Ton, ngapunten sanget ya.
2: Nggih kula ngeten. Apa napa iki radio kula napa kok anu kok bakbuk-bakbuk mati.
0: Mboten. Gak ancane niki lho. Diperbaiki. Lagi diperbaiki. Makane kan rodok-rodok kemresek ngeten niku. Ngapunten sanget lho ya makten ya, malih rada terganggu.
2: Lek diperbaiki tambah bagus lho, pengenane wis buwening celing kok jadi dandani mak.
0: Anu berarti wonten gangguan kemarin makten, malih saiki diperbaiki lagi. Heeh. Ngeten niku. Ngapunten lho ya makten. Aduh wis.
2: Napa
0: perlu ditempeli iatrone jenengan? Ten pemancare.
2: Tak tembeli ambek yotro kula.
0: Lah nggih niku lho.
2: Sing anu dua bapak sing abang-abang niku langsung cling.
0: Oh ya iya, ambek sing gode sing kuwandel ya paling langsung cling.
2: Nggih.
0: Koe cene butuh yotro jenengan iki.
2: Mbok menawi perlu arto jenengan mriki sinten mawon mboten
0: napa-napa. Nggih, mengke nggih kula lagi butuh niki Mak Ton.
2: Nggih, pokoke sapa ae sing memerlukan uang jenengan anu kowar-kowar engko lek pas sing bingung duwe ngono. Bingung duwe kok ngono nang batu. Kene ngene duwe.
0: Lah iya, ten Mak Ton wae ngeten niku nggih kula anu tak ngomong ten rancang-rancang kula niku lho ten Mak Ton wae wis gak usah nang bang. Ya lek ning bang iki engko malah bingung nyaure lek ten Mak Ton iki gak bingung nyaur.
2: Sampai
0: wingi 15 ngono. Heeh. Lah ya iku wis pokoke Mak Ton tadungan wis wae terus ya ben saged nyetak ya tron iki lho ben lancar.
2: Nggih. Niki soalnya kula nganu. Panas-panas iki nggih ndamel ya tro kata.
0: Heeh.
2: Kandel-kandel.
0: Lho ya cepet garinge ta ya tro jenengan berarti lek panasnya ten iki.
2: Ya cepet om kene ya lek kono.
0: Lah ya iya. Waduh-waduh.
2: Anu niki kula samangken sadarenge anu kula nyuwun napa niku lagune Bujang Lapuk niku kula sukane niku waceng golek dulure rene ale iki nang kene lek kepengin dulure kata arepe tape anak Mbak Yaya jane
0: lho nggih mboten napa-napa lho sakjane pokoke mek syarate niku jare Mas Aceng ben dinten dimasak ne menjes goreng ngeten niku lho Mak Ton
2: aja meneh kok menjes bendina lho tak dusi tak raupi
0: kurang penak ya apa
2: gelem tak pe anak mendino tak dusi tak raupi mendino
0: lho kurang penak ya apa iki Mak Ton ya wis paling suwege wis aku ya gelem ta Mak Ton kok gak aku wae sampean pe anak
2: are kepengin anak lanang lho
0: lho lanak wedok iku lho ya penak sregep nyapu-nyapu
2: la iki anake sing anune wedok-wedok sande ayak
0: oh aduh
2: iki kepingin anak lanang iki ate tak dung lek anu kene lek wis metu jalune kirane wis anu arep tak dung
0: lho
2: ya wedok kan ora kene
0: dicu lho lho la iki anak pitik apa anake menungso to kate didu lho Mas Aceng ojo wis Mas Aceng ten Kalimantan ae Mas Aceng bahaya didu kali Mak Ton
2: kene iki pomono anu ngono krumat anu rene ala Mas Aceng dekene pomo dadi anakku krumat tenan wis tak dusi tak wedhaki tak jemur
0: waduh
2: lek lek turu ya dhewe-dhewe kok nyimut tate campur aku
0: lah kok nyimut kene ya ya lek kono
2: yo kene ya lek kono
0: lah ya ku lho
2: lah aja maneh kok tempe menjes keset iku lho aku ya siap
0: dia pak nih ngeten niku kesate di crispy ngeten to oh dia seng-oseng pedes napa mboten kira-kira
2: lek perkara niku levele wong kula lek ngomong wis pedes paling ajeng wis gebres-gebres
0: ya aja pedes-pedes to Mak Ton lho lah kepedesan enggak beras-beras ya gak penak lho
2: heeh soalnya lah anu kula niki lah ampun anu ampun mendina masaknya bisa ngek kliwon ya terus bosan tak masaknya liane ngono lho sing kiraan sing pedes jangan pedes
0: ngono. Waduh enak niku jangan pedes
2: campur Mbak Yaya wong kulon tapi parane manggene ning ngetan wis anu wis kecampuran lek asline ingkang kulon niku kan walus lembut
0: kaya kula ngeten niku tak lembute iya Mak Ton
2: lembut Mbak Yaya.
0: Lho lah kula niki lah ya lemah lembut ta jenengan iki lho ya apa ta mosok ya dereng apa lain
2: lemah ora apa-apa lembute iku sing angel Loh.
0: Piye to jenengan iki? Aduh, mosok to gak percaya kula lek makten iki gemulai.
2: Nukun, dek iku lo ning ada bumbu-bumbu ini kan akeh. Gak nunjuk dek duwon dek wet.
0: Aduh, bumbu nopo niki lek bumbu niku ten supermarket lak kata tomat tu nong nyatronik kata.
2: Nukun anu niki nandur,
0: mbak. Oh nandur. Oh nandur.
2: Sare, godong jeruk, godong salam, kencur,
0: kunir. Waduh, waduh, duduh. Berarti kuata to. Kuata berarti bumbu-bumbu ning jenengan. Aduh. Ya berarti kula lek napa butuh bumbu niki ten griyane jenengan mawon nggih.
2: Nggih, ten mriku adonan supermarket kene ae.
0: Mete-mete dhewe kula.
2: Nggih kanu kita sebagai wanita itu harus kreatif
0: dikit-dikit.
2: Itu harus anu enggak usah kesana-sana beli. Kita manfaatkan ada pot-pot ada lahan dikit-dikit itu digunakan. Sisa-sisa masakan itu kan lombok.
0: Nggih.
2: Sisa semateng jekek ndek pot tukul.
0: Oh, nggih nggih. Waduh lah kok penak.
2: Kita harus nyirami. Seneng bayanya seneng pol. Lah enggak dawet perlu dititik-titik dadi enggak lari ke sana kemari, uangnya bisa dihemat, juga kita senang.
0: Siap, Pak Ton. Lek kula mesti ngeten iku kan soalnya nggih yotrone terbatas, lek jenengan kan yotrone kuata, kula ngirone nggih ngeten iku mesti tumbas ngeten iku lho, Pak Ton.
2: Kalau ya memang setiap hari beli, tapi kalau kurang dikit-dikit kan kita bisa punya sendiri, enggak sampai anu. Kalau perlunya malam, perlu mendadak, dadakan gitu, kita wonten bisa ambil, bisa lebih enak.
0: Oh, aduh, asli. Kadang-kadang
2: godong jeruk, lho, anu mbak Yaya, di pasar itu keliru dikai godong jeruk keprok.
0: Godong
2: jeruk kurut itu, tapi wong sing pengok, sing gak ngerti, ya menengai kayak godong jeruk keprok. Ya, sing wis tekelane, wis mendino, wis biasane ngerti, mbak Yaya. Palsu niku tahu. Kita kalau beli itu langganan jadi enggak akan malsu. Kalau beli ndek sak oleh ndin-ndin pokono godhong jeruk ae mari ngono oleh palsu. 2000 oleh sak kresek karo oleh godhong jeruk keprok.
0: Loh alah lah ya rugi to niki malah enggak sesuai dengan keinginan.
2: Lah jadi masakan itu tidak sesedap diriku.
0: Waduh, kaya masakane jen enak ya le masakane Mak Ton niki ya. Kula malah pengen nyoba kula niki.
2: Jenengan nyoba. Pokoke Mbak Yaya, kita sebagai orang Jawa, kita itu menggunakan rempah-rempah.
0: Bener.
2: Meskipun jumlahnya hanya sedikit-sedikit itu untuk organ tubuh itu lebih bagus itu. Misalkan kunir, laos, jahe, kencur, serai itu sedikit mbak diambil sarinya kan anu ne apa itu harumnya toh tapi organ tubuh kita terpengaruh itu karena ada kunir ada jahe itu bagus jadi kita orang Jawa harus menggunakan rempah-rempah sampai enak murah juga pengaruh untuk tubuh. Mane kula niki masih 200 tahun sik. Uyo etes ae playon yo sik.
0: Waduh percaya kula lek Mak Ton iki yo tasik kuat bugar ngeten niku lho. Wis sadengane sehat terus ya Mak Ton ya.
2: Nggih ya donga dino kok Mbak Yaya kita bener. Punya pengalaman kita bagikan.
0: Siap.
2: Tidak hanya pengalaman fisik aja, misalnya kita ada pengetahuan dikit-dikit kita harus berbagi.
0: Siap, Pak Ton.
2: Biar kita sehat terus panjang
0: amin,
2: umur.
0: Amin,
2: sehat,
0: amin ya Allah. Gitu amin.
2: Loh. Masih ya umurnya dua boleh enggak sehat ya tambah loro kabeh jadi kita harus sehat. Iya. Ya.
0: Siap, Pak Ton. Duh, jan lebih Pak Ton iki penak.
2: Wah, kene yo.
0: Iya, lek kono.
2: Saya sudah melewati berbagai macam keadaan, Mbak Yaya. Meneter sudah, corona sudah. Waduh. Sekarang ini seperti zaman dahulu. Larang sandang, larang pangan saiki, Mbak Yaya. Mulai duwe angel.
0: Nah,
2: kayak zaman-zaman ku biyen cilik.
0: Lah nggih niku lho. Wis pokoke tak dongakno suwe terus. Iki lagune apa Mak Ton? Lagune ben dadi hiburan.
2: Lagune sing anu Bujang Lapo.
0: Oh iya Bujang Lapo. Ya Allah lali, lali aduh. Aduh ya ngene iki lho ya maklum-maklum celek dereng sarapan ya ngeten-ngeten iki lho Mak Ton.
2: Anu, lek kula lek pas kaliren iki lho Mbak Yaya Aksa.
0: Iya. Ya sami to kula nggih pas luwe ngene iki dereng sarapan malah bingung kabeh ot. Kayak ndas iki rasane. Cekot.
2: Luwe kali kaliren benten. Luwe iki mek luwe ngono tapi lek kaliren ku yo kaya pitung taun ora mangan
0: lho. Aduh lah niku aduh. Lek kula berarti mek luwe biasa niki dereng kaliren aja sampe to lek kaliren.
2: Biasa itu. Banyak orang mengalami tapi lek kaliren jarang. Orang-orang mengalami kaliren.
0: Nggih, aja sampai wis Mak Ton ya.
2: Alame untuk semuanya,
0: semua pendengar.
2: Pendengar setia Pro 4 RRI Malang.
0: Oke, siap.
2: Bujang Lapo menika dados panglipur kagem panjenengan piantun-piantun sing sik setia tuhu mirengaken. Tapi aja kapok, ya aja keting aja duwe lara ati lek make iki munggah mesti kecuwek bret bali ki mung katrene yo anyar. Mari sarapan.
0: Oke.
2: Matur nuwun sanget kagem Mbak Yaya mugi-mugi pinaringan rahayu
0: wilujeng. Amin ya robbal alamin.
2: Dicedhekne rezekine.
0: Amin ya Allah. Amin. Tadungan apa panjenengan ya suwe hatok ya Mak Ton ya.
2: Nggih kene ya
0: lek kono. Ya lek kono. Waduh duh duh. Sarang heo. Sarang heo Mak Ton I love you pul.
2: You I love you ya la la la.
0: Ditunggu lagune lah ya Mak Ton. Heeh, nggih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

wonten Mak Ton nggih baru saja menyapa kita semuanya. Nah, kemudian iki wonten sing gabungan kuota alhamdulillah. Mas Aceng jarene streaming aman bening Mak Ton alhamdulillah. Salim anu Mas Aceng niki menggunakan aplikasi RRI Digital ya, makane celing, tapi kalau untuk menggunakan radio niki ya emang agak kemresek lagi gangguan karena masih diperbaiki. Kemudian wonten Ibu Sri Purnomo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul Mbak Yaya nyuwun sesekaran Asmoradono. Salami kagem sedaya pamireng sugeng midhangetaken kagem Mbak Yaya pinaringan kesehatan sakeluarga, rezeki lancar, semangat lan sugeng makarya. Matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo, doa terbaik kagem panjenengan lan keluarga nggih. Ditunggu lagune Asmoradono mengki bakale tak puterke spesial kagem panjenengan. Terus ana Bunda Riaten jarene Bu Sumiaton laris wonge lho, laris apane niki? Laris biasane napa damel anu ta nyanyi-nyanyi ngeten iku ta pripun Mak Ton? Napa war anu laris warunge paling ya maksude ya. Lah warunge laris ya sami kaya warung gaul ngeten iki lho ya, laris manis diserbu sama pelanggan setia pokoke ya. Wes harapane tak dungakno semoga pelanggan setia warung gaul iki selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wonten sing gabungan niki Ibu sinten niki namine Ibu Emi nggih. Ibu Emi salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang, sugeng enjang Ibu Emi. Salam kenal nggih Mbak Yaya, salam kenal juga Ibu Emi. Gimana kabari? Semoga sehat nggih. Saking Batu supporteripun Ibu Riaten. Waduh, niki rancangi Bunda Riaten ta jenengan? Ya wow, Bunda Riaten dalang niki lebu Emi ya. Poin terancang lek Bunda Riaten niki. Selamat beraktivitas, mandar mugi selalu sehat kagem Bunda Riaten juga Mbak Yaya. Amin ya rabbal alamin, matur suwun sanget. Niki panjenengan lek badhe request lagu nggih mboten napa-napa nggih, tasih wonten waktune. Jadi langsung wae panjenengan lek pengen mirengaken lagu tertentu nggih, panjenengan request mawon ten mriki. Wonten Ibu Leha RSI jarene Mbak Yaya, salam Mak Ton aku kadik sopo. Lho lali paling Mak Ton iki ya, tapi wau salami untuk semua pendengar, berarti untuk semua pendengar aja ngeten niku. Jarene radioku kemresek Mbak, piye wis tak cor. Lah ngene iki lho ya. Lah iki meresek iki ya apa ya solusine ya? Aku ya bingung niki, kaya encene butuh ditempel nyotroni Mak Ton nang pamancare ya ben jelas, ben ciling tanpa ada gangguan ngeten niku. Wis pokoke kula matur niki ngapunten sanget nggih kagem sedaya pamireng yang kurang nyaman soale lagi perbaikan, dadi wonten kemreseke, wonten suara-suara yang tidak diinginkan, kurang jelas, kurang ciling juga. Kula ngapunten sanget nggih, semoga ini segera membaik dan semoga segera ciling aja.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: banget deh. Masa aku disuruh kuliah lagi sama papaku?
1: Gimana sih? Kok malah males?
0: Kan aku maunya langsung kerja, biar bisa dapat uang, bisa nonton konser, beli album, beli jajan, beli baju.
1: Heh, gak boleh gitu tau. Kalau orang tua kamu mampu biayain kamu kuliah, mending menurutku kamu kuliah aja deh. Karena banyak orang yang pengen kuliah tapi terkendala dengan biaya.
0: Tapi aku tuh capek kalau harus belajar lagi.
1: Kalau menurutku mending capek kuliah deh daripada capek kerja. Toh dengan kuliah, kamu tuh mungkin bisa dapat pekerjaan yang lebih baik buat kedepannya.
0: Iya juga ya. Ya udah deh, nanti aku omongin lagi sama papaku.
1: Jangan sia-siakan kesempatan kuliah. Bukan berarti langsung kerja itu tidak baik, tapi dengan kuliah kamu bisa menambah ilmu, memperluas peluang, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

0: pas jam songo. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk mempromosikan, melestarikan, dan mencintai produk batik dari para perajin dan desainer batik lokal khas daerah, Pokja 3 Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan bersama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda menggelar Lomba Fashion Show Batik, di mana lomba ini digelar di Auditorium Empu Sindok, Komplek Kantor Bupati Pasuruan, Selasa 6 Oktober 2026, dan dibuka secara resmi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim, Arumi Baksin Emil Dardak. Sementara itu, menurut Arumi, lomba fashion show ini menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan batik karya pengrajin batik daerah, khususnya di kecamatan. Oleh sebab itu, ia berterima kasih kepada Dekranasda Kabupaten Pasuruan yang telah menggelar lomba fashion show batik. Dan diketahui ada 63 peserta lomba fashion show, di mana puluhan peserta ini berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah atau PD, kecamatan, hingga para asisten dan staf ahli Bupati Pasuruan. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo, mengaku bangga dengan hasil karya para pembatik maupun desainer lokal Kabupaten Pasuruan yang telah mencurahkan karyanya menjadi sebuah produk fashion yang unik dan juga menarik. Sementara itu, kepada seluruh pemenang, istri Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo ini mengucapkan selamat. Sedangkan untuk peserta yang belum mendapatkan juara, ia tetap bangga. Di tempat yang sama, istri dari Kepala Baperida Kabupaten Pasuruan, Bakti Jati Urnama, keluar sebagai juara satu lomba fashion show batik khas Kabupaten Pasuruan. Ia mengaku memesan kain batik dari Ferry Sugeng Santoso, salah satu pembatik yang sudah punya nama besar di Pasuruan. Sedangkan persiapan untuk How to Walk to Runway ini hanya semalam saja. Dan juara dua diraih oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tri Husni Astuti. Juara tiga istri dari Sekretaris Kecamatan Rejoso. Dan sementara itu pemenang lain ada juara satu diraih Ovi Dikdo, istri Kepala Dinas Perhubungan. Juara dua istri Kepala BKPSDM Andriani Farida. Dan juara tiga istri Camat Gempol. Sedangkan best kostum diraih oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta Ning Yana sebagai best kostum pengurus PKK Kabupaten Pasuruan. Demikian Pawarta Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Pawarta Enggal, perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam 12.

Panggil warung paling gaul sok Malang Raya. Ya, niki kula badhe menyapa pamireng yang sudah bergabung via WhatsApp. Ada Babe Mus. Halo Babe Mus, katanya lek radione Babe Mus ini celing banget ya, soalnya memang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital ya, yang bisa di-download gitu ya, diunduh di HP masing-masing secara gratis. Tapi kalau mendengarkan lewat radio analog ini memang masih ada gangguan kayak gitu ya. Ya semoga lekas membaik ya, supaya nanti bisa mendengarkan dengan nyaman kayak gitu. Mbak Yaya mau request lagunya Kembangi Ati, matur suwun sanget. Sami-sami Mbak Bimus. Ya niki lagunya sudah tak persiapkan, Kembangi Ati dari Catur Arum yang siap untuk menemani panjenengan. Kemudian Ibu Emmy ya, tadi temannya Bunda Riatin juga kembali bergabung, katanya kemarin sempat mampir ya di RRI Malang. Oh, waduh, muter-muter RRI ngono iku lho ya, kok ya gak ketemu sih Bu. Padahal nggih kula niki ben dinten wonten ten kantor ya, kok ya gak ketemu ngeten iku lho. Ya kecuali pas libur sih, lek libur nggih ten griya. Lek nyambut damel nggih ten kantor ngeten iku ya. Niki badhe request lagune Caping Gunung versine napa mau? Mawon, siap. Nanti tak putarkan ya Ibu Emmy ya, pokoknya ditunggu mawon ya. Lek gak ditunggu ya malah mboten ngertos, soal lagune tak puterno. Tapi lek ditunggu ya malah ngerti ya. Oh, lagunya sudah diputarkan ngeten niku. Matur suwun responi Mbak Yaya dan juga tawaran requestnya. Ila Yaya tak selalu menawarkan request kepada siapapun ya, supaya bisa mendengarkan lagu-lagu kecintaan di pagi hari ini, utamanya di warung gaul. Nanti kalau Bambong nang Malang tak mampir lagi lho, Bambong jarene ya Allah. Lek Bambong iku lho ya tampilane iku ketok ya. Lah niki tampilane boys tenan, mosok ya Bambong salah pake kacamata hitam ngene iku lho. Duh, cek gaul tenan Bu Emmy niki, sami kaya Bunda Riatin ya podo gaule. Ya wis, semoga sehat selalu untuk Ibu Emmy dan keluarga. Ditunggu mawon lagune nggih, semoga selalu terhibur. Amin ya robbal alamin. Dan kagum panjenengan sedaya sing badhe request lagu monggo tak tunggu sampai nanti jam 10 lho. Tuwuk tenan ta warung gaule. Ya masih ada waktu lama banget ini kagum panjenengan yang pengen mendengarkan lagu biar makin semangat di pagi hari ini. Kula tunggu saged ten telepon di 0341 404 504, ugi ten WA di 081555 6910 53. Ya wes, sambil nunggu pamireng sedoyo gawe bergabung di pagi hari ini, langsung wae saniki kita mirengaken nggih wonten lagune Kembangi Ati, kemudian dilanjutke kali Caping Gunung. Sugeng mirengaken.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suriah, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Sedaya pamirsa, enggak kerasa waktu sudah berjalan dengan sangat cepat nggih. Waktu menunjukkan pukul 9 lebih 52 waktu Indonesia Barat. Yang artinya kali ini waktunya Warung Gaul pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Wes pokoknya matur suwun sangat nggih kagem panjenengan yang sudah meramaikan acara Warung Gaul di hari ini, bahkan yang sudah ikut mendengarkan dari awal hingga akhir. Mandar mugi lagu-lagu Jawa campur sari yang sudah kami hadirkan dapat menghibur panjenengan sedoyo nggih. Semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas untuk hari ini. Dan saat ini waktunya kula Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Motor baru nih bos, custom lagi.
1: Iya dong, biar kekinian. Emang motor kamu, motor butut.
0: Yeh, gini-gini duit sendiri nih belinya. Di custom gitu emang udah sesuai sama aturan.
1: Hah? Emang ada aturannya?
0: Ya ada lah.
1: Emang apa aturannya?
0: Jadi buat motor modif-modif gitu, mesti sesuai dengan aturan juga. Harus tetap ada lampunya, ada sennya, ada speedometernya. Suara exhaustnya juga nggak boleh ganggu orang lain. Nah, kalau modifnya sampai ngubah standar dari motor asli, mesti ngurus STNK baru. Ada tuh di UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
1: Waduh, gitu ya? Kalau gitu, yuk anterin aku sekarang.
0: Lah, mau kemana?
1: Ngurus STNK baru dong.
0: Ntar gue traktir. Ya udah deh, ayo.
2: Ini infonya.
3: Sangat. Sangat adalah istilah dalam bahasa Sunda yang menggambarkan suasana angker atau aura negatif. Di rumah kosong, di hutan, bahkan di tempat-tempat yang sepi, gelap, kotor, lembab yang tidak pernah dihuni oleh manusia, sangat ini identik dengan suasana angker dalam tanda petik, ada penunggunya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Jalan Hasanuddin Kota Batu ditargetkan kembali dibuka untuk kendaraan pada akhir Oktober 2026. Dalam hal ini, Kepala DPUPR Kota Batu, Esti, mengatakan pengecoran beton di ruas ini telah mencapai 100% dan kini menunggu umur beton sebelum dibuka. Esti mengatakan pembukaan Jalan Hasanuddin dilakukan setelah beton memenuhi umur yang dipersyaratkan. Setelah dibuka, ruas ini ditargetkan dapat dilalui kendaraan ringan hingga kendaraan berukuran besar. Sementara itu, penutupan Jalan Hasanuddin sebelumnya dilakukan sebagai bagian dari pekerjaan preservasi Simpang Empat Pati, di mana ruas ini membutuhkan konstruksi beton sehingga kendaraan belum dapat melintas selama pekerjaan berlangsung. Meskipun Jalan Hasanuddin ditargetkan segera dibuka, pekerjaan Simpang Empat Pati secara keseluruhan belum sepenuhnya selesai, di mana sejumlah pekerjaan pada ruas lain masih berlangsung dan beberapa pembebasan lahan masih dianggap pada tahun 2027. Dalam hal ini, pembukaan kembali Jalan Hasanuddin diharapkan dapat menambah akses pergerakan kendaraan di kawasan tersebut. Sementara itu, pekerjaan pada sejumlah titik lain tetap dilanjutkan sesuai dengan tahapan pelaksanaan proyek. Demikian Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 11.

Bidadari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

103,3 perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamirang. Balik maneh sakniki bareng kali kula Mbak Yaya tasik menemani panjenengan sedaya di siang hari ini nggih. Wonten catur laras niki sing menghadirkan beberapa informasi dan tembang-tembang sing enak-enak kagem panjenengan sedaya. Wis pokoke selama 1 jam ke depan nanti wonten beberapa informasi ingkang menarik dan juga lagu-lagu sing menemani panjenengan ben tambah semangat nggih untuk bekerja atau melakukan aktivitas di hari ini. Pokoke panjenengan sedaya ten mriki wae ten 103,3 perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pengantin warna putih diprakarsai pertama kali oleh Ratu Victoria, Ratu Inggris di era 80-an. Kala itu, kain putih adalah kain yang paling mahal, sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya sebagai gaun pengantin. Mengenakan gaun putih dalam perkawinan menyimbolkan ikatan cinta mempelai yang suci. Dan sejak saat itulah, gaun pengantin warna putih menjadi yang paling spesial dan terbawa hingga masa kini. Secara tidak langsung, menggunakan busana putih di acara pernikahan dengan prosesi agama seolah jadi tradisi tak tertulis yang mengharuskan si mempelai perempuan untuk menggunakan gaun atau kebaya warna putih tersebut. Bahkan, beberapa dari kita mungkin menganggap bahwa gaun putih di hari pernikahan adalah sebuah keharusan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Sahabat, aku mau ngasih tahu buat kalian pentingnya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Tolong disimak ya sahabat, agar alam kita terjaga dengan baik. Pertama, warna hijau diutarakan untuk sampah organik seperti daun-daunan atau bekas sayuran yang gak kalian makan sampai habis. Nantinya, sampah ini akan dijadikan pupuk kompos loh. Jadi, penting banget kan? Kedua, warna kuning dikhususkan untuk sampah plastik ya sahabat, seperti botol plastik dan lainnya. Fungsinya untuk didaur ulang oleh pabrik dan juga bisa kita manfaatkan untuk kerajinan tangan loh. Keren kan? Ketiga, warna merah untuk sampah yang membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya, seperti sampah kemasan deterjen atau kemasan semprot pembunuh serangga. Keempat adalah warna biru untuk sampah non-organik berbahan kertas. Nantinya akan bermanfaat dalam mempermudah sahabat-sahabat kita yang bekerja dalam industri daur ulang untuk mengolah sampah menjadi kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir nih sahabat, warna abu-abu. Tempat sampah ini diartikan untuk sampah residu. Tempat sampah ini hanya boleh diisi oleh sampah di luar kategori warna yang lainnya. Ingat ya sahabat, hal ini sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi alam terjaga, semuanya akan terasa indah. Salam.

King Kin mengatakan pengurangan limbah iki dadi salah siji fokus utama dalam pengembangan inovasi tersebut. Menurutnya, keberadaan sampah daun kering di lingkungan sekolah perlu diikuti dengan upaya pengolahan supaya tidak sekedar berakhir sebagai tumpukan sampah. Menurutnya, pengolahan tersebut juga diharapkan memberikan dampak langsung terhadap kondisi lingkungan sekolah. Ketika sampah daun dapat dimanfaatkan, jumlah limbah yang menumpuk dapat ditekan sehingga lingkungan menjadi lebih tertata. Nah, inovasi briket biomasa ini pun ya dikembangkan berdasarkan kondisi nyata di sekolah mitra yang menghasilkan cukup banyak sampah daun kering. Dan selama ini sampah tersebut berpotensi dibuang, ditimbun, atau bahkan dibakar secara langsung. Jadi tim Brida ini kemudian mencoba mengubahnya menjadi bahan baku briket lewat sejumlah tahapan pengolahan. Sementara itu, pengembangan inovasi ini pun dilakukan selama 3 bulan. Dalam prosesnya, tim Brida memanfaatkan peralatan sederhana yang mudah ditemukan di sekitar. Salah satunya yaitu kaleng bekas yang digunakan untuk proses karbonisasi daun sebelum bahan diolah lebih lanjut. Dan selain karbonisasi, bahan juga melalui proses penghalusan, pencampuran, pencetakan, hingga pengeringan. Di mana pemanfaatan peralatan sederhana ini pun menjadi bagian dari upaya tim supaya inovasi pengolahan daun kering dapat diterapkan dengan sarana yang relatif mudah diperoleh. Bagi tim Brida, inovasi ini tak hanya berhenti pada menghasilkan briket sebagai bahan bakar alternatif. Jadi lebih dari itu, di mana pemanfaatan daun kering pun diharapkan dapat menjadi contoh pengolahan sampah berbasis potensi lokal yang dapat diterapkan secara berkelanjutan di lingkungan sekolah. Dan kedepannya tim Brida ini pun berharap ya pengolahan sampah daun kering dapat terus dilakukan oleh sekolah mitra setelah proses pendampingan selesai. Dan inovasi ini pun juga diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di sekitar sekolah, terutama dalam mendorong kebiasaan dalam memilah dan mengolah sampah menjadi produk yang bernilai guna. Jadi dengan inovasi tersebut ya harapannya semoga sampah-sampah organik ini dapat lebih dikelola menjadi lebih baik dan menjadi barang yang lebih berguna apalagi bagi lingkungan sekitar.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Sedaya pamirang niki wonten informasi saka Wali Kota Batu Nur Rohman mengapresiasi peran Karang Taruna Kota Batu menghadirkan program sosial dan pemberdayaan yang berdampak bagi masyarakat. Apresiasi iki disampaikan dalam malam puncak sinergi muda Karang Taruna Kota Batu di Kompleks PLUT KUKM Kota Batu. Nur Rohman mengatakan keberhasilan Karang Taruna tak hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Menurutnya, manfaat program yang dirasakan langsung oleh masyarakat ini menjadi indikator penting keberhasilan organisasi kepemudaan tersebut. Salah satu program yang dinilai memberikan dampak nyata yaitu Damar Lansia atau Bedah Kamar Lansia. Dan tahun ini program tersebut diperluas ke 3 kecamatan dengan target penanganan 4 rumah atau kamar lansia. Sementara itu, Wakil Wali Kota Batu sekaligus Ketua Umum Karang Taruna Kota Batu, Heldi Suyanto mengatakan, Bulan Bakti Karang Taruna ke-66 mengusung semangat bersatu, bergerak, dan berdampak. Semangat ini diwujudkan lewat berbagai aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, sementara itu, Malang Puncak Sinergi Muda Karang Taruna Kota Batu diikuti oleh seluruh pengurus Karang Taruna se-Kota Batu. Kegiatan ini sekaligus menjadi penutup rangkaian Bulan Bakti Karang Taruna ke-66 tahun 2026. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Pendengar, nanti akan dilanjutkan oleh Mas Taufik dalam program Jagungan UMKM di jam 11 siang. Dan kali ini saya Mbak Yaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.

Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada, yang tentunya dapat mendengarkan siaran kami dan masih mendengarkan siaran kami ya, seperti biasa jam 11 hingga nanti menjelang pukul 12. Ada satu rubrik acara yang luar biasa. Ini adalah memberikan sebuah ruang untuk para pelaku UMKM, di mana hari ini saya sudah akan ngobrol bersama dengan narasumber saya yang sangat luar biasa. Ada Ibu Ratna Yulistiarini SPD yang merupakan owner dari Rumah Rasa Ratna. Ya, saya akan sapa. Halo Bu, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak.
0: Aduh, Ibu, saya manggilnya Ibu apa?
1: Bu Ratna.
0: Ini menarik sekali nih. Produknya ada di hadapan kita semua. Ini ada apa ini Bu, kalau boleh tahu Bu? Tapi sebelum kita jelaskan tentang produknya, Ibu bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Baik ya Bu. Baik, ya. Sehat ya.
1: Sehat, semangat.
0: Sehat harus karena selalu ya mengkonsumsi ya Rumah Rasa Ratna.
1: Iya.
0: Rasa okay. Bukan Ratna enggak ada.
1: Oh.
0: Ini Rasa Ratna iya sekali ya.
1: Identik.
0: Iya, betul betul. Oke, Ibu, ini dari mana sebetulnya?
1: Dari Arjosari saya.
0: Oh, dari Arjosari. Oke deh, mungkin bisa dijelaskan. Ini kenapa ada dua botol, yang satunya agak ledut, yang satunya langsung lurus. Ini apa aja kalau boleh tahu nih Bu?
1: Terima kasih Bapak. Saya Ratna. Ya, dari owner Rumah Rasa Ratna Arjosari. Di sini saya produk minuman ya Pak, UMKM-nya. Untuk yang sisi kanan sini yang tadi katanya meledut itu. Ini creamy.
0: Oh, yang creamy
1: dengan macam-macam rasa. Untuk yang sebelah kiri ini minuman kesehatan jus kolang-kaling. Gitu.
0: Bentar, jus?
1: Kolang-kaling.
0: Emang bisa di jus?
1: Bisa, makanya ini
0: penasaran.
1: Iya, jadi kan kalau kolang-kaling biasanya di stup, ini di jus.
0: Biasanya kolang-kaling itu buat es ya. Tapi ini di jus.
1: Iya.
0: Oke, menarik sekali Bu. Ini sejak kapan memulai usaha di bidang perasaan? Kan rasa.
1: Iya, rasa Ratna sekali.
0: Iya, makanya perasaan di bidang perasaan.
1: Iya.
0: Kan rasa-rasa Ibu.
1: Iya.
0: Gimana?
1: Sejak kapan Ibu? Ini kalau minuman creaminya memang sudah 3 tahun yang lalu. Terus untuk yang jus kolang-kalingnya ini dari tahun kemarin.
0: Oh gitu.
1: Tahun kemarin.
0: Berarti ini yang blendu ini sudah dari beberapa waktu yang lalu. Kalau yang ini baru tahun kemarin. Oke, Ibu belajar membuat ini, apakah memang ini dulu pernah ikut pelatihan, atau memang ini karena hasil pure inovasi, atau mungkin ada yang mewariskan untuk teknik pembuatan dari produk ini sendiri?
1: Oh ya, kalau untuk belajar ngilmu,
0: ngilmu
1: untuk menciptakan ini
0: rasa-rasa,
1: memang ya, memang enggak, karena kan waktu itu banyak macam-macam produk minuman.
0: Betul.
1: Yang ketika kali pertama ini
0: dicoba,
1: dilihat,
0: dilihat
1: dari penampakannya dulu itu dikiranya ini susu, susu jelly atau apa
0: ya,
1: dari santan
0: gitu ya.
1: Tapi setelah itu untuk meyakinkan bahwa ini bukan susu dan bukan dari santan. Makanya terbuatnya dari creamy.
0: Oh, dari creamy.
1: Iya, jadi mungkin kalau sekarang kan memang semakin banyak ya minuman creamy-creamy kayak gitu. Jadi semakin paham. Kalau awalnya kemarin sih masih belum.
0: Masih not creamy ya.
1: Iya, dikiranya masih ya berupa susu atau
0: santan
1: itu.
0: Oke. Bu, tapi kalau dari kedua ini, karena akhirnya yang pertama ini kan yang minuman creamy gitu kan. Ini variannya ada berapa Bu? Kayaknya 1, 2, 3, 4, 5 ya? Betul?
1: Iya.
0: Atau ada yang lagi tapi nggak dibawa gitu? Sebenarnya totalnya ada berapa varian?
1: Totalnya ada 6.
0: 6, oke.
1: Harusnya. Awal launching itu masih 3 ini.
0: Awal launching itu masih 3?
1: Iya. Dari yang leci.
0: Leci.
1: Mangga.
0: Mango.
1: Mango sama coklat.
0: Coklat, alright.
1: Iya. Terus akhirnya pengembangan ada rasa coconut pandan.
0: Oh, coconut.
1: Ya,
0: yang mana yang warna pink itu?
1: Coconut pandan.
0: Eh, boleh coba enggak, Bu?
1: Oh, monggo. Ay, sangat segar sekali.
0: Abis ini saya akan gelegek ya, Bu ya.
1: Iya. Sama yang ini coffee.
0: Oh, coffee, bukan cincau.
1: Bukan.
0: Tadi saya lihat kayak cincau.
1: Sebelum bukan? Sebelum ini sebenarnya yang bersamaan hadir coconut pandan ini sama coconut koko avocado.
0: Oke.
1: Iya, koko avocado, tapi berhubung ini tadi tidak ada ya, karena avokat kan kadang
0: ada enggak ada ya.
1: Di, terus lima rasa ini dan yang terbaru ini kopi.
0: Oh, aduh, nih saya pengen coba kopi. yang itu.
1: Monggo.
0: Berarti coba semua.
1: Iya, biar tahu beda rasanya nanti.
0: Okay. Nah, ini berarti produk awalnya akhirnya launching, akhirnya bisa diterima oleh masyarakat. Ini kalau untuk yang produk yang creamy-creamy, minuman creamy-creamy ini udah kemana aja, Bu?
1: Ini karena itu ya,
0: expired-nya terbatas.
1: Expired-nya iya.
0: Berapa hari, Bu?
1: Satu pekan, 10 hari gitu juga bisa. Oh,
0: okay. Asalkan tetap penyimpannya di, yang bagus
1: ya,
0: gitu. Oke. Okay.
1: Tetap di lemari pendingin ya. Terus saya juga enggak banyak
0: menambahkan bahan pengawet.
1: Iya. Jadi murni, dan pemasarannya memang saya titipkan.
0: Nggih. Di mana Ibu bisa mendapatkan hal tersebut, weh?
1: Hal tersebut. Ini kan anu ya, untuk tugas utama saya kan ada sudah full setiap harinya itu.
0: Oh iya, karena ngajar ya.
1: Iya, ngajar. Jadi ini saya bikinnya kalau hari Sabtu, Ahad gitu.
0: Oh, weekend lah ya.
1: Iya, weekend. Okay. Tapi langsung saya stok rasa-rasa gini dan saya titipkan ke salah satu teman, dia yang memang suka hadir di bazar-bazar atau pengajian kayak gitu-gitu.
0: Okay,
1: itu. Jadi
0: okay, mesti selalu dibawa. Dan respon masyarakat terhadap produk ini juga cukup luar biasa gitu ya, Wi.
1: Iya.
0: Yeah. Oke deh. Waduh, menarik sekali apa yang kita bahas hari ini, mendengar, yang pasti buat Anda yang hari ini lagi mendengarkan kita di 105,3 ataupun di tayangan YouTube RRI Malang Official. Saya masih juga bersama dengan Ibu Ratna dengan Rumah Rasa Ratna. Nah, nanti kalau Anda penasaran juga pengen tanya-tanya, Anda bisa langsung melayangkan pertanyaan Anda di 0341404504081555695103. Kita akan kembali lagi karena pukul 11:19 waktu Indonesia Barat akan kami kumandangkan adzan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, nanti saya masih akan kembali lagi bersama dengan Bu Ratna. Kita kalau tadi sudah bahas yang creamy-creamy, setelah ini kita akan bahas tentang yang apa namanya,
1: Jus kolang kaling,
0: jus kol ya, Bu ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama dengan kami. Setelah ini kita akan balik lagi setelah kami kumandangkan adzan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, kalau suasana siang-siang kayak gini, apalagi panas nih, kayaknya memang paling enak adalah minum rumah rasa Ratna. Ini kebetulan yang rasa kopi dan seger banget ya. Oke, saya masih mau ngobrol bersama dengan sang owner karena produknya ini benar-benar produk yang the best menurut saya. Karena rasa creaminya itu kerasa banget, kemudian rasa dari kopinya ini juga terasa gitu, Bu. Kok bisa gitu? Cara bikinnya gimana?
4: Ya, ini bahan dasarnya memang kan dari
3: kopi.
4: Creamy.
3: Oke. Okay. Jadi creaminya ini bukan dari susu, bukan dari santan ya, Bu ya?
4: Bukan. Ya, oh. Memang ada creamer gitu kan.
3: Oke, okay, oke. Okay. Makanya yeah. Enak banget, Bu.
4: Terus untuk bulirnya ini itu dari jelly. Jadi ketika memang creamy mango, ini berarti jelly-nya mangga, leci, jelly-nya leci, kalau coklat coklat.
3: Oh gitu.
4: Yang berbeda ini ketika di coconut pandan creamy ada jelinya rasa coconut, kuahnya ini yang dikasih perasa dari pandannya. Sama kayak di apa?
3: Kopi
4: itu tadi selain creamy ada jelly kopinya, terus ada sirup kopinya juga.
3: Oh,
4: perasa
3: gitu.
4: Kopinya makanya jadi apa terasa sampai ke kuah-kuahnya.
3: Betul, kopinya tuh kayak ngeblend gitu loh.
4: Iya.
3: Asik banget nih ya. Oke deh. Kalau yang ini nih, Bu, kalau ngomongin yang namanya creamy ini proses buatnya susah enggak sih?
4: Nah, ya kita siapkan dulu itu tadi jelinya.
3: Bahan-bahannya, ya, nanti blend
4: bikin
3: gitu.
4: Bikin jelinya dulu, terus kita hancurkan gini kan. Di parut dulu, terus habis gitu dicampur sama air creamy itu.
3: Oke.
4: Sudah.
3: Ini enak sekali, Bu. Saya minum lagi boleh ya?
4: Iya.
3: Oke.
4: Dihabiskan biar enggak penasaran sampai titik tetes terakhir.
3: Bulirnya tuh kerasa banget, Bu.
4: Iya.
3: Enak banget ini. Oke. Kita udah bahas tentang creamy, minuman creaminya. Ya. Nah, kita bergeser lagi nih ke jus
4: kolang-kaling.
3: Nah, kalau minuman creamy kan memang menyegarkan. Dan ternyata saya punya riset juga, ada beberapa materi yang pernah saya baca, artikel yang pernah saya baca gitu, bahwa jus kolang-kaling ini ternyata juga menyehatkan. Betul enggak?
4: Betul. Di sini ini
3: yang inspirasinya dari mana, Bu?
4: Inspirasinya pernah dapat beli di Surabaya itu ada.
3: Oke. Okay.
4: Jus kolang-kaling yang memang
3: murni kolang-kaling.
4: Biasanya tanpa
3: iya, berarti gitu. Cuman murni kolang-kaling gitu ya.
4: Terus Kalaupun sering kali ada kan hanya kolang-kaling yang disetup, kadang dikasih warna merah, hijau atau kayak gitulah. Kalau itu kan berupa makanan. Betul. Tapi kalau ini kan biar bisa langsung dinikmati, tapi tetap juga menyehatkan. Makanya saya buat versinya yang jus kolang-kaling.
3: Jadi ada rasa-rasanya juga.
4: Iya. Gitu. Jadi bukan jus yang terus langsung lembut dan hancur semua.
3: Betul, jadi memang kan masih ada akhirnya, betul, masih ada bulirnya lah ya. Jadi kolang-kalingnya memang masih terasa, tapi juga ada sensasi-sensasi rasanya gitu ya. Kalau yang ini cuma 4 aja Bu varian rasanya.
4: 4, awalnya 2, ini yang terbaru.
3: Apa itu?
4: Untuk launching rasa terbaru, telang sama rosella.
3: Oke, telang yang jadi yang awalnya cuma 2 sebelah
4: awalnya
3: sini.
4: Awalnya cuma 2 ini, pink booster. Terus apa ini orange immunity? Terus sekarang ini ada
3: telang
4: immunity sama
3: rosella
4: booster.
3: Oke.
4: Jadi di
3: ini
4: sini
3: menarik sekali.
4: Manfaatnya untuk tulang, kesehatan tulang juga bagus, untuk pencernaan, terus untuk kesehatan kulit juga bagus.
3: Menjaga imunitas juga bagus ya, Bu ya. Betul-betul, karena memang antioksidan dari kolang-kaling ini juga bagus ternyata menurut riset yang dilakukan oleh para ahli gitu ya. Bahwa kolang-kaling ini juga mengandung beberapa
4: kolagennya ini yang
3: ya, bagus. Betul sekali, makanya untuk tulang itu sangat baik apalagi di usia manula seperti saya. Oke. Nah Bu, ini ada bedanya pasti ya proses pembuatan. Kalau tadi yang creamy-creamy cara buatnya udah dijelaskan. Kalau yang kolang-kaling ini memang di blender gitu ya Bu.
4: Iya, tapi kan
3: enggak maksudnya kita... jadi blendernya itu enggak yang lembut gitu. Jadi bulirnya itu masih kerasa.
4: Iya. Okay. Hanya asal tercacah gitu aja.
3: Oh, itu di blender apa di cacai pakai?
4: Blender.
3: Blender ya, karena nyacai lama.
4: Oh iya. Namanya enggak di blend, dicacah namanya.
3: Oh, dicacah. Iya. Oke. Menarik sekali, Bu. Nah, kalau dari ini nih price ya, harga. Ini yang sini berapa, yang situ berapa, Bu?
4: Ini masih ramah di kantong, menyehatkan dan menyegarkan. Mm-mm. Jadi kalau untuk yang jus kolang-kaling ini 7.000 sampai 10.000, yang ini juga sama creaminya 7.000 sampai 10.000.
3: Oke, wah secara terjangkau sekali ya.
4: Iya, sangat
3: anak sekolah ya.
4: Makanya daripada, di bazar-bazar kan cepet
3: betul,
4: juga.
3: Daripada minum-minuman gitu yang nggak sehat gitu ya, yang kadar gulanya juga terlalu banyak. Ini mendingan minum ini aja yang pasti menyehatkan, menjaga imunitas dan juga pastinya baik untuk kesehatan tubuh kita, menjaga kondisi tubuh kita gitu. Oke. Bu, ini kalau saat berarti memang selama ini untuk pemasaran hanya dititipkan di beberapa outlet ataupun juga di beberapa ketika event, ada event-event gitu ya. Nah ini respon masyarakat untuk hal tersebut gimana Bu?
4: Alhamdulillah sudah itu ya, kayak ciri khusus ketika ada pihak
3: bazar.
4: Bazar itu berarti
3: pasti ada
4: ini. Ya, terus sama yang teman yang bawa itu kalau ada event di kegiatan Aisyah atau apa gitu, ada pertemuan gitu mesti ada dicari. Kalau di Arjosari kan sering ada itu yang Pasar Semar itu.
3: Iya, kayak pasar itu, minggu gitu ya.
4: Iya, pasar minggu itu juga mesti selalu ada ini. Kalau ada event Semar Tempo dulu atau Semar apa dulu, kayak betul. Itu tuh mesti ada gitu di situ.
3: Oke. Makanya dari situ banyak yang dicari. Tapi kalau seandainya nggak ada nih Bu, terus kita pengen beli gitu, belinya di mana dong?
4: Boleh hubungi by WA.
3: By WA, oke. Iya. Ntar kita catat dulu nanti buat siapa tahu pendengar yang ada di luar sana ini ada yang menginginkan untuk mendapatkan produk ini, silakan Bu. Berapa? Rekam
4: jejaknya nggih 081
3: 081
4: 803
3: 803
4: 555
3: 810 810. Oke. Jadi langsung aja nanti untuk Anda yang pengen produk ini, Anda bisa langsung segera untuk mendapatkan produk ini langsung di WA aja. Ini untuk proses dari belinya berarti ada delivery kah, diantar kah, atau nanti ada pakai kurir kah, atau bagaimana Bu?
4: Delivery bisa, kurir bisa. Makanya tadi rentan harganya sekitar 7.000 sampai 10.000, dari sayanya itu 7.000. Makanya ketika dijual lagi atau gimana ya, ditetapkan pasar ada yang 8.000,
3: ada yang 10.000. Gitu, ya. Oh, begitu.
4: Jadi kisaran harganya sampai segitu.
3: Iya. Bu, pernah dapat pesanan yang banyak?
4: Ada, ketika memang ada kegiatan
3: besar.
4: Iya, jadi ini kan sering kalau pas waktu ada kegiatan lomba gitu, ada anak-anak TK yang hadir di sana, sejumlah anak gitu juga pernah.
3: Oke. Kalau pas Ibu lagi kegiatan sekolah nih, terus tiba-tiba ada orderan banyak, gimana dong?
4: Kan ini bisa dikerjakan malamnya.
3: Oh, yang creamy.
4: Iya, ketika pesan, makanya nggak bisa.
3: Betul. Kalau pesan nggak bisa deksaknyet ya.
4: Nah, ini kan kalau ini bahannya kan sudah ada, bisa. Kalaupun hamin satu lah. Kalau kolang-kaling ini yang betul, harus memang.
3: Nyari.
4: Iya.
3: Oh iya. Tapi untuk bahan aman ya Bu, maksudnya mendapatkan di Malang ini masih semuanya relatif aman gitu kan?
4: Aman. Cuman untuk kolang-kalingnya ini,
3: musiman.
4: Ketika di Malang kadang nggak jarang ada. Itu pun juga untuk rasa dan harga beda. Kadang saya datangkan dari itu
3: Pasuruan.
4: Jawa Barat.
3: Hah? Ya, Jawa Barat? Iya. Aduh dulu. Jauh sekali. Apa Ibu aslinya Jawa Barat?
4: Oh enggak. Di sana meskipun jauh tapi sampai sini harganya ya sama dengan sini, dengan kualitas yang
3: sama.
4: Dengan jarak kirim yang seperti itu ya barangnya tetap bagus karena memang kan aslinya dari sana.
3: Oh iya betul. Sana istilahnya nggonnya gitu ya.
4: Iya. Mungkin. Pernah juga kapan lalu pas waktu pulang ke Jogja, suami ke Jogja, di sana kan juga ada sentra kolang-kaling situ yang ada pohonnya, langsung beli di sana bawa pulang juga pernah.
3: Oh, buat minuman Jogja. Ini ya
4: akhirnya. Iya, karena kan mumpung ada betul, baku yang berkualitas dan memang bisa
3: betul apalagi
4: terbeli dan terbawa ya langsung dari.
3: Kalau di Malang ini memang agak susah ya cari kolang-kaling yang mungkin size standar dari rumah Rasa Ratna ini kan beda kan, pasti punya standar tersendiri, tidak asal pakai kolang kaling gitu kan Bu ya, bahan-bahannya juga pastinya juga berkualitas begitu. Oke deh, ini menarik sekali Bu. Terus kemasannya ini yang saya pikir ini juga sangat menarik, ada nggak yang kemasan lebih besar gitu kayak 1 liter? Kalau ini berapa, 250 ya?
4: 250
3: semuanya, 250 kenapa nggak bikin yang mungkin setengah 500 mili atau yang 1000 mili gitu?
4: 1000 mili pernah. Oh, satu liter karena ada permintaan khusus itu.
3: Oke.
4: Pas waktu momen ada keluarga ngumpul apa gimana, karena kan memang putrinya sangat suka varian yang ini. Jadi ketika beli satu gitu, belum lagi untuk
3: teman-temannya,
4: ya, sepupu atau apanya. Jadi memang beli yang 1 liter itu, ketika ada stok itu di lemari es, nanti langsung nuang semua kayak gitu.
3: Oh iya.
4: Jadi untuk apa ya? Langsung di, bersama-sama.
3: Betul. Ya, tapi yang sampai saat ini yang memang masih dijual di beberapa pameran atau mungkin yang pesen dan semuanya memang produknya ini. Tapi
4: 250.
3: kalau mau pesen dengan gramasi lebih besar nanti bisa dicat di WA gitu ya. Jadi untuk gramasi yang lebih besar atau isi yang lebih banyak itu berarti via chatting aja gitu ya Bu ya.
4: Iya, permintaan khusus.
3: Permintaan khusus ya. Oke. Ada Bu yang kayak Bu aku pesan tapi aku pengen rasanya ini gitu.
4: Selama ini enggak pernah.
3: Enggak pernah. Memang yang sudah ada ini aja.
4: Karena kan menyesuaikan ketersediaan jelinya yang ada, rasanya apa-apanya gitu.
3: Iya. Jeri rasa yang dulu pernah ada gitu.
4: Pernah ada rasa.
3: Pernah ada rasa, tapi sekarang sudah hilang. Oke. Nah, kalau dari kedua minuman ini sebenarnya yang paling best seller yang mana Bu? Atau semuanya best seller nih?
4: Semuanya best seller, tapi dari keduanya ini segmennya
3: beda-beda.
4: Ternyata iya, akhirnya
3: terpisah-pisah.
4: Iya. Kalau ini pun dari anak-anak, dewasa, ketika sekarang musim panasnya yang
3: betul,
4: kayak ini,
3: aduh, panas
4: konsumsinya juga sangat suka dan dicari. Tapi ketika yang ini di pertemuan atau di pengajian apa gitu ya, sangat diminati oleh ibu-ibu pengajian yang kayak gitu. Karena betul. Kan ya tujuannya itu tadi untuk kesehatan tulang, kolagen, oh, iya, kayak betul, gitu betul, dan betul. Dicari misalkan pesan juga kan, mau pesan yang kolang kaling itu kan segmennya akhirnya kan berbeda, betul, siapa betul, yang betul, mengkonsumsi betul, ini betul. Siapa yang meminati ini.
3: Oke. Selain di beberapa pameran Bu, kalau setiap harinya gitu pengen, Bu aku pengen yang ini dong gitu, belinya di mana Bu? Di warung-warung mungkin atau di punya offline outlet gitu, bagaimana?
4: Stok ada di rumah, tapi kalaupun rutin kirim stok itu, jadi stokisnya ya di itu di akhir pekan itu, setiap rasa ini nanti karena kan dalam apa porsinya ini 5 rasa gitu.

0: Kali ya, karena minuman-minuman seperti ini apalagi diminum dengan kondisi cuaca yang seperti ini menjadi satu satu solusi gitu untuk melepas dahaga, tapi tidak hanya sekedar melepas tapi juga bisa merasakan manfaat dari minuman ini sendiri. Waduh. Bu, kalau tiba-tiba nih Bu, ada yang pengen ngajak Bu kita bikin offline store-nya atau bikin ya kayak semacam booth gitu untuk produknya Ibu gitu. Apakah kira-kira Ibu berminat, Ibu?
1: Asalkan
0: cocok.
1: Bisa itu untuk schedule-nya itu juga misalkan nanti per apa gitu. Berarti nanti satu pekan dua kali gitu untuk apa? Stoknya dikirimnya gitu bisa. Tapi kalau langsung apa permintaan langsung yang mendadak gitu ya masih belum.
0: Ya. Tapi next time pasti bakal ke arah sana dong Bu.
1: Ya.
0: Karena peminatnya juga makin banyak pasti nggak mungkin orang aku pengennya sekarang masa nunggu sampai minggu kan nggak mungkin gitu kan. Ya. Oke, menarik. Nah ini yang menarik, yang jujur saya baru tahu kali ini bahwa ternyata ada kolang-kaling atau jus kolang-kaling. Ini jujur saya baru pertama kali tahu Bu. Itu berarti memang dulu inspirasinya yang jus kolang-kaling ini dari ketika jalan-jalan tahu bahwa kolang-kaling di jus, terus kemudian Ibu
1: bisa juga ya untuk dibuat dan dipasarkan selagi di sini belum ada gitu.
0: Karena jujur juga. Karena jujur ini saya baru pertama kali tahu loh kalau ada jus kolang-kaling Bu. Aneh sih.
1: Memudahkan untuk kita mengkonsumsi,
0: betul,
1: dibawa
0: sih
1: kemana-mana kan juga.
0: Betul.
1: Juga bisa kalaupun berupa kolang-kaling yang harus kita nikmati, kita makan, kita sendoki kan masih kurang praktis ya.
0: Betul.
1: Ini selagi cuaca panas kita minum, kita konsumsi, nanti dilanjutkan lagi atau dengan varian yang lain itu kan memudahkan.
0: Betul sih.
1: Terus kenapa kok ada bulirnya tetap? Karena kan kalaupun kita minum jus itu kan baiknya kan untuk ada yang kita kunyah.
0: Betul.
1: Karena kan mengunyah itu kan juga
0: salah satu senam untuk rahang kita ya.
1: Jadi ini juga enggak boleh dibuat
0: lembut.
1: Halus akhirnya kalau kolang-kaling di jus lembut itu kan bikin kental.
0: Betul.
1: Kental sekali. Jadi kita memang harus mengunyah, ada yang dikunyahnya itu.
0: Oke. Menarik sekali. Ini kalau kita berbicara berarti respon untuk yang jus kolang-kaling ini juga cukup luar biasa ya Bu, di beberapa event gitu ya.
1: Iya, karena berawal dari terheran, terus penasaran.
0: Nyoba. Lah kok enak gitu ya.
1: Iya, akhirnya terus pesan lagi.
0: Oke. Bu, kira-kira setelah ini ada keinginan buat nambah rasa enggak? Karena kan kalau tadi yang creamy awalnya cuma 2 ya.
1: Iya.
0: Awalnya cuma 3, akhirnya
1: terus
0: nambah 2.
1: Tambah lagi 2, tambah 1 jadi 6.
0: Terus yang ini awalnya 2, terus akhirnya tambah 2 lagi.
1: Kalau ini juga pernah 8 ada 2 rasa, tapi setelah dibuat respon pasarnya
0: kurang.
1: Iya, rasa pandan sama rasa durian. Tapi malah enggak seberapa di
0: minati.
1: Iya, selama 1 bulan itu setiap 1 pekan dikasih rasa itu ketika ditanya lagi mau dikirim rasa apa, itu enggak muncul lagi pesanan dengan rasa itu.
0: Iya. Dalam 1 minggu omset sampai berapa? Maksudnya berapa kali habisnya gitu? Berapa botol lah?
1: Botol 25, 50 seringnya ya itu. Jadi ketika ada permintaan berapa paket, istilahnya kalau satu paketnya itu 25, karena kan satu kali bikin 5 rasa ini jadi 25. Kalaupun memang permintaannya nanti
0: lebih
1: banyak, mau lebih ya itu 50 itu.
0: Karena memang nyocokin juga sama tenaga yang garap ya Bu ya.
1: Iya, itu karena di satu tempat yang bawa itu memang rutinnya segitu.
0: Oke. Mungkin nanti kalau nambah tempat lagi bisa lebih banyak lagi.
1: Ya,
0: berarti memang ini bisa dikatakan sebagai suppliernya atau dealer, authorized dealernya cuma satu orang itu aja.
1: Iya. Tapi kalau yang di event-event gitu ya langsung dari saya lah yang ngasih dan dinitipkan ke
0: event. Ini bisa dibuat sebagai apa namanya sajian ketika ada tahlilan gitu bisa berarti Bu?
1: Bisa.
0: Itu tapi by order ya, maksudnya pesen dulu berapa gitu nanti ya, dibuatkan.
1: Ketika ada pertemuan apa gitu, PKK atau apa gitu, ini bisa. Oh.

0: Menarik, menarik, menarik, menarik. Iya. Saya sangat tertarik dengan minuman creamy-nya karena iya. ternyata creamy-nya ini bukan dibuat dari susu, bukan dibuat dari santan, tapi memang dari creamer asli gitu ya.
1: Okay. Gulanya juga asli.
0: Betul, tidak abal-abal gitu ya. Dan harganya relatif terjangkau ya. Oke, okay. Ini lebih lebih enak dinikmati ketika waktu dingin berarti ya.
1: Iya.
0: Lebih segar menyehatkan gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Bu, next kira-kira mau bikin apa lagi? Apakah masih jenis-jenis minuman kayak gini ataukah pengen inovasi di bidang yang lainnya?
1: Iya. Untuk awalnya Rumah Rasa ini dulu malah saya bikin salad. Salad sama makaroni gitu ketika ada event bazar di Dharma Wanita atau di 17-an atau di setiap kali apa itu. Cuman kan akhirnya banyak juga dijumpai untuk yang lainnya kan juga salad ini, salad
0: betul,
1: itu,
0: betul,
1: salad
0: betul.
1: Ini.
0: Akhirnya kan, coba inovasi baru aja ya, gitu yang produknya ya, beda dengan yang lainnya.
1: Iya, akhirnya ya fokus ke ini tapi kita tambahkan variasi rasanya gitu. Okay, kalau untuk berkembang ke yang lainnya selain waktunya itu nanti coba-coba dengan ternyata atau ada lagi yang lainnya sama kayak gitu. Kalau ini kan sudah
0: paten lah ya ibaratnya udah paten udah fokusnya kayak ini aja gitu. Yang lain biar diambil yang lain bagi-bagi rezeki gitu ya.
1: Kan sudah brandnya kan sudah Rumah Rasa Ratna ini creamy, kalau ini jus kolang kaling gitu.
0: Luar biasa. Oke deh Ibu, terima kasih banyak hari ini udah mampir ke sini dan jujur kalau saya dikasih disuruh memberikan rating untuk minuman Rumah Rasa Ratna ini saya kasih ratingnya 9/10.
1: Rasa kopi belum rasa yang
0: betul,
1: lainnya.
0: Betul, ini saya belum baru rasa kopinya aja saya sudah memberikan rating 9/10. Kenapa 9/10? Karena kurang banyak, Bu.
1: Iya, berarti yang 1 liter nanti jadi 10/10.
0: Betul. Iya. Kalau seandainya 1 liter ini 10/10.
1: Pesanan khusus nanti ini pesanan tester.
0: Iya, ini masih tester. Tapi serius ya untuk pemirsa yang lagi menonton siaran ini dan mendengarkan siaran ini, kalian wajib coba yang namanya minuman creamy. Ini ada rasa kopi, kemudian ada rasa pandan. Iya, Bu ya. Ada rasa pandan.
1: Pandan.
0: Terus coklat, ada rasa coklat, kemudian leci. Ada leci.
1: Mango.
0: Ada mango juga. Jadi kayaknya buat kalian yang mungkin tidak suka dengan buah-buahan gitu ya, yang dicampur dengan krim kayak semacam salad gitu ya, mendingan coba ini aja. Serius, dibanding kalian langsung sekali glek gitu langsung suka gitu ya. Saya yang penasaran, saya nanti akan coba untuk yang kolang-kalingnya pastinya. Oke, okay. Bu, terakhir deh karena sudah jam 11:48 waktu Indonesia Barat. Sudah hampir jam 12. Terakhir pesan buat semuanya para pelaku UMKM yang sekarang lagi merintis, yang sekarang lagi berjuang untuk mengenalkan produknya. Apa sih kira-kira tips dari Ibu biar bisa tetap konsisten dengan produk yang dimiliki hari ini?
1: Ya. Buatlah, persembahkanlah produk atau hasil dari kita itu yang terbaik dan lakukan dengan senang. Karena dari proses yang terpilih yang baik itu juga akan bisa diterima. Tapi kalau kita juga enjoy sesuai dengan passion kita, meskipun dengan kesibukan yang apapun, kita juga akan bisa menghasilkan
0: sesuatu yang terbaik gitu ya, Bu. Ya. Oke deh. Seperti Ibu seperti itu. Terima kasih Ibu Ratna. Ratna Yuliastrini. Yulistiarini SPD. Ibu, terima kasih banyak, matur nuwun hari ini sudah ngobrol bersama dengan kita. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa menginspirasi orang-orang di luar sana. Semoga produknya makin dikenal oleh masyarakat, makin laris manis dan bisa nambah varian-varian yang lain. Next time mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan suasana dan produk yang lebih banyak lagi, Bu ya.
1: Baik.
0: Matur nuwun sangat, sehat selalu dan sukses selalu, Ibu.
1: Terima kasih.
0: Oke deh, pendengar, itu tadi ya obrolan saya bersama dengan Ibu Ratna. Saya sekaligus yang bertugas hari ini pamit undur diri. Terima kasih banyak buat yang sudah nyimak dari Cari Panggung 58 Malang. Saya Taufik Misbun yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas.

0: Dengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek, makanya. Kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut, jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adik tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya, bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Arek sis, bongkong.

0: melihat sampah yang ada di sekitar kita memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.
1: Bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Oke, sugeng siang kula aturaken dumateng para sanak para kadang ingkang sami kota Semanunggal raos tasi midhangetaken. Kula nggih matur nuwun kagem Bunda Riyate ingkang samnika tasi midhangetaken. Matur nuwun le Bunda nggih, Bunda Riyate ini paling jos jane. Mendengarkan segalanya ngoten.

Teko krimileci mang yo ambekan rumah rasa Buratna. Wes pokoke kula maturaken matur nuwun kagem sedaya kemawon ingkang samnika tasih manunggal raos. Lah menika enten gending saking Ketawang 14 Ketawang Sri Kascaryan.

0: Mas, minta sedotannya dong.
1: Ih, ngapain pakai sedotan sih? Itu bahaya tahu.
0: Ya, aku mau pakai aja. Kenapa sih?
1: Riz, dengerin ya. Pakai sedotan plastik itu nggak baik bagi kita. Lagian nih ya, sampahnya itu juga bahaya banget buat lingkungan kita.
0: Maksud kamu?
1: Asal kamu tahu aja, Riz. Sedotan itu kan termasuk plastik yang sudah menjadi isu dunia. Sampah plastik termasuk sedotan itu sangat mencemari lingkungan. Ya, sekitar 1000 tahunan lah sampai plastik itu bisa benar-benar terurai.
0: Hah? Iya kah? Lama banget ya ternyata.
1: Sedotan plastik itu masuk dalam 10 besar sampah yang mencemari lautan loh. Kamu tahu nggak kalau hewan-hewan laut itu banyak yang mati akibat sampah plastik itu?
0: Wah, wah, wah. Benar-benar berbahaya ya. Iya deh, aku paham. Mulai sekarang, aku nggak akan lagi menggunakan sedotan plastik atau barang-barang plastik lainnya.
1: Sip deh.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Perempat RRI Jakarta bareng Ayum Ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Seperti biasa Bang Po, kita keliling Indonesia ya Bang Po ya. Hari Rabu 7 Oktober 2026 Ayum mau bawa Abang Po ke timur Abang Po ya. Kita ke Ambon. Di sana sudah ada yang menantikan saya, Kak Ita Wakano, dan nanti bakal menghadirkan Bang Mezak Wakim SPD MSI, Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Kita bakal ngobrol tentang alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang sudah senyum-senyum dari tadi, ayo mau sapa dulu ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang waktu Indonesia Barat dan selamat sore.
0: Iya benar-benar. Ayo lupa gitu loh. Iya benar. Udah sore di situ ya.
1: Betul.
0: Benar-benar. Maafkan kelupaan daku ya.
1: Ini, aman Bonova.
0: Aman ya.
1: Aman dong.
0: Ya, Kak Ita Ambon gimana kabarnya?
1: Kabarnya Ambon, kalau aku sendiri baik, Ambon baik juga, tapi
0: Ambon baik juga.
1: Akhir-akhir ini lagi ini ya, sering karhut lah ya Ponoka.
0: Oh masa,
1: ya.
0: Ambon juga?
1: Iya betul.
0: Oh, jadi kirain daerah Kalimantan udaranya, dan sekitarnya aja.
1: Ambon juga Ponova.
0: Waduh.
1: Jadi udara di Ambon pagi ini sih ya yang terpantau juga agak-agak
0: masih berkabut ya.
1: Betul.
0: Iya deh.
1: Untuk pendengar bisa pakai masker dulu di luar ruangan.
0: Betul. Turut berduka cita deh, semoga cepat berlalu ya.
1: Amin. Semoga karhutlah ini cepat berlalu dan kita bisa kembali menghirup udara yang segar.
0: Amin. Kalau Jakarta sih satu minggu ini sudah hujan setiap sore ya.
1: Wah, asik dong ya.
0: Iya, alhamdulillahnya udah mulai hujan setiap sore. Tapi Ambon belum sama sekali ya.
1: Ambon beberapa waktu lalu juga sempat hujan, tapi ya palingan semenit, dua menit, lima menit.
0: Oh, bentaran doang. Ya udah, iya. Ayo mau minta sama Tuhan deh ya Tuhan, kasih Ambon hujan yang lama. Oh, jangan ya.
1: Amin.
0: Jangan lama juga, jangan seharian juga.
1: Nanti banjir ya.
0: Iya. Oke deh. Kak Ita, hari ini kita menghadirkan Bang Mezak Wakim ya.
1: Betul sekali.
0: Hadir di studio atau by Zoom?
1: Hari ini hadir, kebetulan sudah hadir di studio Perempat juga.
0: Oh, sudah hadir ya, alhamdulillah. Hadir. Kalau begitu, karena waktunya kita buat ngobrol sama narasumber singkat ya, Kak Ita ya persilakan buat ngobrol dulu sama Bang Mezak. Boleh. Ya. Nanti kembali lagi ke Jakarta ya, jangan dibawa pulang ya Kak ya.
1: Siap Bu Nova, nanti kita kembali lagi ke sana.
0: Oke, siap. Silakan Kak Ita. Ya, silakan kita ngobrol dulu sama narasumber kita.
1: Iya, baik. Terima kasih Puan Nova di Jakarta dan selamat siang waktu Indonesia Barat untuk para pendengar semua dan selamat sore waktu Indonesia Timur untuk pendengar dimanapun berada. Di sore hari ini kita kembali menghadirkan Suara Budaya Nusantara antara RRI Ambon dan Jakarta. Dan topik kita di sore hari ini adalah alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia, menghadirkan narasumber yang kebetulan sudah hadir juga di studio Pro 4, Bapak Mezak Wakim SPD MSI selaku Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Selamat sore Bapak. Baik, suaranya kedengeran nggak ya?
0: Suaranya belum keluar Kak Ita, suaranya okay. Pak Mezak.
1: Iya. Pak Mezak boleh bersuara lagi?
2: Ya, selamat sore ya, para pendengar Pro 4 RRI Ambon ya.
1: Iya, Pak Mezak kabarnya gimana? Baik?
2: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
1: Siap. Pak Mezak, hari ini kita bakal ngebahas mengenai topik yang sangat luar biasa ya. Ini alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang mana kita tahu alat musik ini juga merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Maluku ya. Karena Maluku kan dikenal sebagai wilayah kepulauan yang memiliki hubungan erat dengan laut nih, Pak Mezak. Nah, laut bukan hanya sebagai menjadi ruang geografis yang memisahkan satu pulau dengan pulau yang lainnya nih, tetapi juga menjadi bagian penting dari kehidupan, sejarah, ekonomi, adat istiadat hingga kebudayaan masyarakat Maluku. Nah, Bapak, ini kita bicara mengenai tahuri ya. alat musik yang juga sudah mendunia. Nah, boleh dijelaskan sedikit sebenarnya apa sih alat musik tahuri dan bagaimana sih sejarah keberadaannya di Maluku?
2: Ya, terima kasih. Ya, siapa panggil Mbak siapa ya?
1: Mbak Ita.
2: Oh, Mbak Ita. Ya, temannya yang di Jakarta ya, siapa?
1: Mbak Nova, Ponova.
0: Oh, Amin Ponova, Pak Mezak.
2: Oh, Ponova.
0: Iya.
2: Terima kasih ya.
0: Iya.
2: Sudah bisa menghadirkan kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan.
0: Alhamdulillah.
2: Provinsi Maluku ya, kami ini Kementerian Kebudayaan. Ya, salah satu ini pelaksana teknis yang ada di Provinsi Maluku. Nah, kami tentu sangat senang boleh hadir di sini untuk menyampaikan informasi kebudayaan, terutama yang berhubungan dengan musik tahuri. Nah, tahuri ini sendiri ya, tahuri ini adalah alat musik tradisional dari masyarakat Maluku yang pada hari ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, intangible culture dari Maluku di tahun 2017. Nah, ini sebetulnya langkah penting dan langkah sangat strategis. Kalau hari ini kemudian kita bicara tentang tahuri sebagai warisan budaya dunia, tentu ini menjadi salah satu hal yang paling menarik, karena tahuri ini adalah kita bicara tentang alamnya, kita bicara tentang manusianya, dan kita bicara tentang sejarah dan adat istiadat. Ini kompleks kalau bicara tentang tahuri ya, Mbak Ita ya, dengan Mbak siapa ya?
1: Mbak Nova
2: yang di Jakarta ya. Tentu karena ini merupakan alat musik tradisi dari masyarakat, maka itu ada pendekatan kebudayaan secara antropologis, bahwa musik ini tidak hanya dimainkan begitu saja, tapi musik ini memiliki nilai filosofis yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat Maluku, karena ada istilah yang muncul dari tahuri ini, mulai dari sejarahnya adalah huauri, itu dari bahasa huaulu. Ya, hua itu bunyi pertama, bunyi. Yang hua itu pertama, sementara huri itu bunyi. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang tahuri, masyarakatnya hua huri artinya bunyi pertama yang keluar dari permukaan bumi Maluku. Nah, ini menarik sekali. Nah, tentu kalau bicara soal originalitas dari musik tradisi masyarakat Maluku, nah tahuri adalah salah satu contoh. Dan hari ini kita bisa melihat betapa bangganya kita terhadap musik tahuri ini, sehingga di tahun 1958 kalau nggak salah ya, itu Bapak Almarhum Latumahina itu wakil gubernur Maluku, itu dia samperin wilayah Hutumuri, dan dia melihat bunyi ini bagus. Nah, ternyata ya, bicara tentang musik tahuri ini kemudian dijadikan sebagai subalah, dibuatkan menjadi salah satu musik tradisi. Nah, inilah kemudian kita bicara tentang musik tradisi ini kemudian diminta oleh Bapak Domingus Horhoro. Nah, sekarang ini anaknya itu kami usulkan dari Kementerian Kebudayaan sebagai maestro dari musik tahuri. Dan nah, ini salah satu langkah maju. Nah, tapi lagi-lagi menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah musik tahuri ini bisa enggak menjadi musik kebanggaan kita yang diakui oleh UNESCO. Nah, ini juga pertanyaan menarik ketika hari ini kita membicarakan tentang musik tahuri.
1: Wow, luar biasa. Berarti ini memang sejarahnya panjang ya,
2: ya
1: Pak betul. Ya. Dan ini kalau misalnya kita bicara tentang alat musik tahuri ya, Pak, ini kan memang terbuat dari kerang ya. Nah, apakah kalau misalnya kerang itu kan bentuknya beragam ya, ada yang besar, ada yang kecil dan lain sebagainya. Nah, apakah suara yang dihasilkan dari tahuri ini menghasilkan suara yang berbeda-beda juga setiap ukurannya, Pak, atau sama saja?
2: Nah, ini kan kita bicara tentang alat musik tahuri ini kan sesuatu yang ya kita bicara ini kalau orang Ambon bilang ya, ini kulit bia. Ini kan sesuatu yang didapat dari kerang yang didapat dari laut. Tentu ini tidak didesain untuk sebuah alat musik. Tapi kemudian karena lokal jenisnya kita ya, orang Maluku, kemudian itu bisa dibuat menjadi salah satu alat musik tradisi. Nah, untuk membuatnya tentu memiliki praktik dan pengalaman tersendiri. Tidak semua orang itu bisa lalu mengambil, dan tidak semua kerang ini, tahuri ini yang diambil dari laut itu bisa dijadikan sebagai tahuri. Jadi harus memilih juga, ada cara-caranya ya untuk mendapatkan bunyi yang bagus itu kan. Kita bisa lihat dari konteks bahannya, ada yang besar ada yang kecil. Nah kalau yang besar itu biasanya menghasilkan bunyi yang lebih rendah, sementara yang kecil itu nadanya lebih tinggi. Nah itu kemudian ada proses pelubangan, itu diberikan lubang untuk ini kan alat musik yang ditiup ya. Nah ini kemudian menjadi menarik karena di situ bisa dibuatkan sebuah komposisi musik yang bisa menghasilkan ritme musik yang menarik. Jadi antara ada suara yang rendah, kita bilang bassnya, yeah, kemudian adanya suara yang tinggi, jadi bisa diatur. Nah ini tentu yang bisa mengatur itu tidak semua orang,
1: yeah,
2: ya ada maestronya. Nah hari ini kita akan bicara tentang maestronya adalah yang kita orang Ambon bilang Opa Loli.
1: Okay.
2: Opa Loli itu Cornelis Horohoro, itu anaknya dari Domingus Horohoro. Tapi ya, puji Tuhan dan alhamdulillahnya semua orang sudah melirik musik ini sebagai salah satu musik yang originalitasnya aslinya dari orang Maluku. Sebagaimana disampaikan bunyi pertama yang keluar dari bumi Maluku.
1: Oke, berarti ini memang ada prosesnya dan memang tidak semua orang bisa menggunakan tahuri ini ya, Bapak.
2: Iya, iya,
1: iya. Kalau dibilang juga ini salah satu alat musik yang unik ya, diambil dari berbahan dasar kerang, ya, yang orang Ambon bilang, orang Maluku bilang kulit bia.
2: Iya, kulit bia, ya.
1: Diolah sedemikian rupa menjadi salah satu alat musik yang ini juga kalau kita sering lihat biasanya ada di acara-acara adat ya, Bapak ya. Nah, biasanya itu dalam tradisi masyarakat Maluku ini tahuri ini digunakan dalam acara atau upacara seperti apa sih, Pak?
2: Nah, ini menarik ya, karena yang tadi saya sampaikan bahwa tahuri ini dia berhubungan dengan alamnya, sejarahnya, adatnya. Nah, kalau tahuri ini biasanya kalau dibunyikan, ini kan kita bicara dalam pendekatan sebagai musik tradisi ya, dalam historisnya, itu biasanya dia sifatnya itu memanggil, memanggil masyarakat untuk berkumpul. Itu yang biasanya dipakai ya. Sekarang ini kan kita udah modern ya, kalau mau manggil orang ya melalui HP ya, gadget, yeah, kita terus WA aja, semua ada perkumpulannya kok. Terus
1: sudah ada pesan grup.
2: Iya, sudah ada WhatsApp grupnya bisa. Nah, sekarang zaman itu kan semuanya harus melalui musik tahuri ini. Nah, jadi kalau musiknya itu udah berbunyi, ada dua hal yang harus dipikirkan. Itu ada untuk masyarakat berkumpul, lalu akan ada sesuatu yang terjadi yang perlu konsentrasi masyarakat untuk mencari solusi. Misalnya ada tanda-tanda alam atau tanda-tanda berbahaya atau apa sebuahnya. Tapi satu sisi juga dari segi budaya, musik ini biasanya ditiup untuk ada acara-acara adat, misalnya pembangunan baileu, misalnya terus pelantikan raja, kemudian budaya panas pela gandong dan semuanya. Nah itu ritual-ritual yang memang tahuri itu, makanya dia punya nilainya sakral.
1: Iya.
2: Nah kalau dibunyikan pada waktu-waktu tertentu, tentu masyarakat sudah mengenal bahwa ini untuk kegiatan ritual. Nah yang menariknya adalah sekarang musik ini sudah bisa dimainkan oleh siapa saja. Nah berarti sudah hilang pantangannya kan, dulu kan nggak bisa orang sembarangan tiup ya. Nah inilah salah satu keunggulan dari musik tradisi kita ini yang sudah bisa dimainkan oleh siapa saja.
1: Oke, nah berarti sekarang mungkin seiring dengan perkembangan zaman juga ya, Bapak ya. Jadi memang supaya mungkin ini salah satu langkah juga supaya musik tahuri ini juga ada pewarisnya ya, Bapak ya. Jadi mungkin bisa diajarkan generasi selanjutnya. Nah, Bapak, bagaimana sih perkembangan penggunaan tahuri di tengah perkembangan musik modern saat ini?
2: Ya, perkembangan musik tahuri sendiri di tengah kita membicarakan tentang musik-musik modern ya, tentu antara tradisi dan modern ini kan pasti agak orang lebih cenderung untuk memilih yang modern ya, praktis, bisa langsung ada platform digitalnya yang bisa langsung dengar tanpa harus memainkannya. Bisa hari ini kita juga harus bilang bahwa musik Tahuri ini bisa juga menjadi salah satu pilihan musik tradisi yang memberikan manfaat dampak yang besar bagi perkembangan musik tradisional di Maluku maupun Indonesia, karena tentu ada punya keunikan-keunikan tersendiri dan sangat perlu untuk bisa dimainkan pada kegiatan-kegiatan promosi kebudayaan, kemudian bisa juga dimainkan pada acara-acara festival-festival budaya, bisa juga mengkombinasikan dengan alat musik untuk modern, sehingga musik ini tidak tenggelam dalam perkembangannya, karena apapun juga originalitas musik kita ini harus jangan ditinggalkan.
1: Betul.
2: Tetap harus kita lestarikan. Nah, bagaimana kita memikirkan musik ini sehingga dia bisa hadir satu bersama-sama dengan musik-musik modern kita yang justru disenangi oleh generasi kita. Nah, tentu ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, karena yang pertama yang tadi saya sampaikan yang pertama sekali bahwa alat musik ini kan untuk mendapatkannya kan susah banget nih Pak.
1: Betul.
2: Bu, di laut, kemudian harus ada teknologi pengalaman tersendiri, maestro sendiri yang nah ini hal-hal ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, apalagi sekarang kan ada perlindungan biota-biota laut itu kan sekarang kita nggak bisa lagi untuk memproduksi pada yang banyak. Nah, ini kan salah satu tantangan juga. Terus bagaimana Tahuri ini bisa dimainkan pada event-event? Ya, di banyak ini event-event. Kalau cuma maestronya sama teman-temannya saja, ya ini ya, tentu menjadi tantangan tersendiri untuk dinas pendidikan. Ya, kami yang di bidang kebudayaan, tentu kami sudah beberapa kali melakukan festival-festival dan mengkombinasikan antara musik Tahuri dengan musik-musik modern. Nah, ini salah satu perkembangan yang paling menarik, dan kami punya program belajar bersama maestro. Nah, belajar bersama maestro ini anak-anak itu yang belajar tentang Tahuri, dia akan menularkan itu lagi kepada teman-teman yang lain, sehingga musik ini lebih dekat kepada generasi kita. Nah, itu yang menjadi salah satu hal yang menjadi satu perkembangan, ya, bahwa musik ini juga tidak kalah dari musik-musik modern, ya.
1: Baik. Nah, Pak Mirza, berarti memang sejauh ini juga selalu diadakan promosi ya untuk alat musik Tahuri ini sendiri supaya tidak hilang begitu ya, Pak Mirza. Nah, sejauh ini ketertarikan dari generasi muda seperti apa, Pak Mirza?
2: Nah, ketertarikan generasi muda dalam memahami atau pada musik Tahuri itu memang kita melihat bahwa itu sebuah tantangan, karena pertama tidak semua orang itu bisa untuk memainkan alat musik ini. Tapi kemudian kami punya program-program dan strategi-strategi bagaimana alat musik Tahuri ini bisa disenangi oleh generasi kita. Ya, melalui kegiatan-kegiatan kami punya namanya literasi budaya. Nah, kami itu menghadirkan para maestro-maestro ini ke sekolah-sekolah.
1: Okay.
2: Nah, jadi bisa diajarkan bagaimana cara meniupnya, bagaimana cara melakukan produksinya. Kemudian dari situ kan kita bisa melihat bahwa ternyata masih ada kelompok-kelompok musik Tahuri yang masih bisa muncul di event-event kebudayaan. Itu berarti dari segi promosi kebudayaan, dari segi pengembangan untuk musik tradisi sebagai salah satu promosi pariwisata itu juga jalan. Nah, semua tantangan yang terbesar adalah bagaimana kita memperbanyak grup-grup musik ini sehingga masyarakat itu bisa melihat bahwa ternyata alat musik ini juga tidak kalah loh dari alat musik yang lain.
1: Wow, luar biasa. Bu Nova, ini kita udah menuju menit ke 30 ya. Apakah kita mau buka line telepon dulu atau kita lanjutkan dulu pembahasan di sore hari ini?
0: Kita break dulu kayaknya. Biar ada nafas Pak Mizaknya ya Pak ya. Biar agak legaan. Baik Kak Ita, kita break dulu ya. Nanti kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsAppnya. Namun sebelumnya nomor telepon Ambon yang bisa dihubungi berapa Kak Ita?
1: di nomor telepon Ambon boleh di 0911-311-544 atau untuk pendengar yang mau chat langsung ke WhatsApp Pro4 juga boleh di 0813-5624-5887.
0: Once again, diulang sekali okay. lagi.
1: Untuk layan teleponnya boleh di 0911-311-544. Untuk WhatsAppnya boleh ngechat di 0813-5624-5887.
0: Oke, untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau boleh di WhatsAppnya kita di 0812-1124928. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita masih bersama dengan RRI Ambon ya. Kita sapa dulu yang ada di Ambon. Halo.
1: Halo Penova.
0: Kayaknya enak banget ceritanya.
1: Kita sambil sharing-sharing dikit ya Penova.
0: Oke, ya. Baik.
1: Lagunya berhenti.
0: Baik deh. Baik, Kak Ita, langsung saja kita terima yang mau gabung di teleponnya kita. Boleh. Sekali lagi Ambon Kak Ita, biar lengket di telinga pendengarnya kita nih Kak Ita.
1: Oke. Nah, untuk nomor telepon Ambon boleh di 0911 311 544 ya untuk line teleponnya. Kalau di WhatsAppnya boleh di 0813 5624 5887. Yang di WhatsApp tolong nanti boleh di chat aja ya, jangan di telepon-telepon ya.
0: Oke, baik. Kayaknya Ambon sudah kerangkering-kerangkering ini.
1: Betul.
0: Silahkan diangkat Kak.
1: Sudah gedebak-gedebuk ya.
0: Iya, jangan gedebak-gedebuk.
1: Halo, selamat sore.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Ibu Farida dari Palu.
0: Halo Bu Ida, bagaimana kabarnya? Palu aman kah?
2: Alhamdulillah aman, cuaca cerah.
0: Cerah.
2: Cerah.
0: Oke, siap.
2: Nah, Mbak Ita mau menyapa dulu di Jakarta dan Palu.
0: Boleh, silahkan. Halo.
2: Yang baik hati.
0: Widih, komplit ya. Terima kasih Bu Ida kalau ngomong suka bener.
2: Iya, benar sekali. Okay. Saya yang penuh di Jakarta.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Ita.
0: Iya.
2: Sebenarnya hari ini Pak Mizak Wakin ya?
0: Betul.
3: Iya.
2: Selamat sore Pak Mizak.
3: Ya, selamat sore. Bu
2: Ida,
3: ya, Bu Ida ya, dari Palu ya Bu ya.
2: Iya, Sulawesi Tengah.
3: Oh, Sulawesi Tengah ya.
2: Iya, ini apa? Ini sangat menarik temanya ya, tentang musik tahuri. Tahuri itu dari kerang ya?
3: Iya, benar sekali Bu.
2: Kalau di tempatnya Bu Farida itu, kerang itu orang sering pakai untuk jual ikan. Jadi di sini kalau ada bunyi itu ini, oh itu berarti orang jual ikan. Jadi yang Ibu Mbak tidak mau tanyakan kepada Pak Mesak ini ya, bagaimana filosofinya musik tahuri ini berkembang hingga sampai hari ini menjadi warisan budaya dunia. Kalau untuk suara-suara membagi suara itu dalam musik tahuri ini bagaimana ya? Dari suara yang tertinggi, yang rendah, yang sedang ya. Cuma ini yang Ibu Farida tanyakan untuk Pak Mesak. Selamat, salam sehat ya. Ponova juga di Jakarta, sama Mbak Ita di Ambon ya. Selamat sore untuk Ambon di Jakarta, masih siang ya. Kalau di bagian tengah ya, sudah masuk juga sore di sini.
0: Terima kasih,
2: assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ita, biar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa diaplikasikan Jakarta ya Kak.
1: Boleh, silakan kita dengarkan dulu yang dari Jakarta.
0: Baik, halo, selamat siang.
4: Halo, selamat sore.
0: Iya,
4: selamat menjelang sore bagian timur di Jakarta ada Pak Nova Blaam Blaam.

0: yang Ambon, musiknya apa, yang dia musik lah orangnya Ambon manis tuh. Emang kalau kita apa namanya, alat musik tauri atau trompet kerang khas Maluku ya, benar ya? Ini
1: iya,
0: sudah diusulkan oleh pemerintah dan lembaga kebudayaan untuk apa ya, memang didaftarkan sebagai warisan budaya dunia atau UNESCO, benar ya Bapak Majid? Memang kalau kita memang ini kalau membicarakan faktanya utama tauri, nah saya ingin nggak banyak-banyak panjang lebar, ingin tahu saja bagaimana dengan sejarahnya, perkembangan orkestra tauri modern itu, satu ya Bapak Majid ya. Nah yang keduanya, seperti apa jenis-jenisnya kerang biak itu digunakan untuk membuat alat musik ini? Itu saja dua pertanyaan.
2: Oke, okay, ya, baik.
0: Terima kasih banyak Kak Ita dengan Pak Nova. Selamat siang menjelang sore. Salam budaya Nusantara.
2: Salam budaya Nusantara. Iya, Pak Mizak sudah bisa ditangkap pertanyaan dari Cikgu.
3: Iya, ini dari Ibu Farida sama Ibu Keren ya, yang dari Palu.
2: Cikgu Ria. Ciguria, Ciguria di Jakarta. Kalau yang tadi,
4: yang kedua.
2: Oke, silakan Pak Mizak.
3: Ya terima kasih Bu Poita, Ponova sama Kak Ita
2: yang
3: di Jakarta.
2: Nah,
3: yang
2: gitu.
3: Luar biasa sekali ya Ibu Poita, Ponova dan Kak Ita ya yang di Pro 4 ini. Ya terus terang kami tuh sangat bangga ya bisa hadir di sini untuk apa namanya menyampaikan informasi ya tentang kebudayaan di Maluku. Nah karena kita orang Maluku ini ya, identik dengan musik, sering disampaikan ya DNA orang musik itu, orang Ambon itu musik. Nah sejak lahir sudah nyanyi.
4: Betul.
3: Nah, ya, betul ya Kak Ita ya.
4: Kayaknya pas keluar langsung.
3: Iya.
4: Ada nadanya ya.
3: Ada nadanya. Nah ini hari ini juga kan kita bicara tentang tauri ya, tauri itu ternyata dari kerang ya, orang Ambon bilang kulit bia ya. Tadi ya Bu Keren bilang Ciguria. Terompet ciri khas orang Maluku ya. Dan tidak mungkin ada di tempat lain juga. Nah hari ini Ibu Fajar menanyakan tentang filosofis dari tauri. Nah tauri ini ya karena dia merupakan alat musik tradisional dari Maluku ya, tauri ini kalau dia berbunyi, dibunyikan atau dimainkan, maka dia berhubungan dengan bagaimana mengumpulkan masyarakat, bagaimana melihat tentang alam, bagaimana melihat tentang sejarah. Nah, di dalam tradisi masyarakat Maluku sendiri, ini tauri ini merupakan alat komunikasi tradisional. Secara filosofis bahwa kerang laut ini sangat identik dengan laut. Dan tentu dalam kosmologinya orang Maluku, dia memandang laut sebagai dunia. Ya, jadi tadi Kak Ita bilang, laut yang luas, kemudian bagian dari maritim, tentu tauri merupakan bagian dari salah satu budaya maritim masyarakat Maluku. Laut yang luas ditabur dengan pulau-pulau, tentu kami punya karakter kebudayaan yang sangat unik. Nah salah satunya di musik tauri ini. Nah tauri ini sendiri dalam kebudayaan orang Maluku, tauri ini diasosiasikan sebagai simbol dan identitas Tita Raja. Tita Raja itu artinya bahwa kalau musik tauri itu dia dibunyikan pada zaman itu berarti raja itu memerintahkan masyarakat untuk berkumpul. Nah, pada waktu itu. Nah, dengan demikian sangat menarik ketika bicara tentang tauri pada masa lalu. Dan tentu tauri ini juga bisa memberikan beberapa tanda. Misalnya akan terjadi hal-hal yang bersifat kebudayaan, tapi juga ada tanda-tanda misalnya akan terjadi perang dan sebagainya. Nah dengan demikian pada zaman itu filosofisnya sangat beragam, tergantung pada wilayah di mana tauri itu berada. Misalnya kalau di Maluku Tengah, taurinya kalau bunyi ya rajanya manggil ngumpul di Baleu, rumah adat. Kemudian kalau misalnya ada musik yang mungkin panjang, pendek, itu udah tahu masyarakat.

0: bagaimana musik itu dia lahir, keluar dari alat musik itu sendiri, orang sudah bisa tahu bahwa ini tandanya, tanda bahaya ataupun tanda untuk mereka akan kumpul. Nah, jadi ini sangat unik ya Kak Ita sama Vo Nova ya, musik ini. Oleh karena itu, bagaimana musik ini bisa diatur ya dalam apa namanya musik modern sekarang ya, diatur. Nah, biasanya itu kalau di maestronya yang saya lihat ya, itu biasanya yang bunyinya yang lebih besar, bunyinya kan jadi rendah. Nah, itu biasanya dia di bagian tertentu, dan yang bagian itu jadi diselaraskan. Yang ternyata dia ketika dimainkan secara kelompok, ya itu sangat sangat merdu. Padahal ini kan tidak punya ini ya. Kalau kita bicara soal alat musik, kan pasti ada not baloknya, not apanya semua ya. Nah, ini enggak ada. Inilah salah satu apa namanya kearifan lokal dari masyarakat Maluku. Nah, ini yang membedakan alat musik Tauri dengan musik-musik yang lain. Nah, itu sangat menarik kaitan sama Poita dan apa pendengar perempat yang di mana saja berada di Indonesia maupun di Maluku.
1: Iya. Berarti terjawab ya untuk pertanyaan dari Ibu Farida, Farida ya. Boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Mizak, ya, dari Ciguria tadi.
0: Ya, Ibu Ciguria ya, berkaitan dengan orkestra ya.
1: Iya, tadi Ciguria juga pertanyaannya mengenai
2: kerangnya.
1: Kerangnya iya, ya. Betul.
0: Ya, kerangnya itu gimana ya, Bu ya?
1: Tadi ukuran kerangnya ya?
0: Ya tadi kalau ukuran kerangnya yang semakin kecil, itu kan dia menghasilkan bunyi nada yang semakin tinggi atau semakin ya, nyaring.
2: Kerangnya bermacam-macam juga enggak?
0: Iya,
2: gitu.
0: Ternyata ukurannya bermacam-macam, Bu. Jadi kalau yang semakin besar, ya ukuran cangkangnya itu ya, itu berarti dia menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Nah, kalau yang kecil itu bunyinya lebih tinggi atau lebih nyaring. Nah, oleh maestro itu biasanya dibedakan dari apa namanya bentuknya, bentuk cangkangnya. Jadi untuk mengatur ritmenya itu biasanya maestro itu mengatur soal jenis-jenis bunyi itu dengan kelompok-kelompoknya sendiri. Jadi ketika dimainkan itu nadanya itu sangat bagus, karena nada ini kan yang keluar dari alat musik ini kan tidak diatur atau di ini, tapi melalui bunyi lubang yang diatur pada posisi itu. Nah, ini yang hal yang menarik di situ.
2: Tapi
0: nah,
2: jenis kerangnya Pak Mizak itu sama semuanya?
0: Iya, jenis kerangnya tetap semua sama. Cuma yang membedakan adalah ukurannya.
2: Oh, ukurannya aja.
0: Ada ukurannya besar, ukurannya kecil, baik, ukuran sedang. Nah, itu yang membedakan nanti ritme bunyinya itu berdasarkan ukuran.
2: Oke.
0: Diatur oleh maestronya.
2: Jadi kalau misalnya kita pakai kerang yang lain gitu kan, kerang ini kan juga banyak bentuk ya Pak Mizak ya. Itu nggak bisa ya?
0: Nggak bisa.
2: Oh, nggak bisa.
0: Jadi
2: ya.
0: Harus kerang yang sama dengan yang dipakai.
2: Okay.
0: Jadi makanya tadi saya bilang tidak semua kerang laut itu bisa dipakai sebagai alat musik.
2: Itu kerangnya itu, kerang apa namanya Pak Mizak?
0: Iya, itu ada bentuknya. Itu saya juga belum tahu ya, dia itu masuk kayak dia itu ada nanti ada isinya di dalam, ada ininya. Jadi makanya dalam proses pembuatannya itu ketika diambil di laut, di kemudian dibersihkan. Kan ada apa namanya organ-organnya yang di dalam itu dibersihkan, dijumur, dikeringkan, kemudian dibuat lubang, kemudian dihaluskan lagi, terus bisa menghasilkan nada. Itu prosesnya, Bu.
2: Berarti udah ketahuan aja ya, ini mah kerangnya bisa gitu loh, bisa dibikin untuk alat musik Tauri gitu ya.
0: Iya, bisa. Okay. Jadi alat musik Tauri itu jenisnya kerangnya berbeda dari yang lain.
2: Okay.
0: Jadi orang udah tahu pas, oh ini untuk
2: alat musik gitu ya. Oke deh kalau gitu. Masih ada kesempatan mungkin satu dari Ambon, satu dari Jakarta. Silakan Kak Ita kalau masih ada yang bergabung di Ambonnya.
1: Iya, untuk line telepon sih sejauh ini belum ada lagi ya Mpok Nova ya. Di WhatsApp juga sebentar saya cek dulu. Oh,
2: ada di WhatsApp?
1: Ini di WhatsApp belum ada juga sih ya, okay, yang nge-chat.
2: Baik, di Jakarta ada dua nih, ada dari WhatsApp dan juga telepon. Tapi kita angkat telepon dulu ya. Halo.
3: Assalamualaikum Pak Nova, yang cuamcik, yang pelak-pelak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ica, silakan langsung menuju ke Ambon.
3: Halo Kak Ita, di Ambon apa kabar?
1: Halo, baik, alhamdulillah. Kabarnya gimana, baik?
3: Alhamdulillah, baik. Aku pecinta lagu-lagu Ambon loh.
0: Wah, luar biasa.
2: Ya, luar biasa. Kak Ita nanya enggak? Kak Ita nanya enggak? Enggak kan?
3: Nanya kali tadi dalam hati.
2: Oh, iya, nanya. Kak, iya. Kak Ita nanya. Iya. Oke, siap, silakan.
1: Nanyain tadi.
3: Mau nanya nih sama siapa namanya tadi?
2: Pak Mizak. Mizak.
3: Mizak mau nanya.
0: Ya, salam kenal.
3: Kan tadi aku udah lihat-lihat nih. Alat-alat musik Ambon gitu ya. Ada sisa buang apa gitu, segala macam, ada fluid apa gitu. Aku mau nanya, dari segala jenis alat musik itu, apakah semuanya punya nilai sejarah gitu, Pak?
2: Apa dari semua alat musik di Ambon itu punya nilai sejarah gitu ya?
3: Iya, okay. Betul. Udah itu aja.
2: Udah itu aja, oke, Ca. Okay. Ya, ya, yuk.
1: Kita tungguin lagi nih.
3: Ya,
1: ada enggak pada udah.
2: Oke, terima kasih. Iya, oke deh kalau gitu. Ada Ica, dan ini WhatsApp dari Ibu Linda Idris di Ternate. Titip pertanyaan, alat musik tauri itu berasal dari kerang kan? Apakah sulit mendapatkan kerang entu? Atau ada musim tertentu untuk mendapatkan kulit bisa mendapatkannya? Dalam tradisi adat tauri berfungsi sebagai apa? Itu aja, terima kasih. Ya, dua pertanyaan Pak Mizak, silakan.
0: Ya, terima kasih ya Ibu Ica ya. Dari Ibu Ica ini dari mana ya?
2: Ica dari Bone, Sulawesi.
0: Wah, luar biasa Ibu Ica ya. Jauh banget nih.
2: Jauh.
0: Nah, ternyata kita Indonesia Timur itu sebetulnya punya alat musik yang hampir mirip-mirip.
2: Ya.
0: Karena memang karakter kita itu kan luas lautnya lebih luas dari luas daratan. Jadi kan tentu memanfaatkan semua potensi laut itu apa saja ya, selain dimakan tapi juga bisa dibuat sebagai sarana hiburan.
2: Betul.
0: Ya. Nah, itulah salah satu keunikan kita, wilayah kepulauan yang berkarakter budaya maritim. Nah, menarik sekali Bica ya, ternyata kan di Maluku itu kan banyak alat musik dan tentu dia punya nilai sejarahnya sendiri-sendiri. Karena kalau kita bicara tentang Maluku, Maluku ini kan sudah dikenalkan pada ribuan tahun yang lalu karena kita punya keunggulan pada rempah-rempah kita. Ya, kita itu jadi pusat perdagangan rempah ya, Spice Route atau Spice Islands, ya, kepulauan rempah-rempah. Ya, pulau ini kan dicari dan semua orang tuh datang ke sini untuk melihat itu keunikan dari cengkinya, palanya, aroma palanya itu mengantarkan banyak orang ke sini. Nah, tentu kalau mereka yang datang ke sini ya banyak sekali bawaannya, termasuk alat-alat musiknya kan dia butuh hiburan itu. Nah, Wa Ka Nova sama Ka Ponopa sama Kak Ita ini, kita di Maluku ini kan kita punya alat musik banyak gitu, yang ada tifanya, ada ukulele, kemudian ada gitar dan semuanya, kemudian ada juga Hawaiian. Nah, contoh kayak Hawaiian itu kan alat musik yang dibawa bangsa Portugis ke Maluku.
2: Okay.
0: Ya, padahal Hawaiian ini sendiri sekarang menjadi salah satu musik yang unik di Maluku juga. Dan ternyata tuh alat-alat musik ini dibawa dari zaman bagaimana penjelajahan untuk pencarian rempah-rempah zaman itu. Padahal kalau lihat sejarahnya dari Hawaii.
2: Yeah.
0: Karena ini kan dikenal sebagai musik lautan teduh.
2: Iya.
0: Ini banyak sekali grup-grup Hawaiian yang muncul di mana-mana dan itu menarik sekali musik-musiknya. Kemudian kayak ukulele pun juga demikian, dibawa dari luar. Dan tentu jadi warisan budaya kita semua. Belum lagi yang Toto Buang. Saya sering bilang itu gamelannya orang Ambon. Ya, karena itu kan dipengaruhi budaya Dongson yang dibawa oleh Cina dan sebagainya. Nah, itu semua itu adalah salah satu keuntungan dan keunggulan dari Maluku pada zaman itu.
2: Yeah.
0: Dimana kita memiliki karakter tersendiri dan keunikan kan, karena punya rempah-rempah yang menjadi daya tarik.
2: Baik.
0: Nah, jadi sehingga alat musik kita itu punya semua ya. Nah, yang sudah ditetapkan kayak Tifa ini juga kan salah satu yang memiliki nilai historis karena di hampir semua wilayah Maluku dan Papua itu memiliki Tifa, dan Tifa itu sudah jadi warisan budaya bersama karena dipakai untuk acara-acara ritual, kemudian acara-acara pertunjukan musik. Dan itu tidak lazim dibawa oleh pada zaman
2: Famizak, maaf ini waktu kita sudah semakin mepet. Pertanyaan terakhir 1 menit dan sekaligus penutup, silakan Pak Mizak. Ya, pertanyaan dari Ibu Linda tadi Pak Mizak ya.
0: Ya, Ibu Linda kan tadi berkaitan dengan alat musik Tahuri.
2: Ya.
0: Nah, alat musik Tahuri ini, nah sekarang ini kan kita nggak bisa lagi mengeksplorasi ya sebanyak mungkin karena kan itu salah satu yang dilindungi.
2: Ya.
0: Nah, sekarang ini kan yang sudah ada, yang ini kemudian dikembangkan.
2: Mm-mm.
0: Nah, dikembangkan terus. Nah, sekarang ini kita lagi berpikir bagaimana kalau misalnya dibuatkan dalam hal inovasi terbaru sehingga tidak lagi mempengaruhi ketergantungan kita terhadap alat musik kerang ini sehingga kedepannya tuh kita juga menjaga ekosistem laut kita.
2: Betul.
0: Ekosistem ya ini jadi tantangan karena kan kerang laut yang harus kita jaga ya, ternyata kalau kita habisin setiap hari ya mempengaruhi biota-biota ini. Nah, sekarang ini juga menjadi strategi kami bagaimana mencari inovasi-inovasi untuk membuat alat musik ini tetap hidup.
2: Oke, baik. Pak Mizak, mohon maaf ini waktu kita sudah mendekati pukul 14 untuk waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk edukasinya, terima kasih informasinya Kak Ita. Selamat siang
1: juga, ya. Nova.
2: Salam sehat, salam bahagia untuk semua yang ada di Ambon ya.
1: Amin, amin.
2: Ya, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Pon, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian untuk hari ini siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Mas Fikri, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Daerah yang dikenal dengan julukan Kota Seribu Kubah ini, yang termasyhur dalam tradisi baharinya ini, menyuguhkan perpaduan warisan sejarah pesisir dengan kekayaan budaya Melayu yang kental. Kabupaten Rokan Hilir menyuguhkan keramahan masyarakat serta pesona tradisi yang memukau. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Rokan Hilir. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI.

Jemur merupakan salah satu wisata alam bahari unggulan di Kabupaten Rokan Hilir. Gugusan pulau eksotis yang berada di Selat Melaka ini menyuguhkan panorama pantai berpasir putih dengan air laut yang jernih serta batuan alam yang memukau. Selain menjadi habitat penyu untuk bertelur, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan keindahan panoramanya serta keasrian alamnya, menjadikan Pulau Jemur sebagai destinasi yang wajib dikunjungi saat berada di Rokan Hilir.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Makanan khas Kabupaten Rokan Hilir, salah satunya adalah mie kupan tradisional khas, bakan si api-api. Kuliner khas pesisir ini sangat populer karena memiliki tekstur mie yang khas dengan kuah berbumbu rempah bercita rasa gurih yang otentik. Hidangan ini menggunakan olahan hasil laut ceger yang dimasak dengan racikan bumbu khas yang memberikan cita rasa otentik dan disajikan saat hangat, menjadikan mie kupan sebagai hidangan khas yang sangat menggugah selera.

oleh-oleh khas Kabupaten Rokan Hilir, salah satunya adalah kacang pukul khas Bagan Si Api-Api. Produk kuliner tradisional olahan UMKM lokal ini menjadi buah tangan yang banyak dicari karena memiliki tekstur padat namun renyah serta cita rasa manis gurih yang khas. Terbuat dari kacang tanah pilihan yang ditumbuk atau dipukul hingga menyatu dan memiliki rasa gurih yang khas dengan tekstur yang unik, menjadikan kacang pukul sebagai cindera mata kuliner khas yang sangat cocok untuk dibawa pulang.

itulah sekilas mengenai Kabupaten Rokan Hilir. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 15 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Saya ucapkan selamat sore untuk Anda semuanya yang sore hari ini tengah beraktivitas ataupun juga setengah rehat dari segala bentuk aktivitas Anda. Ketemu kembali bersama saya Taufik Nismun yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat di program spesial Goyang Senggol yang mau request-request lagu-lagu dangdut, yang mau request-request untuk berkirim-kirim salam. Monggo sekali lagi 0341 404 5081 555 9 10 53. Sudah diawali dengan lagu opening Goyang Senggol nih ya. Saya juga pengen menyapa sekali lagi untuk Anda yang ada di sekitaran Malang Raya, yang ada di luar kota, yang ada di seluruh pelosok Nusantara. Sudah ada yang bergabung sore hari ini, kita terima dulu Goyang Senggol.
1: Makin digoyang makin asik Goyang Senggol.
0: Oke, Pak Suranto apa kabar?
1: Kabar baik Mas Taufik, walaupun minggu lalu sempat batuk, sekarang udah mendingan batuknya.
0: Oke.
1: Gitu. Dan semoga perompat Arema malah semakin bagus ya, karena masih agak-agak diarepet ini mati.
0: Amin. Siap.
1: Kita maklum namanya alat ya pasti.
0: Betul.
1: Ada kemenangan ya.
0: Oke. Bisa
1: memaklumi dan nggak akan pernah menyalahkan pokoknya.
0: Siap. Mantap, terima kasih Pak Suranto, matur nuwun atas segala bentuk masukannya. Semoga bisa menjadi penghibur untuk panjenengan.
1: Dan untuk yang lainnya juga ya.
0: Siap,
1: matur nuwun. Ya.
0: Siap.
1: Salam-salam ya.
0: Monggo
1: buat silakan. Bunda Riatin, Bu Titi, Pak Ahmad Irwan, dan untuk semua pendengar perempat dari Malang ya. Dan juga untuk Bakto Islam bertugas, dan juga ini untuk Raya Jafar, semoga cepat sembuh ya.
0: Gih, siap. Matur nuwun.
1: Kita lagi sakit. Aku dengar dramanya lucu loh, Tengkar Fiskar Madika itu ya.
0: Enggak,
1: walaupun dia terulang-ulang gak bosan saya.
0: Siap, terima kasih.
1: Demikian, Pak. Selamat sore Bang Taufik.
0: Selamat sore, matur nuwun. Oke, matur nuwun dan terima kasih untuk Anda semuanya ya. Di sore hari ini mungkin yang akan request lagu 0341 404 5081 555 9 10 53. Saya ucapkan juga selamat sore dan juga selamat beraktivitas tentunya untuk Anda semuanya, untuk panjenengan semuanya yang sore hari ini mungkin tengah berada di jalan, yang mau request langsung aja bisa request. Kali ini saya spesial hadirkan dua lagu terlebih dahulu sebelum saya nanti buka kembali untuk line interaktif kita di sore hari ini.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VII adalah sosok penting pencetus radio di Indonesia. Ketertarikannya pada bidang penyiaran berawal ketika menerima persembahan dari orang Belanda berupa pesawat radio penerima yang disebut receiver pada 1927. Di Prang Wedanan kawasan Istana Pura Mangkunegaran, ditemani istri dan anaknya, Mangkunegara VII mendengarkan siaran radio pertama kali yang menyiarkan pidato Ratu Wilhelmina langsung dari Laboratorium Philips di kota Eindhoven, Belanda. Ia pun takjub dengan teknologi radio. Bagaimana bisa suara orang yang berada di negara yang jauh dari Indonesia bisa terdengar secara langsung? Kemudian, ia merintis stasiun radio dengan membeli pemancar tua milik Jogjaste Radio Vereniging, radio swasta milik Belanda di Yogyakarta. Pemancar itu diberikan pada sebuah perkumpulan seni bernama Javanse Kunstkring Mardi Raras Mangkunegara. Perkumpulan itu menyiarkan lagu-lagu Jawa yang dimainkan dengan gamelan. Siaran pertama dengan jangkauan luas itu pertama kali mengudara tanggal 5 Januari 1934. Sejak itu, banyak siaran-siaran dengan konten budaya Jawa. Mangkunegara VII adalah pencetus berdirinya Solesce Radio Vereniging atau SRV di Solo, Jawa Tengah, dan merupakan pencetus radio pertama kali di Indonesia.

Terima kasih untuk Anda ya yang sudah bergabung jam 15.35 menit waktu Indonesia Barat. Saya juga masih akan menghadirkan lagu-lagu yang Anda mau. Jadi yang mau bergabung 0341404504. Ada Bunda Riatin juga ya. Ini Jelajah Nusantara yang single, Bunda Riatin lagunya Dinda Bestari. Oke, untuk panjenengan sehat selalu juga untuk Bunda Riatin.

0: Lagu yang diminta sudah saya siapkan ya. Saya juga pengen menyapa nih untuk Anda semuanya yang hari ini juga lagi menikmati suasana sore hari ini barengan saya Taufik Misbun. Yang pasti untuk Anda yang ingin merequest lagu boleh 0341404504 081 5569 1053 ya. Masih saya tunggu hingga nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat nih ya. Masih ada 1.5 jam lagi untuk Anda yang akan bergabung. Boleh langsung bisa bergabung ya di 0341404504081 5569 1053. Goyang senggol.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Penjenengan kok lama gak jumpa.
0: Nah gini gue penjenengan pripun loh buatan nanti bergabung nih.
1: Tuh dari sopo.
0: Lek kula sing siaran jenengan buatan mirengaken nak.
1: Dari sopo.
0: Jare kula jenengan buatan nanti telepon kok buatan nanti WA kok. Wong kula lek siaran niku lu mesti kula buka line WA line telepon.
1: Lha lha wis siarane nah siang yo kan ndak buka anu.
0: Ya paling enggak minimal menyapa-nyapa no Mas Taufik kula midhangetaken kan mesti tak kocokno ngoten lho Bu kula niku.
1: Ya sungkan to.
0: Ya mboten apa-apa ngentesen WA mawon kok.
1: Lah iya.
0: Endi?
1: Ya tak ketemu.
0: Alhamdulillah.
1: Pamuji kula panjenengan sak keluarga tansah sehat walafiat.
0: Amin amin amin amin.
1: Amin. Yuk panjang ingkang
0: manfaat. Amin amin.
1: Kula tak nyuwun tembang nggih togan. Tembangipun kenangan masa lalu.
0: Kenangan masa lalu nggih. Nggih.
1: Wonten to?
0: Kedap. Enten.
1: Oh nggih. Tak titip salam nggih.
0: Monggo monggo kali kagem sinten iki salam iki.
1: Kagem Bu Riatin, Bu Pandan, Bu Sumiatun, Bu Widi, Mbak Sri Gati, Mbak Sri Utami,
0: okay.
1: Mbak Titik. Lajeng Pak Irfan, Pak Suranto.
0: Nggih. Okay.
1: Pak Ingkang wonten Jember.
0: Nggih. Okay.
1: Pak Ismoyo, Pak Grandong. Mm-hmm. Pak Bambang,
0: mm-hmm.
1: Lajeng Mas Faris,
0: Mas Faris,
1: Mas Anteng,
0: nggih.
1: Oh, Babe Bos,
0: nggih.
1: Ampun, kagem sedoyo kemawon,
0: nggih.
1: Sing siang lan sugeng midhangetaken,
0: nggih. Matur nuwun.
1: Panjenengan,
0: nggih.
1: Tansah semangat,
0: nggih.
1: Dan selalu bersyukur.
0: Amin, matur nuwun, Bu.
1: Gembira bersama keluarga
0: tercinta. Amin. Matur nuwun. Matur nuwun.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih, Bu. Sri Purnomo ingkang sampun gabungan iki nggih lang nembe kemawon request lagu ingkang badhe gabung malih monggo 0341404504 081 5569 1053 sampun nggih goyang singgol.
2: Goyang senggol. Digoyang makin asik.
0: Nggih, monggo. Lagune napa niki?
2: Penyiar idolaku.
0: Nggih.
2: Mas Taufik, apa kabar?
0: Alhamdulillah.
2: Gak pernah jumpa suaranya.
0: Nggih. Pripun niki?
2: Sehat-sehat ya sekeluarga.
0: Nggih, lagune wis disiapno. Salame kagem sinten monggo.
2: Loh. Oh, kok enggak karo.
0: Lah kan wis WA.
2: Lagune tindak besar kan?
0: Nggih.
2: Nggih. Indah Sari,
0: kalau
2: pareng akan datang kalau wau Bu Sri Purnomo, Pak Widi Bu Widi, Bu Marlena, Bu Pandan, ada Bu Sumiatun, ayo Bu Sumiatun ini lo penyari idolaku teko ini lo, ayo disambut dengan mesra, ada Bu Sri Ponco, Bu Sri Ana, Bu Sri Gati, Bu Sri Utami, ada itu lho Pak Eko Rembun, ayo cepetan iki lho penyari idolaku teko. Pak Ismoyo, Faris. Bu Titi Wagir, cepetan Bu Titi Wagir enggak pernah ada apa. Terus ada yang di Kalimantan itu mendengarkan lho.
0: Nggih.
2: Kalimantan, okay. Jember, Surabaya, Jakarta, Sumawe, ada Papua, yang di itu Aceh, Aceh, berarti nomor 2 senengi hore.
0: Sampun.
2: Ayo Pak Grandong, berarti nomor 2 Pak Suranto, ayo tak anteni suaranya Pak Suranto. Itu ada yang di Bali, yang di Bandung itu loh. Pak Erwan, ayo Pak Erwan, pariane ditarik kanggo penyari dolaku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dadalala.
0: Nggih, matur nuwun nggih, Bu Riyatin ingkang sampun gabung, monggo ingkang badhe gabung malih kula aturi gel-gel gabung 0341404504081555910153. Niki pun enten beberapa lagu-lagu ingkang sampun kula aturaken teng ruang dengar panjenengan ingkang badhe request ingkang badhe gabung nggih, monggo kula aturi gel-gel gabung. Sedaya kemawon mugi-mugi kula panjenengan sedaya niki antara berkah kang saking Gusti kang kerejaget ingkang dereng berkesempatan gabung nggih, monggo tasih enten waktu niki kula puterakan riyen kali lagu nggih kula nggih kajenge nyapa Bu Pandan ya kan Kang Aceng babemu wis kok wabe ya guys.

0: di ujung barat ini Pulau Sumatera. Terus bergeser lagi ke Pulau Jawa, bergeser lagi ke tengah, ada Pulau Kalimantan. Bergeser lagi ke timur, Pulau Sulawesi namanya. Terus semakin ke timur ada Pulau Papua. Nah, ini ada pulau-pulau kecil. Ini Pulau Bali. Wah, pulau-pulau yang kecil-kecil ini masih banyak. Ternyata pulau di Indonesia ini banyak sekali ya.
1: Itu baru pulaunya loh. Nah, belum di dalam isi pulau-pulau itu terdapat kekayaan bumi. Ada emas, tembaga, minyak, dan masih banyak lagi loh. Lalu di atas pulaunya sendiri, kita juga punya hutan yang di dalamnya itu terdapat ribuan, bahkan jutaan flora dan fauna.
0: Wah, iya ya kek, betapa besar dan kayanya Indonesia ini.
1: Tapi, sadarkah kita dengan kekayaan negara kita itu?
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Mal.

0: kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Untuk Anda yang mau bergabung silakan 0341 404 0841 555 9 1053 ya. Sampai jam 17 yang mau bergabung langsung aja bisa bergabung. Tadi terima kasih juga untuk Bu Sri Purnomo, kemudian Bunda Riatin juga. Ini saya juga menyapa untuk Bu Pandan yang ada di kawasan Kota Batu. Monggo silahkan yang mau bergabung. Ini saya juga punya satu informasi bahwasanya sampai hari ini nih kekeringan juga melanda di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah yang terjadi di Bojonegoro ya. Di Bojonegoro ini sudah hawanya panas, di sana ada pengeboran. Ini banyak juga beberapa lahan hutan ini yang beralih fungsi menjadi ladang ya. Dan ini juga semakin memperparah kondisi lahan pertanian ataupun juga lahan kehutanan yang tetap menjaga ekosistem air nih ya. Ini menjadi perhatian kita semuanya. Ya, semoga saja segera turun hujan gitu agar tentunya sumber air yang sudah mulai mengering ini bisa kembali lagi untuk bisa memberikan air untuk kehidupan. Saya juga menyapa untuk Anda yang berada di sekitaran Malang Selatan sana, ada Dampit, ada Turen, ada Gondang Legi, ada Sumber Pucung, dan juga mungkin ada di Jatigui. Selamat sore juga ya yang ada di Malang Selatan, Malang Utara, ada di Lawang Singosari, kemudian juga ada di Malang Barat, ada Pujon, Ngantang, Batu, dan sebagainya. Ada di Petung Sewu juga, guys, Sugeng Sonten yang mau bergabung 0341 404 0408 1 555 9 1053. Yang mau request lagu dangdut, ya monggo. Ini ada juga dari Mas Agus yang ada di kawasan Telogo. Mas Taufik mau request lagunya Fetty Vera, judulnya Resep Cinta. Oke, ditunggu salamnya buat semuanya, buat penyiarnya, selamat bertugas. Matur nuwun. Ada di Ira juga yang hari ini mau pulang ke area Tajinan, hati-hati di jalan, kalau motoran jangan ngebut-ngebut, nanti jatuh lagi, kamu besok gak masuk lagi. Ada juga Sasa yang ada di kawasan Blitar, saya ucapkan matur nuwun buat Dek Sasa. Ayo Dek, ngomong Dek, ayo Dek, entang Dek, cepet Dek, takkan cani Dek, ayo Dek. Ini ada Dek Sasa, pi kabari Dek Sasa, request lagu apa Dek, duduk sing bagus. Duduk wis ta lah, ayo duduk sing bagus, ayo. Dek Sasa apa kabarnya Dek?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kamu mau request lagu dangdut apa Dek?
1: Aku kok gak ngerti dangdut ya iki.
0: Masa lho kowe ndek kene tanggone Ajeng Febria ora ro.
1: Wis pokoke lagu
0: sing ono ta.
1: Ya wis setelno iku wis.
0: Sing apa sing Ajeng Febria yo. Iya Ajeng Febria. Iki ajane aku pengen ngomong mbek Ira, ayo Ir kon melok pisan Ir ngomong Ir, ayo Ir, ayo Ir, Ira. Imang dek wis kate mule tapi tak culik. Ajeng Febria jauh kok pergi gelem apa ora?
1: Gelem gelem.
0: Apa sing Tia Monica ya? Tia Monica. Ayo, ya wis tak kei sing Tia Monica. Oke. Iki kebetulan aku ambekan karena iki sing telepon dhisik gurung ngono, kebetulan dek kene iki nek bocah loro iki sing kate mule tak tahan dhisik iki mang ngono Ira Aziza.
1: Siza.
0: Sopo?
1: Azlina, Pak.
0: Azlina. Berarti tulanmu Lina pisan. Kan nek kamu diceluk sopo, Dek?
1: Saya kalau di kampung dipanggil Ira.
0: Oh, sing ana sing nyeluk Lina ono?
1: Enggak, soalnya kalau di kampung Lina itu penjual rujak, Pak.
0: Oh, alah, wedi lek keliru. Padahal kan gelek tuku rujak ya.
1: Iya lagi, Pak.
0: Enak rujak.
1: Enak, Pak.
0: Ya menit gak no ngono iku.
1: Akal-akalan jenengan, Pak.
0: Iya, akal-akalan. Oh, ayo ana maneh. Siji gas iki, ayo. Ini, ayo gantian. Absen, ayo gini absen. Kebetulan ini mang ono Sasa, ono Ira, iki ono Ida, Ida.
1: Ojo Ida neh.
0: Sopo mana jenengmu? Kaya sopo si asli ini lah. Aku kan bingung ngati nyelok kowe iki jenengmu sopo, aku bingung. Ayo sopo jenengmu?
1: Princess. Nah, yo ini jadi jenengku Princess.
0: Princess, ya wes kowe mau request lagu apa hari ini? Oh enggak, terus isi lagi ini ada Iva, ya Fa. Request lagu apa, Fa? Kamu namanya siapa? Kamu dari mana?
1: Nama saya Iva dari Pasuruan.
0: Dari Pasuruan, sukses ya, Nduk. Kita mau pulang ya?
1: Iya.
0: Terus si jengkas, kurang siji, ya kurang siji. Ayo Niko, ko ayo Niko, Niko iki ya wayu pisan becak iki.
2: Aduh, hai semuanya.
0: Ojo banter-banter ngawur niku. Ngare kok bunga-bungae. Eh Niko, dari mana?
2: Saya dari kota sebelah, dari Blitar.
0: Dari Blitar. Oke, kurang berapa hari magangnya?
2: Aduh, kurang berapa hari ya? Kurang 2 minggu, sayang banget ya.
0: Serius, 1 minggu apa 2 minggu?
2: 1 minggu, 1 minggu.
0: Habis ini terus selesai kalian?
2: Iya, selesai. Aduh. Jangan kangen ya, Bapak Pak Topik nanti siarannya sendiri enggak sama Sasa.
0: Nanti tak teleponi dia. Ayo satu lagi, kurang satu lagi ayo ini. Eh, hey, hey. Ayo Nak. Angel bocah iki. Ya wis. Yuk, makasih ya buat teman-temanku semuanya. Langsung kali ini spesial tadi lagu yang diminta sama Sasa langsung saya putarkan untuk Dik Sasa yang hari ini mau pulang. Hati-hati di jalan ya, Dik ya. Kamu tinggal 1 minggu lagi ini, semoga menjadi pengalaman yang berharga untuk kamu, Dik. Ya.
1: Nggih, sampean kangen enggak kok sampe aku?
0: Ya, nanti kalau aku butuh sesuatu kamu tak chat ya. Iya.
1: Oke.
0: Tapi terima kasih tadi sudah dibuatkan profil, hati-hati di jalan nggih.
1: Nggih,
0: matur nuwun. Ya wis iki Tia Monica spesial sing dijaluk Sasa iki mang langsung meluncur.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Eh tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Ya, matur nuwun dan terima kasih saya ucapkan untuk ada semuanya yang sudah memberikan atensi, sudah juga merequest beberapa lagu yang Anda mau ya di sore hari ini. Memang kalau kita berbicara yang namanya pembulian, ini sangat berbahaya sekali ya, karena memang dampaknya ini bukan hanya dirasakan hari ini tetapi berkepanjangan. Dan dampak terhadap psikologi tentunya ini juga cukup berbahaya nih pendengar. Khususnya buat adik-adik yang sekarang lagi duduk di bangku sekolah gitu, masih SD, SMP. Ini bahaya sekali yang namanya pembulian. Makanya buat kalian yang ngerasa sebagai pelaku, sebagai korban ataupun juga yang mengetahui aksi pembulian, jangan segan-segan untuk melaporkan. Karena memang sekarang udah dilindungi dari sisi hukum ya. Baik si korban ataupun juga si pelapor, nanti akan ada perlindungan hukumnya juga. Jadi kalian tidak perlu khawatir ya, daripada kalian hanya melihat saja tanpa melakukan sebuah tindakan apapun, justru ini akan berakibat cukup fatal nih pendengar ya, khususnya adik-adik yang saat ini lagi bersekolah gitu kan. Apalagi kalau memang kita berbicara soal yang namanya pembulian ini, sebetulnya memang sudah terjadi, tapi akibat maraknya media sosial. Jadi memang kita sebagai orang tua pun tidak jangan pernah merasa segan untuk memberikan edukasi terkait yang namanya pembulian. Kalau dirasa kalian menjadi korban bullying atau korban pembulian, gak apa-apa, dilaporkan aja ke guru. Kalau gak berani ke guru, ke orang tua. Tapi kita sebagai orang tua juga intinya jangan langsung merespon apa yang dikatakan anak. Kita harus cek dulu kebenaran ataupun juga dari informasi yang anak kita berikan. Terima kasih juga untuk Kang Aceng ya. Mungkin Kang Aceng mau request lagu, monggo loh Kang Aceng ya. Terus ada Bu Sri Purnomo tadi yang sudah terhubung, sudah request lagu, saya ucapkan terima kasih juga. Mungkin untuk Anda yang mau bergabung kembali, monggo silakan ya, 0341404504. Ada Bu Pandan, ada Bu Sri Purnomo, ada Bunda Riatin, ada Mbak Titi Wagir. Pokoknya buat semuanya saja, tanpa terkecuali ya, yang mau bergabung langsung aja bisa bergabung di sore hari ini. Kang Aceng, monggo lagunya apa Kang? Tak golek no Kang, ini spesial kayak sampean, meskipun di Kalimantan niki saiki lagi panas apa ora Kang? Yo yo panas lah wong di Kalimantan. Oke, pokoknya selamat sore juga, masih ada 30 menit lagi kebersamaan kita sebelum nantinya saya juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi yang pasti saya terima kasih untuk yang sudah mendengarkan siaran ini. Semoga siaran ini bisa menginspirasi juga. Info-info yang saya berikan ini info yang saya baru saja saya dapatkan. Ini adalah di lagunya Kabut Asap, Kabut Biru, Kabut Asap itu di Kalimantan Kang. Pokoknya kayak Kang Aceng aku matur nuwun sangat ya, Kabut Biru ini ditunggu, Kabut Biru, ayo lah, Kabut Biru kok ini cerek. Oke, Kabut Biru, siap Kabut Biru ini sing versi iki Kang, tak kayak Kang Best Koplo Cantika ya, spesial guys, sampean ambek saiki bergoyang-goyang oke lah ya Kang ya. Ayo monggo monggo monggo Kang badhe gabungan kula tren kang gabung, sing kate request-request lagu ya yo monggo, sing kate kirim-kirim salam yo oleh. Iki nek Kabut Biru sing jaluk Kang Aceng iki wis tak siapno lo Kang ya, ambek diseruput kopine jelali lo Kang Aceng ya. Iki wis mari makaryo rupane ya, karek leye-leye. Ancen wis mari makaryo terus kemudian leye-leye ku enak tenan kok Kang ya. Aduh, aduh. Ya wis, kayak telur-telur kape sing saya lagi menikmati suasana sore hari ini. Tak lupa saya ucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas aja. Spesial lagu Kabut Biru saya hadirkan untuk Kang Aceng yang ada di kawasan Kalimantan sana.

0: Salah satu perjuangan terberat setelah proklamasi adalah perebutan pemancar radio dan studio di beberapa kota oleh Jepang. Peristiwa ini melahirkan pemancar-pemancar gerilya di Jawa yang dibawa dari satu gubuk ke gubuk lain di daerah pegunungan Wilis untuk menyebarluaskan informasi perjuangan dan untuk mengobarkan semangat rakyat di dalam mempertahankan kemerdekaan. Sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui radio diabadikan di Museum Penerangan. Di antaranya adalah mikrofon Kiai Balong yang ditempatkan di pemancar Desa Balong di lereng Gunung Lawu, Surakarta, yang pada saat itu hanya mengudara 2 jam sehari dari pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat.
1: Bahwa kita sejak tanggal 17 Agustus.
0: Mikrofon MAFRO atau Asosiasi Penyiaran Radio Mataram menjadi senjata para gerilyawan Gunung Kidul, Yogyakarta untuk menyiarkan acara yang menggugah rasa cinta budaya bangsa Indonesia sebagai reaksi terhadap NIROM atau Maskapai Siaran Radio Hindia Belanda. Sekitar awal revolusi, wakil pemerintah Belanda di PBB menyebut Republik Indonesia sebagai Republik Mikrofon. Hal ini menggambarkan betapa besar peranan radio dalam menegakkan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan

0: Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang.
2: Good, good, good.

0: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia.

0: Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

Matur nuwun kagem sedaya kemawon iki wayah aku pamit ya jam 16.51 menit waktu Indonesia Barat. Aku ya matur nuwun kanggo sing wis ngrungokno siaran iki dari Cari Panggung 58 Malang, kula Ben Taufik Misbun ingkang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ngene nak cak pentol.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah amma ba. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu pendengar Pro 4 RRI Malang serta teman-temanku semua, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada kita sehingga pada saat ini kita dapat bersua di udara dengan penuh keberkahan. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Janata Lavanya Leticia Zulkarnain. Saya kelas 2. Saya usia 7 tahun. Saya sekolah di SD Islam Aswaja. Baiklah Bapak, Ibu dan teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah tentang pentingnya menjaga kesucian. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Ada banyak hadis yang menerangkan pentingnya bersuci. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-wudu'u syatrul iman." Artinya, bersuci itu merupakan sebagian dari iman. Beliau juga bersabda, "Buniyad-dinu 'alan nadhafah." Artinya, agama itu didirikan atas kebersihan. Ada juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Abuhuru nisful iman." Artinya, kesucian adalah sebagian dari iman. Gimana? Banyak kan hadisnya? Dan masih banyak lagi hadis tentang anjuran menjaga kesucian. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga kesucian adalah sesuatu yang sangat penting. Leres nye. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Menjaga kesucian memiliki banyak keutamaannya. Di antaranya adalah bersuci merupakan kunci diterimanya sholat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Miftahus sholati tuhur." Artinya, kunci diterimanya atau sahnya sholat adalah bersuci. Sehingga bila mana badan atau pakaian ataupun tempatnya najis, maka sholatnya seorang tidak akan diterima. Kebersihan juga merupakan salah satu hal yang disukai Allah. Hal ini berdasarkan hadis, "Innallaha thayyibun yuhibbut thayyib, nadhifun yuhibbun nadhafah, karimun yuhibbul karam, jawadun yuhibbul jud, famadzufu aftitakum." Artinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu suci yang menyukai hal-hal yang suci. Dia Maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia Maha mulia
yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Kesimpulan dari ceramah singkat ini adalah bahwa kita semua sebagai seorang muslim harus menjaga kesucian agar kita disayang Allah dan ibadah kita diterima oleh Allah. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi para pendengar sekalian agar menjaga kesucian. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya ya, Janata Lavanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: .3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Coba, kalau yang ini dibacanya apa?
4: Pola Foli Baru.
3: Pinter anak mama.
5: Luangkan waktu untuk menampingi anak kita belajar.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
7: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alami.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: nggak mimpi jatuh pas tidur? Atau tiba-tiba kayak ada yang narik kaki kita seperti terperosok ke dalam jurang? Terkadang kita pun merasakan sensasi seperti kesetrum dan bangun dengan perasaan kaget. Dikenal dengan istilah hypnic jerk, kondisi di mana tubuh mengalami sentakan atau kejang singkat saat tidur. Sentakan ini membuat kita terbangun dengan perasaan kaget, jantung berdebar, dan ngos-ngosan. Singkatnya, dalam otak kita ada dua saraf, yaitu ventrolateral preoptic nucleus yang berfungsi sebagai pengatur rasa ngantuk dan reticular activating system sebagai pengatur rasa bangun. Nah, terkadang reticular activating system tidak sepenuhnya aktif, alias saraf ini masih nyala meskipun sedikit. Makanya kita jadi merasa seakan terjatuh saat tidur karena dua saraf itu saling berebut untuk mengambil kembali otak kita. Meskipun bukan sebuah penyakit, namun hypnic jerk yang dialami secara terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mengidap insomnia. Anda bisa mengatasi hal ini dengan mengurangi asupan kafein, melakukan yoga sebelum tidur, atau menggunakan aromaterapi di kamar agar membuat sistem saraf menjadi lebih rileks.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai Bestie, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
4: Wah, boleh.
3: Kalau gitu, sebelum makan, kita berdoa dulu. Gimana?
5: Aku yang mimpin doanya.
3: Boleh?
6: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
5: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
3: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
5: Ya, tapi...
3: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
6: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
3: Gitu dong, udah, akur.
7: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara, asam karbonat atau H2CO3 adalah senyawa kimia yang sebenarnya sudah ada dalam tubuh kita, berfungsi untuk mengatur kadar keasaman darah. Pada normalnya, darah memiliki batasan kadar keasaman yaitu pH 7,35 sampai 7,45. Jika kadar keasaman ini lebih tinggi dari pH normal, tubuh dapat berada dalam kondisi asidosis. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya untuk tubuh yang dapat menyebabkan gangguan jantung yang selanjutnya ditandai dengan nafas menjadi lebih cepat, sesak, dan

pusing karena tubuh berusaha menyeimbangkan kadar pH darah. Apabila seseorang bernafas atau meniupkan nafasnya, maka akan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini pada dasarnya tidak boleh bersentuhan dengan air. Karenanya, jika bersentuhan dengan air akan membentuk senyawa asam karbonat yang berbahaya bagi tubuh. Itulah alasan kenapa meniup makanan yang masih panas berbahaya untuk kesehatan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pas jam 19. Wancinipun pawarto enggal.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita perlu tahu. Ada hal-hal baik yang terjadi saat pandemi corona. Para penyedia tur selam yang berhasil menghentikan turis selama pandemi akhirnya bisa mulai menggunakan tempayam dan galah untuk memulai menanam terumbu karang baru di sepanjang karang penghalang besar atau Great Barrier Reef. Great Barrier Reef terpilih sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dongkrak adalah kesenian daerah asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kawedanan Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Lahir sekitar tahun 1867 di masa kepemimpinan Raden Ngabeilo Prawirodipuro yang menjadi palang jabatan setingkat kepala desa yang membawahi 5 desa. Raden Prawirodipuro sebagai pemimpin rakyat Mejayan mencoba merenungkan metode atau solusi penyelesaian atas wabah penyakit yang menimpa rakyat pada saat itu. Dari perenungan, meditasi, dan tertapa di wilayah Gunung Kidul Caruban, ia mendapatkan wangsit untuk membuat semacam tarian atau kesenian yang melukiskan fragmentasi pengusiran roh halus yang membawa pagebluk tersebut. Mendengar musik dari kesenian dongkrak ini yang berupa bunyian dung berasal dari beduk atau kendang dan krek dari alat musik yang disebut korek. Alat korek ini berupa kayu berbentuk bujur sangkar. Di satu ujungnya ada tangkai kayu bergerigi yang saat digesek berbunyi krek. Dari bunyi dung pada kendang dan krek pada korek itulah muncul nama kesenian

0: anak perempuannya. Tetapi di antara mereka ada yang sudah menikah dan tinggal terpisah. Sekarang dia hanya tinggal bersama anak tertua, Purbararang, dan bersama yang paling bungsu, Purbasari. Tetapi belakangan ini dia merasa dia bertambah tua. Jadi dia memutuskan untuk turun tahta.
1: Apakah kau tahu? Aku merasa bertambah tua, dan aku ingin memilih siapa yang akan menjadi penerusku.
2: Jika begitu, Anda harus memilih Putri Purbararang dan Putri Purbasari.
1: Sepertinya kau benar.
2: Lalu bagaimana yang mulia?
1: Baiklah, bawa Putri Purbararang dan Putri Purbasari kemari.

0: Yang mulia, saya membawa Putri Purbararang dan Putri Purbasari.
1: Ada masalah apa, Ayah? Mengapa engkau memanggil kami?
2: Aku akan memilih siapa yang akan menjadi penerusmu di antara kalian berdua.
1: Apa? Apakah itu berarti Ayah ingin melepaskan tahta?
2: Ya, oleh sebab itu aku memilihmu, Purbasari.
1: Bagaimana bisa? Aku anak yang tertua.
2: Purbararang, untuk menjadi seorang ratu itu tidak hanya dilihat dari usia. Banyak hal lain yang harus menjadi kualitas dalam diri seorang ratu.
1: Apa yang dimiliki Purbasari yang tidak aku miliki?
2: Kau akan segera tahu, tapi Purbasari menggantikan posisiku.
1: Kakak, diam. Kenapa? Aku anak tertua. Seharusnya kan aku.
3: Ada apa ini, Purbararang?
1: Begini, Indrajaya. Ayah, dia memilih Purbasari sebagai penerusnya.
3: Apa? Kenapa bisa?
1: Aku tidak tahu. Tetapi, aku harus melakukan sesuatu.
3: Bagaimana kalau...
4: Pada malam hari, Purbararang pergi ke rumah penyihir. Seperti yang dikatakan Indrajaya.

0: disaring rasa gatal-gatal di tubuhnya.
1: Sesuai permintaanmu, Nona Muda.
0: Penyihir mengabulkan keinginan Purbararang, dan Purbasari pun merasakan gatal di sekujur tubuhnya.
2: Apa ini? Apa ini? Apakah ini efek dari gatal-gatal tadi malam?
0: Apa yang terjadi padamu, Purbasari?
2: Aku tidak tahu, Kak. Kemarin malam,
0: kau pasti sudah melakukan hal yang sangat mengerikan. Kau pasti dihukum dewa.
2: Apa? Tidak mungkin. Aku tidak merasa aku sudah melakukan hal yang salah.
0: Aku harus mengatakan pada ayah. Purbararang meninggalkan kamar Purbasari dan pergi ke ruangan ayahnya untuk memberitahukan kondisi Purbasari. Setelah mendengar berita tersebut, Prabu Tapa Agung sangat terkejut. Mendengar bahwa putrinya mendapat kutukan dari dewa membuatnya merasa sedih. Ini adalah kesempatan Purbararang untuk melanjutkan rencananya. Dia menghasut ayahnya untuk membuang Purbasari ke hutan. Akhirnya, Prabu Tapa Agung setuju dengan pilihan Purbararang. Setelah itu, penasehat kerajaan menemani Purbasari menuju hutan. Sebenarnya, Purbasari sangat sedih. Tetapi demi ayah dan kerajaannya, dia pun rela.
3: Aku sudah membuatkan sebuah gubuk untuk tempat tinggalmu, Putri. Itu bukan salahmu, Putri. Aku akan membantumu mencari jalan keluar. Aku akan mengantarkan makanan setiap pagi.

0: itu? Aku sebaiknya bergegas.
1: Tunggu. Jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu.
0: Apa? Kamu bisa bicara?
1: Ya. Apa yang sedang kau lakukan di tengah malam? Tidakkah ini berbahaya?
0: Aku sudah diasingkan dari tempat tinggalku.
1: Kenapa?
0: Kakakku bilang aku sudah melakukan hal yang mengerikan sehingga dewa menghukumku.
1: Itu berarti kau menetap di sini, kan?
0: Ya, benar. Di sana, di gubuk itu. Kamu bisa mampir kapanpun kau mau.
1: Baiklah.
2: Sejak hari itu, Purbasari dan Lutung menjadi teman. Mereka menolong satu sama lain, menghabiskan waktu bersama. Dan keduanya tidak pernah merasa tidak nyaman. Suatu hari, ketika Purbasari mencuci kain di danau, Lutung mengambil segelas air dan kemudian menyihirnya.
1: Purbasari, bisakah kau kemari sebentar?
0: Ada apa, Lutung Kasarung?
1: Duduklah di sini.
2: Lutung mengusapkan tubuh Purbasari dengan air.
0: Apa yang kamu lakukan, Lutung Kasarung?
1: Ini dapat menyembuhkanmu.
2: Lutung tetap mengusapkan tubuh Purbasari dengan air yang sama.
0: Benar-benar hilang. Aku sudah sembuh.
1: Yeay! Putri Purbasari, aku membawakanmu makanan.
0: Maaf, saya di sebelah sini.
1: Putri? Anda sudah sembuh?
0: Ya, ini kabar baik, bukan?
1: Wah, kembalilah ke rumah. Raja pasti senang mendengarkan hal ini.
0: Kembali ke rumah? Maaf, aku tidak bisa.
1: Kenapa?
0: Aku tidak ingin.
2: Ketika Lutung Kasarung membujuknya untuk kembali ke rumah, Purbasari selalu menolak. Namun, kemudian dia menyerah. Ketika dia sampai ke kerajaan, Purbararang terlihat kaget. Dia membuat rencana baru. Dia tidak dapat membiarkan Purbasari hidup.
3: Apa yang kamu lakukan di sini?
0: Lihatlah, Kak, aku sudah sembuh.
3: Baiklah, aku akan membiarkanmu kembali ke rumah dengan satu syarat. Ayo kita berlomba lebih dahulu.
2: Pagi hari, semua orang di kerajaan melihat persaingan mereka. Pertama, Purbararang membuat kompetisi siapa salah satu dari mereka yang mempunyai rambut yang lebih panjang. Keduanya menggerai rambut mereka. Rambut Purbasari ternyata lebih panjang.
3: Baik, baik. Jadi rambutmu lebih panjang dariku. Tetapi, apakah kamu punya calon suami? Siapa lebih tampan daripada Indrajaya?
0: Dia, Lutung Kasarung yang akan menjadi suamiku.
3: Apa? Lutung? Jangan bercanda kamu.
2: Setelah itu, Lutung menengahi mereka dan berubah menjadi seorang lelaki tampan, lebih tampan daripada Indrajaya.
4: Aku adalah pangeran dari kerajaan yang jauh. Aku dikutuk untuk menjadi monyet karena kesalahan yang aku perbuat. Aku hanya dapat kembali menjadi manusia normal hanya jika ada seorang wanita dengan tulus ingin menjadi istriku. Terima kasih, Purbasari.
3: Itu berarti aku kalah.
0: Jangan khawatir, Kak. Aku tidak akan menghukummu.
2: Kemudian, Purbasari menjadi seorang ratu dan menikah dengan Lutung. Dan mereka hidup bahagia selamanya.
5: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
6: RRI.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.

Nuwun kawula nuwun sugeng pepanggihan wonten ing kiaran dongeng pakliran saking RRI Malang Saluran Budaya. Dongeng pakliran menika sinarat dening Bapak S. Patmo Sukoco.

Sakti, Antogo, lan Bathara Guru uga Ismaya. Ismaya nurunake Surya, Surya nurunake Rawismaya.

ana ing negara Tunjungpura tuwuh maneh pangigit-igite Bambang Kartonadji marang Yaksamuka tanpa diwuningani Sang Arjuna Wijaya. Yaksamuka pinawasa dening Bambang Kartonadji rung kupingi banjur dikon mulih menyang Alengka kanthi kutah ludiro. Yaksamuka mulih menyang Alengka marak Prabu Dasamuka. Wasanane Yaksamuka diprajaya dening gustine dhewe amarga diutus ora bisa oleh

Panglamare Sang Arjuna Wijaya marang Dewi Citrawangeni ditampa becik dening Sang Dewi sarta Prabu Citrawirya. Dhaupe Raja Putra Arjuna Wijaya karo Dewi Citrawangeni ana ing kedhaton Tunjungpura. Kinurmatan dening para tamu maewu-ewu. Ing ayubagya dening para ratu. Pinrekahan dening para brahmana. Let sawetara dina sawise winiwaha Sang Arjuna Wijaya kundur menyang Mahespati mboyong Dewi Citrawangeni. Diderekake Bambang Kartonadi sarta wadya bala Tunjungpura sabagada. Sak praptane ing kedaton Mahespati, Sang Arjuna Wijaya dijumenengake Ratu Gumanti keprabone ingkang Rama ajejuluk Prabu Arjuna Wijaya, ya Prabu Arjuna Sasrabahu.

ono ratu siji ya iku Prabu Darma Wasesa. Ratu ing negara Witarba. Kabare panglamare durung diwangsuli dening Prabu Citrakata. Kadangi Taruna sang dewi ditampa lan orane Salukune. Salukune panglamare Prabu Darma Wasesa uga wis ditampik dening Dewi Citrawati. Nanging amarga ratu iku apebendo bandu sukih padyawala, Prabu Citrakata wedi ngendika terus terang marang panjenengane. Mula ngger kaki Prabu kanthi samudana netya mucuk sang dewi kersa kaboyong menyang Praja Witarba. Prabu Citrakata asung pamrayuga marang Prabu Darma Wasesa supaya makuwon dhisik ana ing tapel wates sing negara ngenteni mulunging panggali sang dewi. Samangsa sang dewi wis mulung panggali bakal inggal-inggal disewanake menyang pakuwon.

Sakwise matur sendika sarta nyuwun pangestu marang Sang Prabu Maespati Sumantri tumuli mbudhalake madya bala Maespati menyang negara.

sawise matur sendika sarta nyuwun pangestu marang Sang Prabu Maespati Sumantri tumuli mbudhalake madya bala Maespati menyang negara Magadha.

Kocap Prabu Darma Wasesa kamakuwon ana ing tapel wates nagodo ya kuwi Widarba lan sakwise ngenteni sawetara dina ora ana utusan Prabu Citragada masrahake Dewi Citrawati banjur rembukan karo Patih Godo Darma Prabu Darmapati Prabu Rodo Banu lan Prabu Rodro Pakso kepriye prayogane laku bepuntoning rembuk Dewi Citrawati nedya direbut karananing perang awit saka iku wadya bala Widarba didhawuhi sikep gegamaning ayudya sakwise samekta kanthi ditindihi Prabu Darmawasesa minangka Maha Senopati wadya bala Widarba budhal nedya ngrabasa praja Magadha lakuning samarga-marga tansah njarah rayah raja darbeke para kawula barisan wadya bala Widarba dipethokake prajurit Maespati ana ing jaba kutha ditindihi Sumantri Prabu Kalinggapati Surya Ketu Candra Ketu sarta Wisabajra bebarengan karo wadya bala Magadha ditindihin bebarengan karo wadya bala Magadha pinindihan Prabu Citragada lan Patih Sembada campuing perang banget ngegirisi asileh ungkeh genti unggul genti kelindih

banjur ngrungu pangandikane Mahasenopati mangkono iku para prajurit Maespati lan Magodo kang wis padha lumayu tumuli padha bali menyang pabratan lumawan musuh maneh. Mandara samengko panempuhe marang musuh katon luweh gumregut gegirisi.

0: Udah lur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapat.

Nuwun kawula nuwun sugeng pepanggihan wonten ing kiaran dongeng pakliran saking RRI Malang Saluran Budaya. Dongeng pakliran menika sinarat dening Bapak S. Patmo Sukoto.

patih suwondo lumawan dosa muka. Tansah cengkah cinengkah jangkah jinangkah. Bidi binidi tendang tinendang ora ana kang kasoran. Ing semu dosa muka rada kelalahan madani. Patih suwondo.

Bareng Patih Suwondo Sido, Wadya Bala Maespati ana kang tumuli lumayu menyang Muwara. Ngaturi priksa marang Prabu Arjuna Wijaya. Sang Prabu enggal-enggal mentas menyang daratan. Tumuli ngrasuk dusana kaprajuritan. Sawise samekta, Prabu Arjuna Sasrabahu banjur mrepeki Prabu Dasamuka karo ngiwalangkap. Perangan Prabu Arjuna Wijaya lumawan Dasamuka banget ngegirisi. Pepindane kaya campuwe macan gembong lumawan.

dosanane Prabu Dasamuka kalindih kena pinikut dening Sang Arjuna Wijaya. Sawise pinlosa utawa dibondo, Dasamuka banjur digawa menyang Kedhaton Maespati ditawan. Ora antara suwe Resi Wisrawa rawuh nyuwunake pangapura Prabu Dasamuka marang Prabu Arjuna Wijaya. Lek saket deping netro mak lek. Atara Narada tumurun saka antariksa nemoni Prabu Arjuna Wijaya.

0: laat maar. Hé, wat jop olo mai spati kappe. Enggal enggal maturo marang Gustimu si Arjuna Sasrabahu. Yen insun ratuning poro raksasa kepingin perang lumbawan dheweke. Oh, mangkono Setyamu Rahwana. Bagus. Nanging manawa kowe wudhu tanding, ora perlu kowe adol kuwanen marang Prabu Sasrabahu. Sadurunge kowe bisa ngasorake yudhaku. Ayo maju bebarengan karo kabeh wadya balamu. Ora-orane ndak tinggal mlayu. Ayo maju. Mangkono wangsulane wadya bolo Maespati. Bareng midhanget wangsulan kowe mangkono iku krodhane Rahwana kaya diubupi. Tumulin dawi wadya balane ngrabasa wadya Bromaes.
1: Amon, amon, amon.

0: rogo karo ban lawan sabilo bae wadya bolemes pati wis akeh banget kalongi. Pirang-pirang wadya balane mes pati kang disaut terus diuntal malang utawa dijejuwing-juwing banjur dimangsa dening raseksa. Amarga giris miris dulu kancane akeh kang sirno binadhok dening raseksa, wadya bolemes pati kang isih urip padha mlayu nggendring ngupaya pandelian. Akeh uga kang nyemplung narmada nyedhaki gustine nyuwun pangayoman. Prabu Arjuna Sasrabahu enggal-enggal mentas ing daratan banjur ngasuk busana kaprajuritan tumuli metokake krodaning mungsuh karo ngiwa langkap asta kanan ngasta gada bareng wis cedhak gada disawatake tumuju marang wadya bala raseksa. Tibaning gada agawe gegering wadya bala Rahwana padha lumayu.
1: Sorry.

kang ketenggel tiba ning godo podo palastro rasekso si suko sarono mahudoro tumrokso lan lioliane ugo podo lumayu gendring sipat kuping miris-miris bulu tanangi Prabu Arjuna Sosro bau Pati Prahasto pepulih metuake krodhane sang Arjuna Sosro bau kanti musti godo bungka gilo-gilo bareng godo iku dilepasake katon nguruk nyebar gaono ono ono nanging banjur supyur dadi amu amarga jinemparing dening Prabu Arjuna Sosro bau sang Prabu ngelepasi godo tibane godo nenggel janggane Patih Prahasto satemah Patih iku tiba kantoko

Bareng preksa pati Kapidoro Rahwana tumuli mrepeki Sang Arjuna Sasrabahu karo Ngundagada. Perangi wingsati bahu lumawan Sasrabahu agawe giris miris kang padha andulu. Pepindane kaya tempu ing samudra karo samudra, pindho tumempuhe gunung padha gunung, utawa kaya campuhe Bathara lumawan Bathara Kala. Sawise campuh perang sawetara suwene, Dasamuka kalimpe kena ginada jajane dening Arjuna Sasrabahu nganti ambal kaping telu. Satemah banjur sempoyongan wasanane ambruk ing Bantala. Bareng priksa mungsuhe tanpa daya, Sang Arjuna Sasrabahu tumuli mundhut pusara utawa bali, Dasamuka dibanta. Kocap kang tiba kang moko, Patih Prahasta wis eling Purwadusina. Bareng priksa Dasamuka pinusara tinggal-tinggal perintah seleh sanjata marang wadya bolera. Banjur kegancangan marak ing ngarsaning Prabu Arjuna Sasrabahu. Sawise nyembah marang Sang Prabu, Patih Prahasta matur ngrerepa nyuwunake pangapura kaluputane Rahwana. Nanging aturing Patih Prahasta ora dipaelu dening Sang Prabu. Rahwana digawa menyang kedaton Mahespati ditawan. Kacarita ana wadya raksasa kang lumayu menyang Langka utawa Ngalengka ngaturi priksa marang begawan Pulastya manawa Rahwana tinawan dening Prabu Arjuna Wijaya kagawa saka bangeting tresnane marang ingkang wayah. Begawan Pulastya inggal-inggal tindak menyang kedaton Mahespati. Sapraptane ing kedaton, sawise mangalembana sarta ngluhurake asmaning Prabu Arjuna Wijaya kanthi prapta kang banget susila anuraga, Begawan Pulastya nyuwunake pangapura kaluputan Rahwana. Saka sawise sang begawan

rotto tan quaccia accia cattan muta luno Tokeng endon muta taman sriwet dari paiko ola pito to kakak.

Ale tam tino kakang, mau kalian kue wis lali. Apa kue neto citro ing upoyo kakang? Manawa kowe isin aku kadang aku, amar korup aku olo tanpa rupo wis tolah kakang. Aku nen ponaanmu bae, utawa puno kawanmu kakang, utawa sak

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Awakmu mak.
1: Iya lho.
0: Mak tak rungok-rungokno madani bantalan duwe awakmu.
1: Apa seneng ngono ta?
0: Iya.
1: Ya apa pikir susah-susah ge ya apa lur. Urip sepisan gak perlu susah-susah, sing penting santai.
0: Aku seneng kidungamu.
1: Iya kok rungokno mesti ngono ya?
0: Iya, termasuk programe pemerintah saiki.
1: Iya.
0: Aku seneng aku saiki ayo melok.
1: Melok apa?
0: Melok iku mang.
1: Lho melok iku mau ya?
0: Kaya awakmu.
1: Eh sing tak maksud iki mau ta?
0: Iya.
1: Kok niki melok transmigrasi?
0: Iya.
1: Kok ngerti ta tujuane transmigrasi ngerti ta?
0: Lho apa?
1: Sik tak takoni sih. Transmigrasi iku apa sih artine transmigrasi?
0: Iku termasuk pemindahan penduduk antar pulau ke pulau.
1: Wah, pinter nih kan.
0: Pinter aku timbangane nyaimu.
1: Kok niku ngomong sak celumik nyai kon gowo-gowo kon lur-lur. Ya nek ngono kon ngerti kan. Lah transmigrasi kok nek pirang macam lur.
0: Transmigrasi ku ana loro.
1: Rong macam.
0: Iya.
1: Sing siji
0: transmigrasi umum karo transmigrasi spontan.
1: Oh, umum bar spontan.
0: Iya, lah nek transmigrasi sing umum pemerintah sing mbiayani.
1: Oh, dari segala kebutuhannya atau biayanya ditanggung pemerintah.
0: Ditanggung pemerintah.
1: Lah lha situ mang.
0: Iku termasuk spontan.
1: Spontan.
0: Tapi awake dhewe berdikari.
1: Oh, tapi segala biayane tanggung dhewe.
0: Heeh, tapi yo oleh papan, oleh tanah barang.
1: Oh, iya, Lur.
0: Tapi sing tanggone adoh kok mo.
1: Nek endi sing ngoten?
0: Nduk sual wesi.
1: Kon iku wis gerang ngomong keplecak-kepleci. Kon opo ngomong sual wesi iki lho?
0: Iko lho sing rupane kaya huruf kae kok lho.
1: Iku jenenge Sulawesi goblok.
0: Lah iya.
1: Apa sih?
0: Sulawesi.
1: Sulawesi kuping ta sesek iki.
0: Apa?
1: Sulawesi.
0: Lah iya mo Sulawesi.
1: Kuwi iso ngomong ngono lho diblekok-blengkokno to.
0: Lah ket manglak ya Sulawesi. Kon ngomong Sulawesi.
1: Sing ngomong dhekne Sulawesi ngono
0: lho. Lho dibaleni maneh.
1: Lah kok ora mak Sulawesi ngono sih, Mang?
0: Lho, dilokno wong Sulawesi, Mang. Arek ganteng enake wong gendeng.
1: Oh, iya ya kok sing ngerti, Lur. Le Lur arek bagus, gak tau wadus. Kok ora wong arek wong gendeng awur rek niku. Sik. Ki enak pengalaman melok transmigrasi aku takon. Sebab aku durung tau, Lur.
0: Iya.
1: Yuk kono iku nyambut gaya apa?
0: Lho ndelok-ndelok ndelok-ndelok bidangi
1: ndelok kemampuane
0: termasuk pengalaman
1: pengalamane nggone kene
0: pancene kon duwe pengalaman pertukangan ya iso nukang nduk kono.
1: Oh iya jane nggone kene nggone pertanian nduk kono ya tani.
0: Ya tani
1: umpamane nggone dadi tukang kayu.
0: Dadi tukang kayu nduk kono nukang kayu ya iso.
1: Tukang kayu umpamane nduk kene dadi tukang copet
0: nduk kono ngutil.
1: Ngutil ada solusi lur lur. Ya, sih aku takon saiki sik ning
0: pisan
1: ya. Nek kono iku sing mbok alami nyambut gaya apa?
0: Aku tani mo.
1: Oh, tani.
0: Kon upama tak kandhani gumun sakimun.
1: Wadah gumun sak sakimun.
0: Kok sampeyan gumunmu ku gumun sing ya apa?
1: Oh, gumun kaendahane kono ta?
0: Iya, oleh ku nandur gedang. Gedang kene neke gedhe niku sapira?
1: Ya biasa paling gedhe ya. Sak tabuhe bonang ngono gedhe ne.
0: Piyuh kon upama rut andur aku sing ngene Sulawesi kon ngumun.
1: Gedhene sak pira lur?
0: Sak odo kentongan.
1: Omonganmu iku jladur kon iku. Ana gedhang kok gedhe sak kentongan iku temenan ta kon iku?
0: Gak percaya kon.
1: Lah ngene kon delok ngono iku heran kon.
0: Ya heran ta takno.
1: Mamula terbatas pikiranmu kon iku. Wong ngeru gedang sak kentongan kok heran.
0: Iya heran mo.
1: Iku sik nggone luar Jawa tok kon heran. Kon gurung tau nang luar negeri kok apa kon iku?
0: Apa sih luar?
1: Sik buri kok teko Amerika aku. Teko Amerika aku.
0: Sik pengalamanmu kok Amerika ya apa?
1: Kon tak kandhani ngono mesti gumun kon, wa salamun kon. Mesti. Gumun kon tak kandhani kon.
0: Ya apa sih?
1: Kon tak kandhani ngene Amerika sik buri kira ono ya.
0: Heeh.
1: Ono jabang bayi lahir lho. Iku cangkem iku sak lawang lur. Di Amerika ono.
0: Ya apa ya apa?
1: Cangkeme jabang bayi lahir proses sak lawang.
0: Iku lho ge mangan apa cangkem sak lawang iki?
1: Lah ge mangan gedhangmu sak kentongan mengapa lur? Lah gak ana imbangan lah gak enak lur.
0: Oh iya.
1: Saya kon tak kandhani ya.
0: Iya.
1: Kok niku ado-ado nek atas e kon niku tani apa nggone kene gak ono sawah ta yo apa gak ono tegalan. Wong tani kok sampe nang luar Jawa. Ono kampungmu gak ono ning desamu kono.
0: Lho, kon tak kandhani sebabe ngene Pulau Jawa terlalu banyak penduduk.
1: Banyak penduduk.
0: Penduduk. Lah upama awake transmigrasi tanah tanpa tuku mo duwenehi karo pemerintah karing garap.
1: Karing garap.
0: Iya, enak. Pokoke setahun punjul isih dijamin karo pemerintah.
1: Lho ngono ta.
0: Iya, kendaraanmu barang itu lho. Kon upama rono gak mbayar.
1: Oh, transporte ditanggung bare pemerintah.
0: Ditanggung pemerintah.
1: Lho lho kon rono kok paling gak numpak kapal kon.
0: Gak numpak mentok.
1: tiba-tiba numpak mentok itu kok kono ya.
0: Iya.
1: Lho kok kok takoni kok ngono sih lur.
0: Numpak iki kari milih mo. Kapal terbang yo iso, kapal laut yo iso. Tapi enak numpak kapal laut.
1: Numpak kapal laut enak ya kalem.
0: Piyo.
1: Kok nek nggon kapal laut sih opo? Pengalamanmu nggone kono.
0: Jenenge nggone jero laut iku aku seneng delok pemandangane.
1: Malah pemandangane paling yo banyu lur.
0: Lho banyu yo opo? Iwak rene-rene aku roh.
1: Wana iwak-iwak apa?
0: Iwak tengiri.
1: Iwak tengiri? Ya umum nih, kalau laut aja nih ya.
0: Iwak urang.
1: Ya akeh masih gak ada laut, tambah ya no.
0: Terus iwak klotok.
1: Iwak klotok?
0: Iya.
1: Terus iwak apa mana?
0: Simbuan, lentuk.
1: Semangi. Aku ngurungok nomor, aku boleh ngomong kali wong delemeng iku lur, lur kan iku.
0: Sik kon iku temen, tau ora temen ta kon iku. Kandhani jarine.
1: Oh, gak percaya blas aku omong blakra.
0: Nek pancene kon kepengin tran, iku gampang ae njaluk surat nang ngene lurahmu.
1: Oh, cara-carane njaluk surat tran.
0: Iya.
1: Heeh, njaluk surat lurah. Ngene wis
0: njaluk surat ngene lurahmu. Tok nang ngene Pak Camat.
1: Nek mari teko kecamatan,
0: panganen.
1: Suratnya dipangan terus nek antek dijejel anakmu ngono ta. Kalau ngomong belarang kak Karon, kau ni mesti gak tahu transmigrasi kan mesti kan.
0: Leh jajane aku duwe minat, ikulah tanggaku wah. Nyatane guru ngono rong tahun saiki uripe kepenak ngono luar Jawa.
1: Lulut mulane lur, nek awakmu duwe karepan kaya ngono iku gak perlu segan-segan, gak perlu wedi-wedi. Iya, sebab kok kono ku dijamin oleh pemerintah cene. Kadang-kadang kono iku engko kadang kon digol-goli tanggamu di ujung-ujungnya tanggamu kon sampai gak terjadi melok nang transmigrasi gak apik iku.
0: Iku lho wong jaman biyen sih momo. Mangan gak mangan apa jare wong tuwek.
1: Oh iki apa paham sing kolot
0: iku.
2: Ngomong apa ae?
1: Lah iku ni.
0: Iku lho ngomongno transmigrasi.
1: Apa transmigrasi?
0: Lho nyatane tanggaku yo sukses aku yo melok seneng.
1: Lah karepe trimo iki mangko otot-otot ana ono persoalan ono. Gae lho Kun. Aku gak sampai ngandel mongone lir yo. Wong ngomongin beluara mosok nganggur gedang ngene kono lho sampai sak kentongan mosok pantes iku.
2: Iku saking banggane.
1: Oh.
2: Sepisan iya. Dhewe cita-cita kepingin transmigrasi nang luar Jawa ya. Umumnya kan kene luar Jawa.
1: Iya luar Jawa.
2: Bareng ono karo sukses nandur sembarang iku sarwa gampang. Mergo tanah iku jek perawan.
1: Oh,
2: lo ngerti tanah perawan?
1: Tanah perawan sih apa sih?
2: Tanah perawan itu tegese tanah sing durung tau ditanduri.
1: Oh.
2: Ditanduri sepisan, hasilnya memuaskan. Dadi saking banggae didelok yang sak kentongan-kentongan ngono iku.
1: Oh, saking seneng.
0: Saking seneng.
1: Etoke sak kentong-kentongan ngono
0: gedange. Iya.
2: Adi peno saiki nang Jawa iki sambang ta?
0: Sambang karo sanak famili.
2: Iya, cek gak kematen obor.
0: Iya.
2: Di bali kematen obor atau kepaten?
0: Kencing.
1: Oh. Ojo ngomong barek lelur, tau mangkel ke atikun.
2: Saiki ngene mo.
1: Iya.
2: Awakmu nek kepengin transmigrasi.
1: Heeh.
2: Wis ana paribasane, omongane wong tuwek benak ngene.
1: Iya apa iki?
2: Guk kene, guk kono padha ae.
1: Padha ae. Iya.
2: Bumi ya bumi Allah.
1: Bumi Allah.
2: Wis gak usah nek meratno keluarga kene nek kadang kene iki terjepit, kita bertindak apalagi? Melayu rono.
1: Sekalipun kono adoh keluarga nek ana enake keluarga digoworono kan gak apa.
2: Gak apa-apa. Pemerintahan kita sudah membuka kepada masyarakat yang padat penduduknya.
1: Iya.
2: Heeh, bener. Nek awakmu kepengin rono ya. Nek dikandani lelo ora tak kandani kurang percaya. Luwe mantepe ayo teko nang tempat di kantor transmigrasi.
1: Ngono.
2: Kok kono digawe keterangan konkret nek sekirane awakmu mantep berangkat.
1: Ngono. Wah, iya luwe jelas ngono, Lur. Heeh, jane iya.
2: Ya apa sih penulis mapan ono kono?
0: Oh, penak uripku.
2: Bangunan?
0: Bangunan ya wis dimulai.
2: Wis maju ya.
0: Maju kan
2: wis. Termasuk oma-oma wis ketoke api mbok cara kesehatan terjamin.
0: Terjamin luwe-luwe pendidikan kun.
1: Apa?
0: Apa awake dhewe teko wis dianakno.
2: Wis dianakno?
0: Iya.
2: Iku panjane program pemerintah.
0: Heeh.
2: Mula saiki ya.
1: Heeh.
2: Tak trimo. Wong peno ya kepingin rono. Aku iya. Kepingin rono ndelok lelur wis sukses.
0: Iya bener.
2: Ya luwe becik ayo teko nang kantor ndi iki?
0: Transmigrasi.
2: Transmigrasi iki takon penjelasan.
0: Iya.
2: Lu jelas, ngono cocok. Ayo bedal rono.
0: Ya melar.
2: Ayo.

para pecinta. Ludruk Kartika Jaya dari Jombang. Hadirin sekalian, tiba saatnya Anda menantikan di dalam Citra pada malam hari ini. Sesuai dari pengatur Dewan Dalang atau sutradara kami, pada siaran ini akan mengambil sebuah cerita, Janjiku, Janjimu.

0: apa sih sampean pirang-pirang dino? Sarangane kok susah. Mikir apa?
1: Lah te mikir apa maneh, Bun? Nek gak mikir anakmu si Sukarsi.
0: Loh, apa sampean mikir Sukarsi?
1: Loh, arek wis gede, Bu.
0: Terus?
1: Arek wedok pisan. Lah nek gak ndang oleh jodho. Apa lah pirang merek tonggo-tonggo lak ngono ta?
0: Lho yo ngerti-ngerti ae aku, Pak. Masalah sampean mikir karo karse. Cuma wong arek yo wis pinter, dasar sekolah yo aktif, he? Apa kurang didik aku? Lak yo kliru sih sampean. Wong awake dhewe gak terlalu manja.

0: kekeluargaannya antarane awake dhewe. Sing dimaksud margono iku pengin mengku utawa ngrabi Sis Kasih ngono ae.
1: Oh, dadi cekak cukupe, margono iku seneng karo Kasih ngono ta. Ya masalah iku, persoalan iku sampean anu tak wis omong positif sampean iku.
0: Lho, ngene lho Bu. Coba ta. Apa gak seneng nek awake iki wis sugih kajen karengan barek tangga teparu. Duweni mantu pisan sing sugih. Blegedu. Lho, apa ora malah ora karo-karuan sugih ni awan? Apa gak malah menakno anak bisu?
1: Lho, sampean niku aja ngono, Pak. Sampean niku aja gampang ngono. Soale ya sampean niku sebagai presiden rumah tangga ya terhitung aku ya bener-bener. Dadi ono segala sesuatu sampean berhak menentukan. Iya. Cuma nek urusan koyo ngene iki nek aku gak sampean keero, lak sampean salah. Luwe-luwe aku antaran sampean gak melok nglakoni. Mergane arek saiki ya pengalaman lho, Pak. Nek biyen aku antaran sampean ku nurut apa jare wong tuwa, tapi nek arek saiki ya ayolah diikuti ombake arek, ojo selalu sampean kemenen diri, Pak.
0: Cuma awake dhewe wong tuwek, Bu, ya senajan to. Ya apa ya apa anak kudu manut marek wong tuwa lak ngono, Bu.
1: Iya wis ngerti, Pak. Cuma tapi nek arek terlalu dikekang, akibate sapa sing nyangga bebane?
2: Nuwun.
1: Lho, nyek tamu ya, Pak. Tamu.
0: Monggo, monggo. Oh, dalem Pak Margo.
1: Sapa Pak?
0: Ya iki tamu sing tamu nih.
1: Monggo kula aturi pinarak.
0: Monggo pinarak.
1: Aku tak nang mburi, Pak.
0: Iya, kono cah sono kok.
1: Nang iki ta, Pak.
0: Ya iki bakal mantune.
3: Nuwun sewu Pak nggih ngapunten sedherengipun. Menapa sedaya keluarga kami iki sami lujeng.
0: Oleh pangestune Nak Margono kabeh padha waras. Apa maneh iku adikmu Si Sukarsih masalah sekolahnya pinter saiki. Meh iki meh ujian penghabisan tak kira mesti lulus dhek iku.
3: Sedaya menika saking tasepuh. Ingang artosipun napa mae Dik Sukarsih. Dasaripun sedaya biaya wonten nggih Dik Sukarsih tasam miturut. Skala cita-cita nih benjang-jang pasti terlaksana.
0: Oh, iku tergantung kolong tua pancen bener. Cuma ya apa masalah bisnis urusanmu wis beres ta?
3: Biasa, Pak. Nggih. Nggih, terus pundi sangin pemegang bapak nakani pun sesaran yang bertambah sesaran kolarin. Cuma ingatan Pak, ini pun saya menurut status pun kalau badai matur ini buat sampai hati.
0: Lho, matur masalah apa?
3: Kolarin kan saya pengetikan kan panjangan tau Pak. Ini namo secara serampangan jaring secara menentu tapi positif. Nah ini kalau kalian amir ini kalau badai nyuruh penentuan bab kalau saya mengerasakan di Sukarsih sangkir minat kulau tapi sampun terus kekajian kulau benjangan kalau sakit kesang sesalahan kare Sukarsih.
0: Wis mantep tenan tah koniku.
3: Lah terus pundi Pak? Sampun, Pak.
0: Mergo ngene lho, Nak Margono. Nek sampe kabeh ku gak saka kemantepane atimu, wong jeneng wong jejodohan iku ibarate ora kaya wong nandur gedang dan tuwek terus diunduh ngono gak. Nek lak butuhe lak ku kanggo selawase urip lah. Lah terus dipikir sing sarana becik. Lah engko nek serana serampangan utawa jojane wong kon ku nang getun temungguri.
3: Ngaten, Pak. Sampun kuatos. Bapak-bapak riyen sampun ngendikan. Panjenengan kae kula menika sesarengan nyambut damel.
0: Iya, iya.
3: Lah kangge nyambung bab sedulur menika sampun ngantos pisah. Lah sedulur-sedulur jalan menika panyuwun kula sepatus bapak nglaksanani ngaten, Pak.
0: Lah nek pancen kabeh kuwi panjen mung pikir tenang. Bapak iki kok serujuk, Nak. Lah ya ngono, Nak.
4: Ngeten lho, Pak. Kersane cacak kula Mas Margono. Hubungan Mbak Karsih kali Mas Margono ini sampun kedalan warsa malih. Dipun cepetaken persemanane Mas Margono kali Mbak Sukarsih.
0: Wah, lah ya ditungi paling saiki ya sak wulan to wulan. Mergo awake dhewe iki ya wong timur dadi adat ketimuran iki ya digoleki kan apik ngono lho, Nak.
4: Bangun malih ta, Pak?
0: Ya apa Nak Margono?
3: Leres amir menika, Pak. Sebab menika menawi selalu tertunda-tunda dalipun. Menapa bapak menika sanksi soal biaya? Soal ubo rampe kula utawi perkawinan kula di Sukarsih.
0: Ah, nek masalah iku tak kira ora penting kanggo aku.
3: Lah, mila menika sampun terlalu diperpanjang ning sedherek dekat kemawon.
0: Terus karepe Nak Margono kapan? Coba, apa wulan ngarep iki apa rong minggu maneh, apa tak telung wulan maneh coba.
3: Saking mame kula, Pak. Minjang Sabtu malam Minggu ngaji.
0: Malam Minggu ngarep iki. Lah nek pancen koyo ngono, ya aku ya tak ngomongi tonggo teparo to kanca-kancane Sukarsih, ra gurune pisan tak omongane ya ngono ah. Nek pancen wis kok tentokno.
3: Dados panjenengan sampun nyarujuk. Heeh. Kangge mbagi wedal, Pak. Dalem nyuwun pamit.
0: Aku kesusu. Wah, tamue
1: cepet kok ndir se.
0: Lah iki mosok gak disugi unjukan
3: sampean repot-repot.
1: Nggih, sampun. Kok ndek tak mikir ta?
3: Nggih.
1: Waduh ngapunten sing kata nggih.
0: Sepurane enak ya. Ya wis pancen ibumu

0: pembantu ini gak ono pas mulih iki mengko doan
1: mboten terus menapa mangke pengen sampaikan nek dikasih menawi daun sawan kali
0: ya iya
2: sampun
0: pun monggo
2: monggo
0: coba ta Bu wong arek gagah-gagah kaya ngono sing jenenge Margono apa maneh sing jenenge Amir iku mau kancane lho sapa sih gak seneng nek ndek mantu kaya ngono gagah iku sapa sih gak seneng Bu coba
2: sakjane Bu sakjane ya seneng pancene
0: lah iya
2: luwe ndelok keduane kaya ngono cuma wong awake dhewe lak gak melu nglakoni sepa dadi sampean kok selalu gila harta dan gila benda soalnya menungsa iki nek dunyongan donya iku menungsa sedherma nglakoni
0: Bu awakmu ki wong urip ki sing digoleh lak enak lan kepen.
2: Iya wis ngerti Pak, cuma awan dhewe golek mentah anak kan yo kudu duduk nang tengah-tengah, aja selalu anak ki dikendhaleni sing yo
0: opo. Ora iso, anak kudu ngatur wong tuwa. Eh, culun suka sih.
2: Wah, sampean ku yo opo sih Pak, sampean buru karep sampean dhewe ta iku.
0: Cek. Oh niku.
3: Cuk, dalem Bu.
0: Dene,
2: timbali bapakmu lho.
3: Nonton menapa Bu?
0: Lah opo ae kon niku nunggu.
2: Timbali bapakmu. Lunggu apa no?
0: Masuk karo anak tamu barang ibu nerepot kok yora gelem ngodok-ngodok wet hang kok niku
3: dikasih parto sepak dalam mereka tuh seumba-umba pak
0: umba-umba tamu-tamu gede wong gue montor-montor kok ngonum di neto ngerti
3: pak saya mau ngerti dalam montor jeding lho pak
0: kan kudu ngerti cik tamu iku mau teko kini gak liyo mau ngelamar balik awakmu
3: loh pak menopo mboten klentu toh pak menapa malah kalau mereka tersen nerusakan sekolah kulo pak?
0: Asal sekolah gampang toh, cik. Nek pancen kau nikum besok pengen sekolah, iso saya kiti. Upamau pas di bojo ya, pengen terus sekolah, iso les opo tah, opo ikut kursus, iso. Muno pas sampai tobi asam.
3: Yes, ibu bapak kok nggak ada mana yang kangkat dos ngaten?
2: Sing ini kisah dayang no. Arah ini kayak ini kipa dah ugo sampe ini kemenyakiti hati ini arek. Tadi sampe ini gak bisa ngomberkar apa ini arek
0: Bu lah kan kok malah dukung si Sukar si si mana malah selalu turi ya apa sama Sukar si kegelum lah ngona
2: aku gak dukung pak aku sampe lah keliru tompok karena aku gak dukung cuma jenengnya arek arek saiki ku dewe mana karo arek biar lah abis tak omong ngomong ngono sih pak sampe ini ku
0: Bu alam bu iki kok tanggung aku bareng Sukar si si
3: iki pak
0: kok aja mirang-mirang lo bapak ya
2: sekarang mau pikirin dewe su
3: pak
0: kudu mau enggak no, mau uduk no ya, bapak iga bakal njurung no Riko yang jurang kesasaran enggak pengen bapak iku njunjung bari anak supaya isi urpe bisa pena
3: ingki, dalam niko sampun ngertos pak ning dereng wancini pun dalam niko badai omah-omah pak
0: loh, rumahnya ya apa sih?
3: Seneng pak
0: engkau niku is gede kanca-kancamu kabeh, wis podon gendong anak kabeh wis podon be anak lah kon kok pikiranmu kok ini cik bocah ya apa sih?
3: Di dalam ini kok purun, di dalam ini kok gak ada yang pasangan kiambak pak
0: pasangan ya apa sih?
3: Ini gak ada yang sir-siran kiambak konco kulo sekolah pak
0: jajal ini niki coba ta gak lido bapak ini nek nerko ini gak lido kon mengkak-mengkak mbarek bapak ini pun mergum kon ini kundi sir-siran dia sopo kan ini? Di sir-siran sopo?
3: Konco kulo sing
0: sopo kancamu sekolah
3: kalau pak eh? Sanes sing sok-sok manak jambu wonten wingking menika.
0: Dhisik ta. Kok manak jambu nduk nguri sapa sih?
3: Mas Ajis nika lho, Pak.
0: Ajis arek sing klumbrak-klumbruk iku ta?
3: Inggih, Pak.
0: Kasih. Kono aja mirang-mirang ngono bapak lho ya. Mestine kon kudu nonton coba ta. Mantune bapak bakal bojomu tumpane sedan Mercy Corona. Lah kon kok cuma milih arek kalau ngulari kelumbrak, kelumbrak gak ada pegawaian apa yang mirang-mirang lo bapak apa yang nyidak kiri kalau ikut untuk makin
3: pak, kalau mboten purun saya itu
0: ngelakain
3: pak
0: mboten
3: mboten
0: sekasih, sekali kain, tetap kain

0: Pak Kaki kok ngerene lagi aku tak kangen karo Mas Ajis.
1: Kula mlebet ngriki wau nggih ajros ning.
0: Duh, kok ajros piye to, Pak?
1: Niku lho wedhus.
0: Kok wedhus?
1: Mboten wanos niku lho.
0: Oh, wedi ta, Pak Lur. Enggak apa-apa kan sama nunggu-nunggu dhisik, Pak.
1: Nggih.
0: Nanti saya ke Mas Ajis sama celok no lagi aku salah kepingin kepeto.
1: Yang sepuh sampean lah mboten enten.
0: Gak ono.
1: Niki wau sampean dintosi teng ngene taman.
0: Taman.
1: Nggih, tapi nggih iri-iri mawon kan pirang kali tiang sepuh sampean.
0: Ngene Pak, saiki sampe nek kene ya Pak ya, aku tak nang taman ya Pak.
1: Nggih, nggih.
0: Heeh, sampe tunggu kene.
1: Sampean dintosi estu. Iya. Ngesakno aku karo ning iki mang. Sawangane ulate kok sedih ae. Mesti mikirno karo ngene Ajis yo. Tapi nek ndelok wong tuane. Mbok. Iku kok anakku ngono. Oh, wis gak kakan kesuwen ceprot e gawe jamune kerek. Enek uang lho ulate kok gak tau sumeh ngono. Mosok ben enek tamu iki siapa iki?
2: Ya apa sih? Lho. Lah, iki wedhus endi iki? Uwane munggah balik. Kepleset teko pecah ndas munggah. Sapa kali yo? Wani-wani longgo, kursi mentul-mentul kok ngene.
1: Kula lelur.
2: Lelur?
1: Nggih,
2: kenal kok durung aku bare awakmu. Arek ndi niku?
1: Kula saking dusun.
2: Lah kok kendel mlebu omah tanpa kula nuwun bare wong sing ndi omah?
1: Lah kula wau mumpun dibagiaken kali yogamu e.
2: Yogamu?
1: Nggih.
2: Yogamu sapa?
1: Niku lho anakmu.
2: Oh niku nek gak iso basa aja, basa lek tak antem pisan kon nggo.
1: Putra
2: kamu siapa?
1: Putramu.
2: Oh, Sukarsih.
1: Nggih.
2: Apa perlumu?
1: Kula
2: perlu ne apa?
1: Kengken Mas Ajis.
2: Ya apa?
1: Kengken Mas Ajis.
2: Kok niku gedhi bali. Saiki nang ndi Sukarsih?
1: Ten taman.
2: Oh, bangsat ya ngono. Ayo ngono. Ah, sat ki. Bu, lah Sukarsih lah nututi si Ajis. Bangsat ini.

0: Pak Delilir mang pedo tangga. Tapi nek saka rumangsa aku jelas pedo. Sebab Sukarsih biyen tau ngomong karo aku. Sak bendino minggu aku dikongkon dolan nang omahe. Tapi umpama aku metu Sukarsih ku wedi karo bapakne. Bapakne termasuk wong kolot, wong sugih, mentalan barek tangga. Ya bapakne Sukarsih iku. Umpama aku gak rono, jelas aku mbelinjani janji karo Sukarsih. Aku abad karo Sukarsih. Sukarsih uga abad karo aku. Ngene rasane wong cinta iku pancen. Eling nalikane aku janji karo Sukarsih. Umpama aku gak petuk karo Sukarsih, terus apa iki, Nduk?
1: Loh, Mas. Mas Ajis. Mas. Wala Mas Ajis gak koyo-koyo aku, Mas Ajis. Nganti aku mlayu-mlayu ning taman sing isine kepin ketemu karo sampean, Mas.
0: Sukarsih.
1: Iso.
0: Lah kok nangis sing ngarep.
1: Mas Ajis. Dadi ong bapak ora bakal koyo ngene, Mas Ajis.
0: Aku petuk kon iku lega, Mas. Wis matur nuwun. Ning apa sebabe kon bareng petuk aku kok nangis? Malah ketun kon kecewa ta ya kon petuk aku.
1: Enggak. Jadi ngubung aku karo samenojo nganti putus ning tengah dalan.
0: Nek sapa rumangsaku sih. Kon abot karo aku. Aku uga abot bareng kon. Aja sampe putus ning tengah jalan, ayo diterusno sampe kadilan ini.
1: Iya, Mas.
0: Terus apa?
1: Berhubung bapak nrimo

0: Mas.
1: Dadi kowe jenenge dirabekno?
0: Iya, Mas.
1: Oleh pemuda sing jenenge Margono bocah sing sugih kuwi.
0: Heeh.
1: Lah, nek kon rabi karo si Margono terus aku yo apa karse?
0: Aku ora bakal gelem karo Margono, Mas Ajis. Senajan to kaya ngopo aku tetep tresno karo sampean, Mas Ajis.
1: Karse.
0: Heeh.
1: Tinimbangane aku gawe sore bebarengan karo kowe nek wong loro tak bleh mati kasih.
0: Bali ing Mas Ajis, menawa aku ora iso urip bebarengan karo sampean nek wong loro tak pilih mati uga, Mas.
2: Kasih. Heeh. Oh,
0: oh. Bapak, bapak Mas Ajis.
2: Lah, Sat Ki.
0: Bapak.
2: Heeh. Sopo omongan-omongan karo sapa kene iku?
0: Pak.
2: Arek gombal iki sapa ngajak omongan, Dok? Paman iku.
0: Menika Mas Ajis, Pak.
2: Oh, iki ta. Sing jenenge Ajis, Ajis. Eh, kalau mulai.
1: Kulo Ajis, Pak.
2: Kon tak jenenge Ajis iki.
1: Nggih, Pak.
2: Dia mah mucung.
1: Kulo saking desa, Pak.
2: Wong tuamu nyambut gawe ne apa? Apa dadi lurah?
1: Mboten, Pak.
2: Apa dadi tarik?
1: Cuma buruh tani, Pak.
2: Buruh tani?
1: Nggih.
2: Wong sing macul-macul buruh-buruhnya gak nongso geiku.
1: Nggih, Pak. Malah-malah bapak kula sampun pecah namun tiang sepah kula mbok menika, Pak.
2: Ada lek rondo pisan kon iku.
1: Leres, Pak, nggih.
2: Lah kon kok kendel, Jung, eh? Wani-wani kon mlebu taman. Kacik. Omong-omongan cinta-cintanan balik anakku sukar sih. Bandalmu apa, paitamu apa, Jung, eh?
1: Ngapunten sak derengipun, Pak. Catosipun senes kulo ingkang jarak menika nanging Dik Sukarsi piyambak ingkang jarak kali kulo, Pak. Kulo sampun mangertosi menawi Dik Sukarsi menika putrane tiyang gadah utawi putrane tiyang sugih. Kulo nggih lagi lumuh, Pak. Tapi Dik Sukarsi menika kados remen-remen kali kulo ngoten niku, Pak.
2: Oh, dadi Sukarsi sing seneng bare awakmu.
1: Nggih, Pak.
2: Entek menyan pirang kental, Cung. Entek menyan pirang kilo kon. Jalur Dik Sukarsi amrih tresno bare awakmu, he. Bangsat ki. Jalane ganteng mungkin ganteng. Cuma aturamu sing gak ono.
1: Ngapunten Pak, sak derengipun Pak, kula nyang opat.
2: Kok aku ngino bare awakmu gak? Cuma aku ngesak no bare awakmu. Lah nek sampe kon iku dadi bojone Sus Karsih. Lah kon ngerti ya? Pakaiane Sukarsih yo ngerti dhewe kon.
1: Nggih, Pak.
2: Serbalek. Ya.
1: Nggih.
2: Alat-alat make up-e serba modern. Lho, upama kowe besok urip bebarengan karo Sukarsih, nang dijaluki alat-alat make up-e saiki segi alat make up-e coba ta. Nonton. Wedake mafaktor, ya. Sing galan luar negeri kono regane 200.000. Lho, rungokno gobokmu.
1: Nggih, Pak.
2: Nek kon iso nukono gak apa lho nek gak iso. Mergo kon tresno mbare Sukarsih. Lho, nek ngenes terus bongko lho. Lah aku sing dosa. Jung.
1: Oh, ngaten ta Pak. Nggih, nggih.
2: Aja mek tutupna ya. Kon hubungan mbare Sukarsih pedhot tengah dalem dene ya.
1: Nggih.
2: Hai.

0: ditepati. Pokoke Sukarsih gak iso oleh karo Ajis. Enak wong loro dipilih waras. Kleru. Dipilih pati. Halah-halah cakut terus iki aku. Wong sir-siran ning ngono anyo.
1: Iki sing lelur-lelur, Mas. Jomblange iki.
0: Kon nek ngomong sing enak lho. Kon mang ngomong nggone omahmu tak sepuro. Kon soge-sogemu dhewe, aku gak duwe gandweku dhewe.
2: Oh.
0: Arepe la opo?
2: Mana ini bareng aku?
0: Lho. Tak kajati pancene arepe la opo kon?
2: Ngajak opo kon? Wong kon trimo gedhi, hal trimo jomblang. Oh, gak badok-badok kon nek gak jomblangi anakku bareng si Ajis iku.
0: Iya. Ya buten lho omonganmu saiki iku. Kon senajan suge ilmu, aku bebasane wong ora tau duwe ilmu. Nek musuh awakmu gak ana sak ronde, Dik.
1: Sate nek ngomong sak gelem ae. Ayo. Nek sampe Ajis lan kon wektu dene keliwat kliwedok desa kene, tak repotne pihak sing berwajib.
0: Repotno. Repotno. Ayo minggat to, suwe.
2: Lho. Lah kok maneh bare aku?
1: Tak antem kon, Go.
0: Ayo antem, Mas.
1: Antem.
0: Antem,
1: oh, bangset iki.
0: Aduh.
1: Nek duwung kiki.
0: Aduh.
1: Ayo.
0: Sampun.
1: Ayo iki kan. Bangsat ki.
0: Hati-hatiin kon, liwat nggonku.
2: Atelapo kon, atelapo.
0: Bualang botol.
1: Ngancam kon. Iya.
0: Atelapo, kawatai.
1: Lah kata atem balang botol bareng aku. Ayo, ojo kata besok. Saiki balangan legane atiku. Bangsat ki. Gak layak anak jomblange barang. Lah nek sampe suka simbres, wah wirang tenan aku ki.
3: Biyen ngomong apa karo sampean? Lah bapak nek Sukarsih iki pancen percaya seneng karo sampean. Tapi Sukarsih gak seneng karo sampean, Mas.
4: Amir.
3: Iya ya, Mas.
4: Gak pisan gak pindho kaya-kaya kowe bandel. Arep gagal kekarep aku. Kowe skrungu dhewe ngendikane bapak. Nek sok dina ngarep minggu iku aku kawin, nikah, berarti resmi. Sah Sukarsih dadi bojoku.
3: Aku nyaksekno dhewe, Mas.
4: Lah iya.
3: Malam Minggu sampean kawin karo Sukarsih. Tapi arek wedok disir-siran deh, Mas.
4: Omongmu iku kaya-kaya ora bener. Wis gak bener, gak cocok karo pikiranku.
0: Mas ini yo bapak
3: gak lho. Najis jenenge sir-siran Sukarsih, Mas.
4: Lah kowe iso ngomong sak dhewe sisa kok gak ngomong sak durunge aku
0: karo bapak.
3: Yo tas-tas iki. Nek Sukarsih gandeng karo Ajis.
4: Lho, gak. Senajan no Sukarsih digandeng duwe tonangan, tapi aku duwe karep ndak bakal putus hubungan harus kasih sekali kanjur kami
0: ya seneng tok lele. Wah aku bareng awak mun delok ngene pipine kok mang masalah atiku lak mak unyos.
2: Tapi bapak nih gak setuju Pak De.
0: Gak setuju gak apa-apa, sing penting arek padha areke setuju.
4: Mir
3: ya apa Mas
4: krungu
3: lanang padha lanang wani semen-semen koyo lamben wong wedok, Mas.
4: Lah mulo dina iki nek amu isin aku kedunungan isin. Hei Mare. Majune.
0: Majune.
4: Dadakno sawangane jagone to.
0: Menenge le.
4: Sengak omonganmu. Heh,
0: iki dongkel musuh dongkel.
4: Kowe iki wis gerang tuwa lho ya.
0: Lah sing arane bayi sapa?
4: Rambutmu wis ana loro.
0: Arepe la opo?
4: Turu ndek putu wis gembrayah putum ya. Ngomong jare semen-semen iki tengahe mbok dirungu dening wong aku isin, heh.
0: Sing nyemone awakmu sapa?
4: Lah ngomong Sukarsih sapa?
0: Heh, Sukarsih ku tesne momong aku.
4: Hus.
0: Wis ae
3: goblok ta piye? Sukarsih iku tunangane Masku Mas Margono, jan kawin wisan.
0: Tunangane Ajis kok.
4: Heh. Dadi kowe ngerti lek Sukarsih tunangane Ajis.
0: Piye sampean tak kandhani ngono. Mang anggitmu mari ditemek pipine, terus lambene diinter-inter.
4: Kowe iki tak pikir intimidasi. Ngaco karo aku. Apa aku percaya lek Sukarsih iki duwe tunangan ndak bakal lakon? Saya coba kembali, kue siapa sih?
0: Kan siapa?
4: Aku Margono.
0: Kenal lo, aku Marmut.
4: Duh, gak ngenyek ini.
0: Oh, Lelur.
4: Lelur? Tak kalah ini saya ya.
0: Kan siapa?
3: Kenal karo aku.
4: Siapa?
3: Adik Margono, Amir aku.
0: Aku Amblas.
3: Nyet-nyet-nyet aja nih wong gimana?
0: Tak ecek kan panjang nih.
4: Lur, nek awamu teman-teman Sukarsih Dua tulangan aja sendiri bocah jeneng Ajis.
0: Lah iku lak ngomong aku rene nak.
4: Kere.
2: Lah apa Pakde?
0: Iki lho, takoni karo Buru Serowo lho.
2: Sapa?
0: Lah iku.
4: Oh, dadi kowe jeneng Ajis Ajis iki. Iya.
2: Nggih, kula jeneng Ajis.
4: Nek guru kenal karo aku Margono ya.
2: Sinten?
4: Aku Margono.
2: Mas Margono. Lah situ ini yo.
5: Aku adike Amir aku.
0: Bakul Dawet nak iki.
2: Kok iso bakul Dawet sih Pakde? Kok ganteng iku nang bakul Dawet meneh kuwi.
0: Adil potongane sih nak.
4: Hah, sirup.
0: Sirup dhewe.
4: Kabeh ngomong.
0: Kang ngomong dhewe.
4: Bajingan iki.
0: Kon iblis yo.
2: Wis ta meneng-meneng Pakde. Tandangane wong iki.
4: Ajis.
2: Nggih.
4: Aku mentang karo kowe. Kowe kenal karo jenenge Sukarsi?
2: Sukarsi? Malah niku pacar kula, Mas.
4: Lho. Dadi Sukarsi iku pacarmu?
2: Sukarsi niku kali kula niku kejamane sekolah SD sampai sakniki niku. Niku sirsinan kula. Lho, pun guyang-guyu ta lah. Kula niati pancene.
4: Oh, tak anggap kowe iki ya ganteng ya gak ganteng, sugih ya sugih melarat, ya kiri mencuri. Temu pirang perkara sak atas kuwi seneng Sukarsi kuwi. Tangi lamun bumi antara langit bedane.
2: Pun ngoten ta, Mas. Sampeyan mbok ngomong sing sopan kali kula. Sampeyan wong Jawa kula nggih wong Jawa, mbok sing padha jawane napa. Ngomong mbok sing enak kali kula.
4: Arep lapo?
2: Lho,
4: loro atimu aku ngomong ngono.
2: Kok mboten loro ngonten mboten nggih, cuma sing aturan napa sampeyan kali kula niku.
4: Jelas awakmu iki wis gak cocok entuk Sukarsi. Lah mulo jane mung mudhur ngadung ya ta? Putusno. Putusno bojo Sukarsi.
2: Margono. Nek perlu tak jabel bosoku. Gak kena tajani nek ngono kono.
4: Yo arep lapo, he?
2: Nek timbangane aku kon putus bare Sukarsi calon bojoku. Nek perlu gak tak bandani donya Brono Sukarsi. Tak bandani loro. Temekan yang pati.
4: Oh, sebal kae semono, Gus, yes. Wis dadi kocapan nek Margono Sukarsi Sukarsi Margono. Tanpa Sukarsi gak iso bahagia. Mumpung durung kadung, katimbang aku urip tanpa critane nang pati. Ayo, bali.
2: Jago ni takon.
4: Arep lapo kowe?
2: Eh, dupane kono nang soge.
4: Bani kowe karo aku.
2: Kon wong kutha kok wong desa gak ngene bare kon ta?
4: Lah wong kowe dadene.
2: Aja tatek siji Margono. Maju nek perlu sak balamu. Iki patenan Ajis.
4: Ajis. Aja dipikir cilik ati. Katimbang kamu katon mripat

0: metu sak metu e gale hasil. Iki mang jarku nang gedung film mesti rame. Data sepawi gana wong teko blas. Rune udan, ngono aku teko nyedhi dirijen.
1: Sopo iki? Sopo iki?
0: Kowe bajuri. Wah, lek lek lek. Kau nawang ganteng-ganteng ini melayu-melayu keringat ngeruwo mas kamu nulis jaketmu kok cenceng kata lapangan
1: kowe ini pangling tang lali karo aku
0: ngusik tak sopo sih
1: bah bah bah bah
0: gono ta
1: margono
0: masa margono kok disik disik enam ini no masa lah mau ngaku konjoknya sekolah bian
1: Baduri
0: sopo ini
1: iki adik Amir
0: Amir
1: iya. Aku Amir kan
0: iki
1: adik mas margono
0: adikmu
1: iya
0: lah kok enam kon kata ya
1: kabe ku uang saya nyawang ya?
0: Ya apa, ada bisnis dah?
1: Nggak, soal bisnis aku yang nyelesaikan aku kena pekeu.
0: Oh, kena pekeu?
1: Jaluk tolong aku
0: balik-balik kan ini jaluk tolong ya?
1: Lah, apa mana yang konco seakrak para aku?
0: Karakmu ya apa?
1: Aku nanti mesti sering ngacis.
0: Oh, itu penggawai aku ya?
1: Lah, ngerti persoalan ini? Aku jangan kawin
0: terus?
1: Jangan calon bujuku dipengaruhi ngacis.
0: Apa jenengnya?
1: Jenengnya ngacis jangan bujuku Sukarsi jenengnya.
0: Sukarsi?
1: Iya
0: Sukarsi kok rendi ya?
1: Hei,
0: rendi?
1: Iki apa sebelah?
0: Oh, anak rawat itu?
1: Iya
0: Rah
1: oh, kok bisa pak rawat sih, gendeng tak kok
0: itu? Siapa?
1: Joyo Miharjo.
0: Oh, Pak Joyo.
1: Iya.
0: Lah, karena aku ya apa?
1: Nek perlu patel najis.
0: Aku gelem ya. Aku gak jaluk beran apa-apa. Tapi aku janji nek aku gelem nulungi mesti keturutan karepmu.
1: Iya.
0: Saya gak iman aku duduk nang baru ngomong-ngomongan, ambil makan.
1: Nguna,
0: iya,
1: apa seru?

0: σπατσίρι σοκολάτα, ήρμαν μάνο, ένα απλό πυρίγου. Μου ζητά.
1: Γιώνα σου κάνει καρουακού.
2: Σπον καβάει να τη σου κάνει λάπη. Χειροκαϊροκαϊροκαϊ.
0: Νιώ, νιώ, είσαι ρόγω από. Να με τίβει, να με τίβει. Δεν λέω.
2: Σαϊκή, άκου ομόν.
0: Ήα.
2: Μάνκο, εμπόν, ακούς ομόν, άκου κάτι τσάντζι να γαβάμω. Λα τσάντζικου, μου τι τα λαξάνα νο. Abangmu nggak usah khawatir, mesti beres.
0: Temen aku
2: itu. Oh.
0: Apa janji kau nyaluk dunia Bruno?
2: Hei, no. Kon gak ro, kelakuannya bajuri mau kancam kecil.
0: Iya, iya.
2: Aku nak ngomong janji, mesti sip. Kon mesti keturutan dadi bojone Karsih.
0: Pancen niku.
2: Lah janjiku.
0: Iya.
2: Aku gak kok kepengin dunia Bruno gak, kaya apa? Kon ro. Sak bendino iku bajuri sepeda motor ganti-ganti tapi nyele gak apa-apa
0: ya apa-apa
2: sopo tak sini gak oek no
0: kowe iki rupane saksi karo aku
2: gak
0: nek perlu mobil kon
2: gak usah
0: oke kamu sing ngasana lho ya temen iki
2: saya ngene
0: iya
2: aku janji adikmu iku kok ngombe ya sih mer mer lihat ta
3: biasa api gak ngombe kurang lega mas ngombe bergi apa kanggo nang Amir, Madsen, drum. Kelangan aku iku, Sam.
2: Jane arek enom, gak beda karo Mas nih. Saya ngene, sekseng ono, Mir.
3: Iya, iya.
2: Aku ngomong iki. Mergo ono lali ning cacakmu, kon iso ngilingno.
3: Iya.
2: Aku gak njaluk dunya Brono. Paribasane kon kei duwe aku mau terkecuali panganan ngene iki lho ya. Aku gak njaluk.
0: Iya, iya, wis.
2: Kon iso keturutan dadi bojone Karsih. Tapi nek wis kon dadi bojone Karsih, nek duwe anak lanang, aku gak ngerti, iku termasuk anakmu. Tapi nek duwe anak wedok, bagi aku. Ya apa setuju ta gak?
3: Aja lengar-lengar lho. Nek ngomong setuju, ya ngomong setuju, nek gak ya gak. Soalnya sing dijaluk iki bakal roh sampean dhewe.
0: Bajuri. Tak gaya bot, ya bot, tak gendeng, ya ndeng. Neng kok yo aneh, janjimu kok yo aneh. Penjaluanmu kok yo gumun aku. Ora dunya Brono kan apa wae. Neng cuma nek aku sak wae-wae ya. Keturutan di bojo Sukarsih. Nuli anak lanang
2: bagamu. Nek wadon iku bagi aku. Pikiran kok nek ju ya gak yo gak tak budal.
0: Wis tak, wis tak, wis. Wis. Mer,
3: yo ya.
0: Wis sedulurku ya. Wis dadinya aku bebasan wis sekadang tak inang.
3: Iya.
0: Nah, aku gak sekali wis kasih kan isin.
3: Ya isin Mas, gak pernah tak sing isin. Aku juga isin Mas.
0: Mulo janji utawa penjalu isi.
3: Bajuri,
0: iya. Betul ta? Ya.
3: Pernah turu itu ta?
0: Iya.
3: Iya ya, sekarang.
0: Bajuri. Iya. Aku gak kebatan. Aku gak kabotan. Nek cuma sak waya-waya aku duweni anak wadon hamu, iya. Aku murungan. Lah mulo dino iki lho laksanakno bab penjalu bab sehat iki. Sebab satu pengalang besar suka sih karena Aziz. Nek Aziz ini saya kata moto. Wah, senat jendak wis rumah tangga orang-orang ini saya dipengaruhi karena Aziz.
2: Iku mesti beres. Tapi wong janji abot. Terserah gua awakmu. Nek awakmu gak lenggono, yo gak tak terus no.
0: Gak, aku lenggono.
2: Temen lah.
0: Aku lenggono.
2: Wis kok pikir?
0: Wis, lahir batinku.
2: Omongamu iki durung tak titik, tak garis bawahi.
0: Iya.
2: Ono mbresete omonganmu dhewe, janji-janjimu dhewe. Ngerti dhewe, kon ruwate bajuri.
0: Bajuri. Wis ndang ana kesangsian maneh. Gak perlu kadek ragu-ragu umpama aku untuk kesangsian ini. Lah mulo dino iki, aku untuk keyakinan kowe bisa merantasi. Kowe bisa nanggulangi oleh karpaku sing artine bab antara nasis.
2: Mesti beres. Margono, Amir.
3: Iya ya.
2: Tak jaluk pangestumu. Arek jenenge Aziz mesti mati nek gak saiki meneh.
0: Ayo. Di jalur to kadoan. Nek perlu aja tonton.
3: Ayo bali ya.
0: Yo opo tandinge Aziz karo Pati.
2: Iki rasane keturutan karo. Cocok karo idam-idaman kudangane bapak karo mbok biyen. Besok anakku nek wis gedhe
1: Bapak cerita karo aku. Zaman kalau semono aku cari matek mergo diserang penyakit sing iwu tamban-tambanan. Omongane bapak gak ujar gak kaul nek anakku sok waras bah nakal sing kaya apa duwe karep kaya apa tak jarno tak umbar. Aku nduweni karep aku gak rabi-rabi nek gak ono wong sing nyerahno nang aku. Rasane iki keturutan kari ini. Ya apa rupane wong sing jenenge Ajis. Dulu dikono wong. Hei, Dik.
4: Nggih. Kula tak. Anu gawe ta.
1: Aku takon.
4: Oh, nggih nggih, monggo.
1: Desa Mangun iku ndi, Dik?
4: Desa Mangun. Niki sampean terus mawon ngetan. Mungkin pun begi totokan dalane tanika sampean nang kanan.
1: Oh, awakmu kok apal?
4: Nggih, wong kula darah mriki niku.
1: Oh, mestine akeh wong kenal karo awakmu ya.
4: Nggih,
1: muga awakmu paham karo wong-wong siji-sijine wong.
4: Mboten trima paham to, Pak. Malah-malah wong sak kampung niku metangga kula, penggawean kula nggih ngeten iki padus kayu. Wong kula nek wong rondo niku.
1: Iya.
4: Mungkin kula prei mboten golek kayu, mungkin sing ngene mbok nggih mboten enten niku. Cacake ya. Sampan kok bedadong tenteng alas niki enten gawe napa sih?
1: Yo pancen bener. Iki ana sing tak karepno. Mapan kebenaran aku ketemu karo awakmu kon tak jali tolong.
4: Jalu tolong
1: duduno arek sing jenenge Ajis.
4: Lho. Ajis. Ngene ta? Mungkin nek kula pura dudaken sampean arek sing jenenge Ajis niku jenenge sama napa agen sih, Pak? Kula lak gumun sih kaget kok niki.
1: Yo. Sak mesine kon kaget. Mergo Ajis iku pancen tak dole. Wis suwe aku kepengin kepethuk karo Ajis.
4: Napa ta hubungan famili kali sampean, napa ta hubungan kanca biasa kali sampean?
1: Gak ngene kon kok ngobrol sih.
4: Enten awake napa sih, Pak? Nek kula ngobrol omong sampean. Sampean sinten sih?
1: Kan kepin roh karo aku.
4: Nggih, lha yen napa?
1: Mosok kon durung roh karo aku.
4: Dereng iki.
1: Mongko wong sing ana go alam donya tak kira mesti kenal karo wong jeneng aku.
4: Tapi kula kok dereng sih, Pak. Kula wis diomong sampeyan iki.
1: Pantes-pantes.
4: Wah, guaga wong iki. Dasar bermaksud dawa.
1: Mestine awakmu iki mek krungu-krungu wong sing jeneng iki. Kok nek karo gambare tetep pengatike kira. Bajuri.
4: Bajuri. Mbok totok mari wong-wongane, Pak. Wonge gedhe dhuwur jenenge Bajuri Bengosedo. Nggih. Ngeten, Pak. Sampean pun duduaken jeneng sampean nek jeneng sampean iku Bajuri. Lah, sampean mestine takon kali kula.
1: Sopo kok?
4: Nggih terang-terangan mawon, kula niki Ajis, Pak.
1: Lho, Ajis.
4: Nggih.
1: Dhisik. Kone Ajis, aku takon situ kas kudu kok jawab terus terang karo aku.
4: Kalau tak mantuk sih, mungkin
1: dong. Oh, kalau di sini gampang, gampang.
4: Lah kayu kalau ingin sih betul sih, Pak.
1: Wis ta, aku tak lewangi. Angger kon gelem ngomong sepisan iki cocok nek cocok, ya ngomong cocok nek gak cocok ngomong gak cocok. Kone teman-teman jenis Ajis, kon kenal ambil arek jenis Sukarsi.
4: Sukarsi? Nggih, mboten trima kenal to.
1: Apa?
4: Malah niku calon bojo kula.
1: Calon bojomu?
4: Nggih, Sukarsi niku.
1: Iku calon bojomu ya?
4: Nggih.
1: Mati aku. Mati aku. Mati kon
4: Bajuri. Sajake kon kok lanang ijeni. Jagone takon. Dupene aku anek wong gak gablek. Panggawa aku golek kayu terus tok desa iki ya. Gak trima aku Bajuri.
1: Hei. Kere ati mlelet bengosi. Wes. Kari siji badene. Kon serano ta igak arek sing jenis kasih karo aku.
4: Sadurunge aku nyelono Sukarsi nang tanganmu yo Bajuri. Aku pertakon mbek kon. Kon sampe wani nangani si Ajis yo aku iki sapa sing ngongkon kon? Tak takoni kon.
1: Kon kepingin ro jlentrei. Yo tak duduno.
4: Yo.
1: Tapi nek tak duduno mesti kon tak pateni.
4: Gak apa-apa. Aku terima mati saka tanganmu. Tapi nek ngerti sejarahe. Asal usul saka di tangan iki.
1: Gak liyo sing kok alang-alangi. Iku wong sik daging kulitku dhewe. Kon tau ge geger ambek pawongan gedhe dukur sing arane Margono tak gak.
4: Margono? Takoni bajune. Takoni. Nek Margono karo aku ku musuh bebuyutan. Musuh mungkin starlan bebasane.
1: Iku darane panjenengan.
4: Petuk sore tarung sore, petuk sore tarung sore karo aku.
1: Ojo Margono le. Kon ngerti Margono. Gedhe digonggong karo donya. Gak bakal iso utawa melok kegiatan arek nom-noman sing jarene bela diri. Saiki kon wong gak gableng sak mestine nek kon kepengin bela diri.
4: Ajuri. Ngomong gek ngarepe aja sing enak. Aja katik tuding-tuding tanganmu. Bebasane kaya walang kedawan sutan. Kowe musuh aku. Pacul coplok le tanding.
1: Yo sakar.
4: Ngemping lorong gencah pati bebasane.
1: Ajuri. Ajis. Waso opo iki tak gowo?
4: Wah. Pusakamu sing kok duk-duk
1: ngono. Mesti ini.
4: Bajuri, bajuri kok anggap aku arek cilik. Kok anggap aku arek winginane. Aja cacak siji pusakamu. Ayo. Gowo kabeh pusakamu.
1: Hotok.

wis iki rasane ketuntan karepku. Tapi nek aku metuki Margono tak rasa percuma. Mega durung wayahe. Lah enake Margono mesti ngerti kedadeane Ajis. Nek wis Ajis kedadean koyo ngono, kari ngenteni kapan mati Ajis. Tinibane awak iki kenek perkara sing gak bener. Luwih becik aku tak budal nang luar Jawa.

0: mana nyatanya aku saiki yowis sampe dua anak siji ning repote aku dijodohan karo Mas Margono sampe dua anak siji kula kok tansah cemburu wae. Karepku iki aku wis tresno ya wis ngono. Aja kate aku iki dikekang. Karepku kepengin dolan karo anake gak entuk. Arep tek dolan gak entuk. Mulai tekok dolan mesti geger. Kok ya kaya kemanten anyar aku nek eling-eling karo bojoku iki. Aku isin karo anakku apa maneh wis gedhe kaya si Suwarni iki. Lho, sapa kate ngantem-ngantem aku iki? Lho. Niki dalane apa temen iki? Niki kula embonge.
1: Nyun sewu, bulek. Niki dalan ten pundi, Bu?
0: Niki sampean terus mawon ingin jurusan ten Panjen.
1: Oh, Panjen.
0: Nggih.
1: Sepuntene mawon. Kula sing mboten ketok dalan iki nggih lak pantes e kula ditulung kali sampean.
0: Nggih. Sesampean kodhok midhek mriki sih?
1: Ah, mboten mriki mawon kula.
0: Mboten napa-napa ta mriki sampean niku sinten?
1: Ah, mboten boleh kula sungkan kali sampean kula isin.
0: Mboten napa-napa tiyang takok nukak mboten enten awone sih. Mungkin sampean pun takok kula didhaken dalan sampean.
1: Sampean kok takon kali kula niku enten napa sih?
0: Nggih mboten enten napa-napa, bek menawa sampean kin takon kula saged nulung sampean. Sampean sinten?
1: Jeneng kula ta?
0: Nggih.
1: Kula Ajis, boleh.
0: Lho. Mas Ajis. Mas Ajis mosok sampean tangke aku, Mas. Ngrungokno suaraku Mas Ajis sing aku iki Sukarse.
1: Sinten sampean?
0: Sukarse Mas Ajis.
1: Sukarse.
0: Mas Ajis sampean kok ya kedadian koyo ngene. Nganti wuta iki gara-garane ngopo, Mas?
1: Sukarse. Kedadian aku utuh koyo mangkene mung ora liya mbelani kowe, Kas.
0: Malah Mas Ajis abote wong tresno yo, Mas yo.
1: Aku ngerti, Karse. Yen kowe tresno karo aku go tresno karo kowe. Ning gandeng kahanan sing ora mangstoni Karse, aku ora bisa jejedon karo kowe. Aku lega lila yen kowe dirabi karo si Margono Karse.
0: Walah Mas Ajis rada tiba yo ngopo. Saupamane aku tak tresno karo sampean yo dadi kaya ngene Mas, ya wis aku njaluk sepura sampean sing akeh yo Mas. Aku saiki wis nduweni anak siji, Mas.
1: Dadi kowe wis nduwe anak juga.
0: Iya.
1: Aku mudun nrimo karo si Margono, Mas. Karso.
0: Oh.
1: Umpama kowe sida jejedhon karo aku mindah dene urip apa sing bakal kok alami Karso sepisan. Wong tuamu ora manestoni yen aku dadi bojomu. Malah aku pengin tahu. Tahu aku dhewe karo wong tuamu, Karso.
0: Wis to Mas Aji, aja kaget sing sampean rembug, Mas.
1: Ning. Aku tetep eling janjimu karo aku, Karso.
0: Aku kok eling janji sampean karo aku, Mas.
1: Eling nalika kowe bebarengan karo aku isih ning bangku sekolahan. Kowe sering ngekek ibuku karo aku. Aja cacak sak tingkate buku, Karso. Umpama yen aku telat ora bisa mbayar sekolahku, kowe tanggung jawab penuh, Karso.
0: Ora, Mas Ajis. Kok yo nduduk-nduduk sing igak-igak, Mas Ajis.
1: Karso. Darmo petimu nang aku tak kira cukup gede. Aku sing kedosan karo kowe, ora bisa mbales budi nang kowe.
0: Ora Mas Ajis, sing kedosan gede aku karo sampean. Jalaran aku ora bisa urip bebarengan karo sampean, Mas Ajis.
1: Mumpung durung konangan karo si Margono ya bojomu, aku tak terus akhir aku ya, Su.
0: Enggak apa-apa.
1: Sapa, Su? Sapa, Su?
0: Bojoku Mas Margono,
1: Mas Margono, Su.
2: Ayo, rene
0: sedasi. Wis tak alami.
1: Apa sing bakal tak alami iki kok Karse? Iya yen ra bojomu cemburu karo aku, Karse.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Sukarse.
0: Heeh.
2: Kok apik yo aku amu, Dik. Yo cara koyo ngene yo dijujuan. Yo cara koyo ngene wong ngomong omae. Ayo, pamit lan dino.
0: Aku arep nyusul karo anakku si Mas Margono. Mbok yo aja sampean ku terus cemburu karo aku sampean gelek-gelek iki sapa yo ngono se Mas.
2: Sukarse.
0: Heeh.
2: Aku gak percaya sak kabeh pengomongan. Lu cuma ngomongi sih pengomongan. Apa aku garo? Kok pikir merem ribatmu? Dokter kaya ngono, ben metu ben metu gunane janji-janji kebok senggo layu ora.
0: Iga, Mas Margono sampean kok yo gede sih, Mas, cemburune karo aku. Aku wis ngerti nek wis rumah tangga karo sampean apa maneh dhewe anak siji, Mas. Mbok yo aja kaya ngono terus-terusan sih, Mas, Mas.
2: Sukasih.
0: Iya.
2: Aku kudu cemburu karo kowe. Aku kudu curiga karo kowe. Sebab aku sing ngateni bukti nyatane kok ngene iki. Ora cara kaya ngundhik omah-omah iku. Ngene iki padha karo wong wedok tumindak nyuwu. Tumindak sedeng. Wong wedok ora kena gedaringan wong lanang ke pasar.
0: Aja nak, aja kegedean rumangsa. Aku wis ngerteni samanku tresno karo aku. Wong tresno tanpa cemburu ora iso tresno sing bahagia, Mas. Nek sampeyan iku salah pilemu. Iki sapa aja sampean takoni sih, Mas.
2: Sih, coba sapa ya?
0: Mas Aji.
2: Aku seru.
0: Mbok yo ngesak napa males saiki Mas Aji katone wis wuto lho, Mas. Mbok yo sing titik akeh ayo padha nrimo karo sing Mas Aji iki penono dhuwit tok enggak apa-apa sih.
2: Syukur sih. Enggak perlu kate aku main duit. Enggak perlu aku kate imbal kasih sayang karo istrine Aji. Sepisan tak tanjengno. Sepisan musuh selawas dadi musuhku. Berarti. Ayo mikir.
0: Sama
2: nanti balik. Ayo
1: mikir. Menggurir. Ngomong tak langsung bare bojomu nek aku gak nduwe hubungan karo kowe. Biyen-biyen ngono lho, Su.
2: Ajis.
1: Iya, Mas.
2: Mesti kowe gak pangling karo aku senajan to mripatmu dumo ora katon ngene padaku.
1: Mas Margono.
2: Bener aku Margono.
1: Najan aku ora iso ngwasi sampean ning tak kira aku sih tetep iling. Tetep ngerteni suara sampean aku ora lali, Mas. Aku sing salah. Sampeyan aja rumangsa cemburu karo aku. Aja dikira yen aku isih tetep tresno karo si Sukarsih, Mas.
2: Tapi omong. Tapi babar bisa gak percaya karo. Wong kowe biyen koyo ngono karo Sukarsih sak durung iso dadi bojoku. Nyatane saiki tak wengku dadi bojoku. Wis. Dadi imbangane uripku. Kowe sing wani sapa temen karo Sukarsih. Malah-malah omong-omong sing geni sing tanpa sapa sing ngerteni. Untunge lak roh koyo ngene iki mau. Ayo ngerti pamer karo Sukarsih.
1: Aku ngerti nek sampean ku bojone Sukarsih. Biyen aku nate janji karo Sukarsih ning gandeng iki dino Sukarsih wis dadi bojo sampean. Nyusun rumah tangga karo sampean aku matur nuwun. Aku ora duwe rumangsa apa karo Sukarsih Margono.
2: Ora percaya. Ora percaya karo. Mesti ku arep ndulur-ndulur saras sing wis-wis. Awakmu sing duwe sambung tresno karo Sukarsih.
1: Dudu iku Mas Margono. Dudu iku.
2: Ajis.
1: Iya, Mas.
2: Ojo ngapane mripatku. Ojo aku tansah nesu karo kowe. Kok tresno kok mung Sukarsih? Kok tresno, he?
1: Ora, Mas.
0: Aduh. Mas Sukarsih.
2: Kamu gak perlu nyampur. Karo batu. Aduh, sedekai kak katon meripatmu. Saiki dung. Kok isi wani celutak isi itu memang harus Sukarsih.
1: Mas Margono, yang sampean mentolo karo aku josik sokoyo kirim panggil Mas Margono. Pada nona.
2: Loro hatimu.
1: Pada nona.
2: Loro hatimu. Aduh, hatingan. Aduh. Kocor koyok ngunuku mindakmu tanpa gawe panas si hatiku. Ngelarangin pikirku. Ajis,
1: iya,
2: aku wis ngomong bola balik. Pisan biyen musuh sadene musuh.
0: Musuh.
1: Sukarsih. Kok becik Sukarsih bojomu si Margono. Tega mentolo nangani karo aku sing wis ora katon dalan kowe manggil Margono. Aja cacah aku rek ajar aku ora manut. Aku kok pateni bakal tak pasano nyawaku karo kowe. Aku temen ora duweni tresna karo Sukarsih. Aku butuh ora metu Sukarsih enggak. Ning aku golek dalan. Aku kudu mulih nangani wong tuaku Mas Margono. Aduh, sapa sing bakal tak jaluk?

ibu karo bapak iki saben aku arep budal sekolah mesti gak oleh mandak sepeda montore tiga sekolah ora oleh. Beci aku mulai numpak becak. Nang ngene iki nyegat becak nanti jam mes jam setengah itu lho. Ora enek becak, cecak becak sepeda.

0: margono rasane iki.
1: Napa?
0: Ireng margono.
1: Saman pun margono lho.
0: Dino saman sinten?
1: Hah?
0: Ereng lho mesti tiyang kenalan, kula niki nggih, tiyang tebe mbok menawi saged dados dulur sinten Semerap. Sinten nami sampean?
1: Kula.
0: Nggih.
1: Kan saman gunani.
0: Oh, guna napa? Kula mboten ngrata guna napa-napa.
1: Lah saman ngelakaken kula ayu kok.
0: Nggih, sak mesti ning kene cocok kula gunakaken.
1: Lho. Mboten kula saman ningkre pun.
0: Mboten lho, kula jek tanglet kok.
1: Tanglet ta?
0: Nggih.
1: Nami kula Suwarni.
0: Oh, Suwarni.
1: Nggih.
0: Griyane pundi?
1: Griya.
0: Nggih.
1: Mboten kula beto.
0: Keong lak digawa.
1: Lah meniku.
0: Nah, saman mboten tanglet jeneng kula.
1: Saman jenenge sinten?
0: Kula Bajuri.
1: Bajur?
0: Bajuri.
1: Bajuri?
0: Nggih,
1: kula setani Bajur.
0: Mriki niku kula eling rumiyin niku nek kampung ini ki mboten panggring dugi wit-witan wringin sing mboten diketok niki.
1: Napa sih?
0: Napane grane margono niku rada ngilen ya?
1: Pak Margono ta?
0: Ah, nggih.
1: Lah niki to niki lak omah Pak Margono.
0: Oh, nggih.
1: Nggih.
0: Napane sampean? Tonggo.
1: Oh, sampean ajeng takon ta?
0: Nggih.
1: Pak Margono niku pak kula.
0: Pak niku sinten sih?
1: Nggih bapak
0: Oh, bapak. Nah, itu to.
1: Nggih.
0: Ngundang Guyoni.
1: Sama niku takon ta. Mama mau sampe nyingkir apa? Kelas lah ajeng budal sekolah kok.
0: Oh, perkara sekolah kan gampang kula teraken. Lah niku ibu sampean sinten jenenge?
1: Sama niku takon kok sampean popoki sih.
0: Oh, soalnya Margono niku nek jenenge Margono biasane niku kula Semerap yang gede dukur.
1: Nggih.
0: Iya. Jange ganteng.
1: Ganteng wong Pak kula.
0: Sebut terminal niku, mburine terminal niku lho. Iya.
1: Sama niku kok ndedes mawon sih.
0: Oh, biyen niku kanca kula ngoten lho. Sampean nek teman-teman nek Margono, ibu sampean mesti jenenge Karsi mendine ya. Rasane oh. Karsi ibune mesti cocok rasane.
1: Jenis Karsi tok.
0: Sinten?
1: Sinten Suni.
0: Alah gatik suara gak apa-apa.
1: Ah, nggih kurang pepak.
0: Oh, adi Sukarsi nggih.
1: Sukarsi.
0: Pepak dan bumbu. Bumbu pepak.
1: Sampean niku kok.
0: Mun saiki ngene dhek, wis gatik basa mewakmu. Wis tak ceruk dhek ana pantes e.
1: Lha opo sih?
0: Mapan kebenaran nek kon iki temen-temen anake Margono, ibumu jenenge Karsi.
1: Nggih, Bu.
0: Kon durung ro aku wis ana pantes e. Apa kon gak tau dikandani bapakmu kali ae wong sing jenenge Bajuri.
1: Bajuri?
0: Wis tau dikandani mesti.
1: Mboten kula panggil sampean nggih ta seniki kok mboten nate ngomongne Bajuri kok.
0: Iya, pancen nek kon durung ro aku mesti, tapi kon mriki gak dikandani apa blas mesti.
1: Blas mboten nate kondo kok.
0: Saiki nek Pak terang-terangan ya. Sak temene aku rono nang omamu ya. Iki jange njaluk awakmu.
1: Njaluk?
0: Heeh.
1: Padane jajare dijaluk.
0: Lho, arek iki jek gak ngerti. Aku rono niku jange njuk awakmu, ngono lho.
1: Lho, napa sampean tetep kok aman jeneng njuk?
0: Lho, mesti aku tetep saking kon sing durung krasa. Nek kon iki tak titip nono kok Bapak Umar Gono.
1: Lho, kula niki napa sampean kok ajeng sama mendek?
0: Kon iki jek durung gamblang ae. Aku rono ngono cekak cukupe ngelabrak. Hei, ngelamar wong tuamu.
1: Sama niku ngelamar, terus ajeng kantor kula.
0: Lah kate sapa nek gak arek sing menis-menis iki?
1: Oh, mboten kurang.
0: Kon timbali dirapi penceng atau tarabi lo ya.
1: Lho. Sama niku wong kula tak sekolah kok dereng.
0: Oh, aja sekolah kon sekolah terus nek penceng kan gak sekolah terus kon. Wis aja sekolah wis tarabi ayo mulai.
1: Mboten.
0: Wis mbok becake lho.
1: Mboten.
0: Ayo. Ayo.

0: kelakuan aku repot. Bes anak-anak sama aku ya tetep ae kelakuan mbok yo isin karo anak sampean apa sih?
1: Bu. Ojo tansah nyembikan kaya mangkono. Aku nyakoni tuwa, gitu. Ngetono dolane wong tuwa-tuwa bini tambah tuwa saya kadrene iki ora kena pisah.
0: Iya.
1: Aku ngomong ini mesti nesu, ngomong ini nesu, eh. Ndutono tindasti aku karo sampeyan.
0: Wes ngerti, Mas, wes ngerti mbok yo sampean isin apa ose karo anake wis gedhe dilong mlaju-mlaju sampean ro nek aku geger. Mlaju-mlaju arek ro sampean mbek aku geger. Arek suwe-suwe lo Mas, terus piye?
1: Bu, wong isih bocah, gitu. Kudu ngerteni, isih bocah. Ati bocah wadon pisan.
0: Iya.
1: Bocah wadon niku keke tansah gulet intim karo ibu. Lagi sing pas kaya pengarahan didikan karo bocah iki yo sampeyan, Bu.
0: Iya, anggitku sampean kok aja ngujo karo arek, Mas. Apa mana arek-arek wedok? Lah terus nek sampean ngujo terus piye, Mas?
1: Bu. Aku pengen janji sih.
0: Janji piye?

0: pasaran sak wayah-wayah duwe dul duwe anak eh. Apa masa iki kelakon anak wis gedhe kok suwar niku.
1: Iya.
0: Nek aku gak manja karo anak, dunyo bondo iki jangan iso apa sih coba.
1: Yo, aku wis ngerti Mas, iso ae manja karo arek apa mana arek isi siji ra iso to. Nanging aja nemen-nemen kedadan arek nek manja-manja terus dadi arek sing biyo ora bener. Yo dimanja yo oga, ayo timbak mentul ngono Mas.
0: Bu, bu sawangane kok ora tepak blas ora sak iki
2: karo. Ora bae yo Bapak. Lah bae yo Ibu.
1: Iki Mas.
2: Iki wis aku mau sekolah Bu, Pak. Aku mau sekolah wis aku.
1: Apa sih laporan ora lungguh dhisik. Sembarang guru lungguh dilok wis ngoceh.
2: Sing kel aku saiki wong aku tuper-tuper karo wong ae lho.
1: Ana matur karo Bapak.
0: Yo yo. Iki ana Bapak ana Ibu. Ngomong mbok jenggo ribu karo Bapak, eh. Ngomong kok aja tansah tilah.
2: Bapak aku iki wis mau sekolah, aku iki
1: tak disekolah. Sus, mbok aja nggodho ibu. Wis ngomong karo Bapak piye sih?
0: Lungguh kene, Nduk. Lungguh.
2: Lungguh sik. Wis beca digowo sekolah ya gak oleh. Mangono dikokon numpak beca. Beca gak ono, nungut kanca gak oleh, nungut kanca tak cekel yo gak kelem.
0: Iku sembare iku ibumu apa iki? Borong ae sepeda kok gowo-gowo. Ibumu nak.
1: Maido,
0: Bapak. Ibumu, tidak ngelai itu ibumu, ini lho.
2: Mulai aku dikodok karo wong. Malah aku di gelandang-gelandang. Mari ngono aku di pirong-rongku dipiteti. Lama-lama aku di
1: sini. Mas, ini ajar, saya nasi kita apa sih?
2: Aku, Bu, aku
1: mau ngelai.
0: Ngomong itu yang tenang, ngomong itu.
1: Ngomong itu yang tenang.
0: Itu yang datang aku, ayo, ngomong ini, sampingi Bapak ini.
1: Lenggak, ya ngomong.
0: Tak kau nih, saya ini, eh. Gue mencoba pasar.
2: Kok pasal lo harus dari sekolah kok.
0: Oh harus dari sekolah.
2: Ijo.
0: Diganggu kan perjalanan.
2: Aku digoda wong. Wong iku arep ngrabi aku. Kayak wong iku kenal jarene wis kenal karo Bapak karo Ibu.
1: Dari lah sapa?
0: Kowe iki digoda perjalanan sing godo perjalanan aku wis jarak.
2: Lha kok aku rumahan karo
0: wong lanang. Oh kok ora bandu ya, cukup macam-macam lho iki. Padha karo bebasane kacang ning jalan. Persis kaya ibumu kowe.
1: Nanda, aku mana bolak-balik aku sing ditanda.
0: Biyen iku yang ngono nduk sak durunge bapak kan karo ibumu yo. Sirisiran ae. Lah mau tak jaluk kowe aja kok niru ibumu, ngerti ya?
2: Ini lho Pak, aku iki ora wani karo wong lanang, Pak. Wong iku ngodho-ngodho aku jare wis kenal karo bapak, wis kenal karo ibu. Jenenge wong emang sapa to? Bat-bat bajuri ngono lho. Lho, sapa Mas? Pak, kok apa petine?
0: Lho,
2: iku lho Pak.
0: Sing ngarani.
2: Lho, jenenge lho. Aja dibuka.
1: Ben anakne iki kok tamu, Nduk.
2: Ben Bu, aja dibuka wong rene aku tipu.
0: Ayo, Bu,
1: dibuka. Kok kae setah pokae. Kok kamu mlebet.
0: Lho. Lho. Bajuri.
3: Panggri ya.
0: Ya ya ya guys.
3: Masalah mamu yo koyo ngene ning studio ngene to.
0: Wah wah wah. Panjen kado iku saka nyambut gawe ini ya. Ini hati-hati. Yo,
1: soalnya kalau nanti gak nojo anak ana tamu
0: ayo. Kopi dulu kali.
2: Aku mau gak ni. Kon kon mulih dolen lungguh kursi iki.
0: Lele kursi iki aja digaruri kan yo.
2: Tamu,
0: heh. Ayo dibangun ae.
1: Ah,
3: si tamu. Oh, gak apa-apa.
0: Duh, iki tamune Bapak lho, Nduk, ya.
2: Wong pencilakan Pak, kok kon mulai lho.
0: Oh, sik ta aja kok nyondro wong ngono gak becik, Nduk, ya. Nek perlu dihormati, ayo gawane kopi. Digawane kopi, gedhe kopi.
2: Ya dikotok nih, gak tau mau pungut nih.
0: Teh. No.
1: Wes, kok ya Pak Juri sampe narak dhisik omong
0: mantine. Tekor-tekor ngene.
3: Es, aku saiki gak ngerokok aku.
0: Wah, koro tok gumun meh panggling beda banget karo biyen.
1: Saiki malah brewok ya Mas ya, biyen ra apik resik.
3: Biyen aku mesti ati gawe dangsi ngene. Saiki lah dangsian,
0: mau bali kok tok panggling
3: mau. Iya.
0: Ya. Lah saiki jamu gawe apa?
3: Pancet ah dhewe. Dadi bos aku saiki.
1: Lho, apa beneran kamu dadi bos? Sak seneng sih nek kanca dadi bos.
0: Apa bos pemborong?
3: Kon drungru penggawe aku sih.
0: Apa?
3: Aku sak temenin udah di tukang pukul pancet pengewan nawas.
0: Oh,
3: tapi gak kelas teri. Kelas kakap aku saiki.
0: Bok,

saudara pendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini. Rabu 7 Oktober 2026, kami hadir menghiasi ruang dengar Anda dengan menghantar berbagai macam acara melalui frekuensi FM 105,3 MHz, Radio Republik Indonesia Malang, Pro 4 Suara Budaya Malang Raya. Akhirnya kami pamit undur diri. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita jumpa esok hari pada frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 8 bulan Oktober tahun 2026. Dari Jalan Candipanggu 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari Geraha Siar Candi Panggung 58, inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Melalui frekuensi FM 105,3 MHz dan tentu saja siaran kami juga bisa Anda akses melalui RRI Digital ataupun audio streaming kami di rri.co.id. Pada kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 8 Oktober tahun 2026, kembali kami mengudara untuk Indonesia dengan menghadirkan serangkaian program acara hingga nanti jelang pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan program pertama kami, yaitu kajian keislaman ngaji pagi Cahya Ningati hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang akan dilanjutkan dengan program acara Warung Gaul yang menghadirkan ragam informasi budaya dan juga musik ke ruang dengar Anda. Dan pada pukul 10 hingga pukul 13, program acara Catur Lara siap menemani aktivitas siang Anda. Spesial hari Senin hingga hari Kamis, ada jagongan UMKM di dalamnya. Pukul 13 hingga pukul 14, siaran berjaringan nasional bersama program 4 RRI Jakarta hadir menyapa Anda yang berkolaborasi dengan RRI di seluruh Indonesia dalam Suara Budaya Nusantara. Dan tentu saja masih banyak sekali rangkaian program acara yang kami persembahkan untuk menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini. Untuk itu, pastikan Anda tetap stay tune bersama Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Saya Bu Deme beserta kru kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saudara pendengar, mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda.

0: Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa dalam program kesayangan kita, yaitu kajian keislaman Ngaji Pagi Cahya Ningati. Nggih para kadang pamireng kaum muslimin muslimat ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kita bika lan mulai adicara enjang menika, monggo sesarengan kita mengucap syukur alhamdulillah atas semua nikmat rahmat anugerah yang sudah dilimpahkan ke dalam kehidupan kita. Dan tentu saja salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik saudara pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani kehidupan tentunya manusia tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik dan juga pikiran semata, tetapi juga membutuhkan ketenangan dan juga bimbingan rohani. Nah, disinilah tema kita akan hadir, kami persembahkan untuk Anda, yaitu dengan topik agama pembimbing rohani bagi manusia, bersama Ustazah Zumaati Jubaidah Widi. Untuk itu, hingga nanti jelang pukul 6, saya ingatkan untuk Anda, saudara pendengar, dan saya persilahkan nanti yang punya pertanyaan terkait tema kita pada pagi hari ini, saya persilahkan langsung bisa menghubungi line WhatsApp kami di 081-5569-1053. Sekali lagi Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan di WhatsApp atau telepon langsung di 081-5569-1053. Ya, agama sebagai bimbingan rohani bagi manusia, begitu ya. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh beliau narasumber yang alhamdulillah Ustazah sudah rawuh di Studio Pro 4 RRI Malang. Jadi alhamdulillah ya, sekarang langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah, sembanuan sama rawuh, sehat alhamdulillah, ya.
1: Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Budi.
0: Sehat, masya Allah. Alhamdulillah, Ustazah pagi-pagi nih ya sudah datang, masya Allah, membawa sesuatu, semoga menjadi keberkahan ini Ustazah. Matur sembanuan sangat. Dibawakan sarapan. Pas kebetulan ini perutnya anu apa keroncongan gitu ya pagi-pagi. Masya Allah, luar biasa. Ustazah, matur semanuan sekali lagi. Sabar rawo di Pro 4 RRI Malang. Dan pagi hari ini luar biasa ya tema kita, yaitu agama sebagai pembimbing rohani bagi manusia, begitu. Nah, kira-kira seperti apa? Karena kadang dalam kehidupan kita sehari-hari tuh manusia tuh lebih sering kali sibuk gitu ya, memenuhi kebutuhan fisik dan materi, begitu. Terus kemudian mengabaikan rohaninya. Seperti apa nanti Ustazah? Jadi saya persilahkan langsung mukadimahnya. Monggo Ustazah.
1: Terima kasih Budi. Telepon.
0: Sami-sami.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailiha anin nar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, Nabiyal Mustafa al-Mukhtar. Allahumma salli wa sallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'd. Hadrat al-mukarramin, para alim ulama ingkang kawula taati, para kiai, para sesepuh, pinisepuh ingkang kawula hormati, para bapak, para ibu, pamireng RRI Pro 4 105,3 FM. Yang saya hormati ke peserta Bu Deme yang saya cintai, marilah kita bersama-sama manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita senantiasa diberi taufik dan hidayah, diberi kekuatan lahir maupun batin, sehingga kita bisa bertemu muka di RRI ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah memberi tarbiyah kepada kita semua, mengajak umatnya menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Di dalam surat At-Taubah ayat 34,

0: فبشرهم بعذاب أليم. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi, rahib-rahib Nasrani, benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka akan mendapat siksa yang sangat pedih. Para bapak, para ibu pendengar RRI Pro 4 yang saya hormati, hidup manusia yang fana ini kadang-kadang suka, tetapi kadang-kadang juga duka. Maklumlah dunia bukanlah surga, tetapi bukan juga neraka. Jika dunia itu surga, tentulah hanya kegembiraan yang ada. Dan jika dunia itu neraka, tentulah hanya penderitaan yang terjadi. Kenyataan menunjukkan bahwa kehidupan dunia adalah rangkaian dari suka dan duka yang silih berganti. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul mauti wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan kami coba kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai suatu ujian. Al-Quran Al-Anbiya ayat 35. Terjadinya suka atau duka yang mewarnai kehidupan dunia ini, sebabnya banyak dan bermacam-macam. Tetapi dalam garis besarnya, menurut ayat di atas, karena manusia diberi cobaan Tuhan dengan keburukan dan kebaikan. Contohnya, contoh yang keburukan, kita selalu hidup miskin, kekurangan harta benda. Terkadang kita punya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Terkadang orang tuanya jahat kepada anaknya, yaitu dengan membuang bayinya yang tidak bersalah. Terkadang seorang suami mendolimi istrinya. Begitu pula sebaliknya, sang istri juga mendolimi suaminya. Kemudian cobaan berupa kebaikan. Kita selalu diberi kekayaan, berlimpah harta, rumah mewah, mobil mewah, usaha maju, uang miliaran, dan punya segala-galanya. Tetapi itu semua tidak menjamin hati kita tenang, tentram, bahkan selalu bersedih hati. Dan hal itu dimaksudkan sebagai ujian bagi manusia dalam menghadapi cobaan tersebut, yakni cobaan duka karena ditimpa sesuatu yang buruk, atau cobaan suka karena memperoleh seseorang sesuatu yang baik. Seperti dalam lagunya Roma Irama yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, ya. Apabila kau menemui musibah, jangan lalu putus asa. Bunuh diri itu bukan satu cara mengatasi masalah, bahkan suatu dosa. Apabila kau menemui musibah, sabar serta tawakallah, supaya kau peroleh kemenangan dalam ampunan Tuhan, penuh kebahagiaan. Dalam masyarakat dapat dilihat seringkali orang salah mengambil sikap. Menghadapi cobaan suka dan duka ini, misalnya dikala suka, orang mabuk kepayang dan lupa daratan. Bermacam karunia Tuhan yang ada padanya tidak mengantarkan dia kepada kebaikan, tetapi malah membuat dia jahat. Korun yang hidup di masa Nabi Musa adalah contoh orang yang seperti ini. Sewaktu miskin, dia patuh beragama, tetapi waktu kaya raya, ia jahat dan memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Sa'labah yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bertingkah demikian. Sewaktu miskin, ia rajin beribadah, tetapi setelah menjadi peternak besar, ia tinggalkan ibadahnya, bahkan ia juga menolak membayar zakat ternaknya. Para bapak, para ibu pamireng yang saya hormati, sikap yang salah juga sering dilakukan orang sewaktu dirundung duka. Dia misalnya hanyut dalam himpitan kesedihan yang berkepanjangan, padahal dari sikap yang keliru ini dapat timbul gangguan kejiwaan yang disebut depresi, yang gejalanya berupa murung, lesu, hilang gairah hidup, merasa tidak berguna dan putus asa. Depresi adalah penyebab utama tindakan bunuh diri, dan tindakan ini menempati urutan keenam dan penyebab utama kematian di Amerika Serikat. Bagaimana sikap yang benar menghadapi suka dan duka? Jawaban atas pertanyaan ini terkadang dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, "Ajabal amril mu'mini inna amruhu kullahu khairu wa laysa dzakal ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarruhu sakara fa kana lahu wa in asabathu darru sabara fa kana khairul lah." Betapa menakjubkan keadaan orang yang beriman. Sesungguhnya keadaan orang yang beriman itu semua serba baik, dan yang demikian itu tidak terjadi kecuali hanya pada orang beriman. Yakni jika ia memperoleh sesuatu yang menggembirakan, dia bersyukur dan syukur adalah baik baginya. Dan jika ditimpa sesuatu yang menyedihkan, dia bersabar dan sabar juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Para bapak ibu pendengar yang berbahagia, dengan sabdanya ini Nabi mengajarkan hendaknya orang beriman bersyukur kepada Allah pada waktu memperoleh sesuatu yang menggembirakan, dan tabah atau sabar pada waktu ditimpa sesuatu yang menyedihkan. Bersyukur dikala suka dan sabar dikala duka. Inilah sikap mental yang hendaknya selalu dimiliki oleh orang beriman. Dengan begitu hidup orang beriman selalu stabil, tidak ada goncangan-goncangan, bahkan tentram dan bahagia. Inilah hal yang menakjubkan dari orang beriman yang seperti dikatakan oleh Nabi, keadaan hidup seluruhnya serba baik. Bagaimana tidak serba baik? Kalau dikala suka, orang beriman itu bersyukur, padahal jika engkau bersyukur, aku akan tambahi, kata Allah sendiri, berjanji, Ibrahim ayat 7. Sebaliknya, orang beriman tabah atau sabar dikala duka, padahal dengan tabah dikala duka yang beroleh berbagai keutamaan, seperti pengampunan dari dosa-dosanya, hadis riwayat Bukhari Muslim, atau mendapat surga, hadis riwayat Bukhari, dan sebagainya. Bahkan ada pula keuntungan lain sebagai akibat dari kepatuhan menjalankan agama. Seperti yang dikatakan oleh dokter psikiater, setiap orang yang betul-betul menjalankan agama tidak bisa terkena penyakit saraf, yaitu penyakit karena gelisah, risau yang terus-menerus. Manusia adalah makhluk berakal, bahkan juga makhluk tukang bertanya. Apa saja ditanyakan oleh manusia dengan akalnya, untuk diketahui dari akal lahirlah ilmu dan filsafat. Dengan ilmu dan filsafat ini, makin besarlah keinginan manusia untuk mengetahui segala sesuatu, dan makin besar kemampuannya untuk itu. Para bapak, para ibu pamireng, ini adalah kisah Sa'labah yang kikir, yang tidak mau membayar zakat, dan juga begitu sombongnya ya. Kisah Sa'labah lupa di saat kaya raya. Pada suatu hari, Sa'labah bin Khatib yang miskin mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan minta didoakan agar menjadi kaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai Sa'labah, sesungguhnya harta yang sedikit yang disyukuri itu lebih baik dari harta yang banyak yang tidak bersyukur." Pada hari berikutnya, Sa'labah kembali mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, doakanlah agar aku diberi harta yang berlimpah dan menjadi kaya." Para bapak, para ibu pamireng RRI yang saya hormati, demi zat yang telah mengutus engkau sebagai seorang nabi, maka karuniakanlah harta kepadaku, pasti aku akan memberikan harta. Hak-hak yang berhak, akhirnya nabi mendoakannya, dan Sa'labah menjadi kaya dan peternaknya kambing yang berkembang pesat. Namun Sa'labah mulai sibuk dengan peternaknya, sehingga ia sibuk dan meninggalkan sholatnya dan menjadi kikir dan tidak mau membayar zakatnya. Bahkan menyebutnya sebagai upeti. Kemudian Allah menurunkan ayat-ayat di dalam surat At-Taubah ayat 75 sampai 77 sebagai peringatan orang-orang seperti Sa'labah. Setelah mendengar ayat-ayat, Sa'labah segera menemui Nabi untuk memberikan zakatnya. Namun, Nabi tidak menerima zakatnya karena Allah SWT melarangnya untuk menerimanya. Budi, karena Sa'labah sudah istilahnya sangat-sangat kaya ya. Mm-mm. Istilahnya sudah melupakan apa sing dijanjeni awake dhewe nggih, sangat-sangat menyedihkan apabila masih dalam keadaan miskin dia meronta-ronta minta pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sudah kaya besar, istilahnya orang sekarang ini istilahnya di dalam kantoran ya. Di dalam kantoran sudah naik pangkat, nah misalkan naik jabatan, misalnya jadi direktur atau apa ya, itu pun sudah melupakan istilahnya kacang lupa kulitnya ya. Kacang lupa
1: banyak
0: lupa
1: ya kayak kulit. Gitu ya
0: Ustazah. Iya, banyak sekali ya. Yang dulu-dulunya miskin terus kemudian kaya, tapi melupakan apa kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian di dalam surat At-Taubah juga menyebutkan ya, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumil yaqaunahu bima akhlafullah ma'aduhu wa bima kanu yaktibun. Artinya, maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Para bapak, para ibu, pamireng ingkang kula hormati, saat lelah menghadapi ujian, kehidupan siapapun yang punya masalah diberi ujian. Sahabat didolimi sahabat, kemudian kakak mendolimi adik-adiknya karena rebutan harta dari orang tuanya, kakaknya tidak bisa jadi contoh yang baik bagi adik-adiknya, selalu menang sendiri, merasa paling tua di hadapan adik-adiknya. Maka kita yang merasa didolimi, bersabarlah. Suatu hari kita akan ditolong oleh Allah SWT dan diampuni dosa-dosa kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin, ya Allah, ya demikian Budi. Kalau mungkin ada yang bertanya.
1: Oke, baik. Terima kasih Ustazah. Yeah. Tadi sudah ada kisah gitu ya. Mm-hmm. Dari siapa tadi?
0: Sa'labah.
1: Yeah. Di mana ini sudah ditolong gitu ya sama Rasulullah. Tapi memang banyak ya di kehidupan sekarang pun juga orang yang melupakan kebaikan orang lain, gitu, yang menghantarkan ke pada kesuksesan gitu. Ustazah, ketika menghadapi orang yang tidak tahu diri gitu, tidak tahu berterima kasih, itu gimana kita supaya kita juga tidak merasa sakit hati, kemudian juga nggak menjadi beban untuk kita gitu. Supaya kita tetap tenang gitu ya, tenang secara hati, supaya tidak dendam gitu. Apa yang sebaiknya kita lakukan ketika kita sudah menolong seseorang itu, pada akhirnya mereka tidak berterima kasih sama kita gitu.
0: Ya, itu banyak sekali kejadian ya Budi ya. Banyak sekali ya, yang sudah istilahnya, misalkan si A minta tolong kepada si B. Terus, kemudian misalkan kayak kata-kata, terus aku gimana ya, kayak gitu biasanya. Aku kayak kekurangan apa atau gimana ini, aku minta tolong. Misalkan ya, kayak tolong apa, oh aku sama misalnya utangi lah misalkan ya, diutangi atau berapa, misalkan wis sak anune wis misalnya buat ini buat itu misalkan seperti itu. Terus kemudian ditolong oleh si B ya. Nah, akhirnya si A itu tadi mungkin sangat berterima kasih ya kepada si B. Pada waktu dia masih belum punya apa-apa ya istilahnya. Terus kemudian pulang, kemudian si B membawakan apa yang dia punya. Terus akhirnya setelah pulang dia sukses ya, misalkan berapa bulan, berapa tahun terus sukses. Terus kemudian orang yang memberikan itu tadi, itu istilahnya dicuekin.
1: Ya. Nge-nge.
0: Seakan-akan tidak pernah dia itu istilahnya
1: pura-pura gak kenal.
0: Pura-pura gak kenal, seakan-akan us masa bodoh. Masa bodoh lah. Hal seperti itulah yang biasanya sering kita alami. Ya. Sering kita alami, tapi kita istilahnya berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyikapinya, orang-orang yang seperti itu ya. Kita harus bersabar.
1: Itu ya.
0: Ya, harus bersabar karena kesabaran kita nanti itu akan membuahkan hasil bagi kita sendiri.
1: Iya, Ustazah, soalnya meskipun mulut ini bilang udahlah saya ikhlas gitu, tapi ngelihat orang yang nggak tahu gitu kan kadang juga tetap ada sakitnya.
0: Iya,
1: gitu ya.
0: Ada ya, memang ada, tapi kita istilahnya berusaha untuk apa, melupakan.
1: Iya,
0: melupakan kejadian-kejadian itu ya. Okay. Jadi kita harus istilahnya ya, kalau ketemu misalkan orangnya cuek ya wes, kita istighfar saja.
1: Gitu ya. Menghindar tidar ya, biar saja ya.
0: Iya wes, ya biarin lah dia misalkan nggak mau menyapa dengan kita, dengan sudah pernah kita membantunya atau apanya, tapi kita tidak boleh istilahnya itu
1: ngundat-ngundat.
0: Iya, ngundat-ngundat istilahnya pahala kita habis.
1: Eman ya.
0: Jadi eman-eman ya, biarin saja. Misalkan mereka itu wis tanpa bersyukur dengan kita, tanpa mengucapkan apa-apa sama kita, ya kita tetap istilahnya tetap diam wes.
1: Istighfar kali ya.
0: Iya, istighfar ya. Dan betul. Apa ya istilahnya sabar. Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik. Baik, ini ada dari Bu Ani di Kepanjen. Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustazah, saya sering merasa gelisah dan banyak pikiran. Padahal secara ekonomi dan keluarga sebenarnya cukup baik. Bagaimana cara agama membantu kita menemukan ketenangan hati? Dijawab nanti dulu, kita terima telepon dulu ya Ustazah.
0: Iya, nggih.
1: Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bu Sri. Nggih. Monggo.
2: Nggih, pada tanglet Ustazah.
0: Nggih, monggo Bu Sri.
2: Manusia itu tidak luput dari kesalahan dan dosa, apalagi lupa gitu. Ya. Ini untuk membentengi diri dari ketiganya itu kita harus ada pertimbangan yang pasti begitu ya, agar bagaimana cara kita itu supaya sensitif kalau melakukan yaitu lupa, kesalahan, dosa itu sensitif, biar sensitif gitu loh. Jadi tanpa diingatkan orang lain itu sudah merasa
1: sadar sendiri, punya kepekaan ya,
2: sadar sendiri, peka itu. Ini apa ini Ustazah, caranya untuk supaya satset what seperti itu
1: supaya tidak terjerumus gitu ya.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, Bu Anu, Bu Sri. Ini sensitif dalam keadaan apa ini, Bu De?
1: Itu tadi dalam tiga hal. Manusia itu kan banyak luputnya, banyak lupanya gitu loh, supaya ketika kita mau melakukan dosa supaya kita tuh lebih peka gitu ya. Oh, kalau ini ternyata dosa mengembalikan kita gitu. Punya kepekaan.
0: Iya, sensitivitas. Punya kepekaan pada diri sendirilah.
1: Iya, betul.
0: Iya. Ya, ini memang di dalam kehidupan di dunia ini seringkali kita tuh lupa. Seringkali kita itu salah ya kepada diri kita sendiri dan juga orang lain. Lupa bagaimana cara kita untuk mengatasi diri sendiri? Ya kita istilahnya itu tadi berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, membentengi diri ya. Membentengi diri. Dengan cara apa? Dikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat yang bagaimana? Oh, aku wis pernah nglakoni dosa, ya misale. Mosok aku katene nglakoni meneh dosa sing kaya ngono? Lah, itu akhirnya iki kan sadar diri ya. Sadar diri. Jadi dengan istilahnya itu eling ngambe awake dhewe. Istilahnya, oh katene nglakoni dosa meneh ya apa iki aku misale ngono. Oh, aku biyen wis tau kaya ngono misalkan. Wis tau aku berbuat dosa kaya ngono. Istilahnya langsung ingat dengan dirinya sendiri dan langsung istighfar.
1: Oke.
0: Ya, langsung istighfar kepada Allah. Istighfar iku akeh cacahe, akeh nggih. Menjengen buka buku ki ampun ampun kathah nggih niku saarti-artine nggih budhe nggih. Nah, dengan begitu kita menyadari diri kita sendiri bahwa kita ini juga ada salahnya, juga ada sisi baiknya.
1: Cara mengembalikan ya ke kesadaran kita, gitu,
0: nggih.
1: Oke, okay, siap. Kita terima telepon berikutnya ya Ustazah. Bu Ani ditahan dulu ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku ngismoyo. Nggih. Monggo, Kong.
0: Monggo, Kong.
3: Nggih, Budi klub batin mau nanya sama Bu Ustazah.
1: Iya, jangan nanya saya, nggak bisa jawab nanti. Monggo, Kong.
3: Nggih. Assalamualaikum Bu Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ismail.
3: Saya ini mau nanya.
0: Nggih.
3: Di luar tema ya.
0: Nggih, monggo. Luar tema nopo?
3: Anu. Saya ini kan anu punya salah salah sama orang, maksudnya salah ngomong gitu loh. Nah, terus kemudian saya sudah melakukan minta maaf dan semuanya sudah saya lakukan, cuman belum ketemu sama beliaunya. Saya telepon tidak diangkat, minta maaf tidak dijawab. Itu gimana caranya? Saya harus datang ke rumahnya apa gimana gitu? Bu, yang saya maksud, kalau sudah usaha minta maaf dan lain sebagainya kok nggak dimaafin, itu gimana Bunda? Monggo.
1: Siap.
3: Kemawon.
1: Siap. Terima kasih, Kong.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Akong sudah berusaha. Itu bertemu orangnya atau tidak?
1: Lewat telepon.
0: Lewat telepon ya. Kita pernah berbuat salah kepada sesama manusia, nggih. Apabila manusianya itu misalkan tidak mau menerima pemaafan dari kita, ya, itu terjadi juga banyak sekali. Sudah minta maaf ya Bude ya, kemudian mereka tidak mau memaafkan, ya. Loh, apabila sudah terjadi demikian, kita berharap ridho Allah. Ya Allah, saya sudah minta maaf kepada beliau, tapi mereka tidak bisa memaafkan kami. Itu sudah urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah minta maaf. Ya. Seperti kita misalkan pernah minta maaf lagi kepada seseorang yang telah misalkan kita menyakiti orang lah misalkan Bude ya. Orang itu tidak mau misalkan memaafkan kita sebelum kita minta maaf. Mbok jaluk istighfar nang Gusti Allah sampai tasbih sampai munyer sampai pedot nih. Lek wong iku gak iso nyepuro belum bisa dimaafkan oleh Allah. Karena memang kalau orangnya sudah memaafkan kita, sudah memaafkan kita, insya Allah Allah juga akan memaafkan kita. Maka dari itu jangan sekali-kali kita mendolimi orang lain, ya, menyusahkan orang lain, ya. Kita berusaha ini, ya, kita sama-sama berusaha, kita sama-sama belajar, ya, Bude, ya. Jadi jangan sampailah mulut kita ini buatlah istighfar saja, ya. Buat mengingat Allah, jangan buat istilahnya itu ngomong-ngomongin orang, ya. Istilahnya ngelak-ngelak nawong, ya. Buatlah diri kita ini menjadi diri kita tenang. Yes, bah iku arepe ngono, arepe ngene, wis yang penting diri kita ini pasrah kepada Allah dan kita tidak istilahnya belajar tidak berbuat demikian.
1: Oke, baik. Mm-mm. Seperti itu ya. Tapi apabila kita sudah punya kerendahan hati, terus meminta maaf, sudah mengupayakan, kemudian benar-benar tulus permintaan maaf, tapi masih belum ada kata maaf, ya udah akhirnya kita berserah gitu ya Ustaz.
0: Iya, berserah diri pada Allah, itu urusan Allah.
1: Ya udah gitu ya. Ternyata bahaya ya,
0: bahaya banget.
1: Kalau membuat salah sama Allah itu Maha Pengampun, ampun, gitu
0: maha
1: ya.
0: Pengaspun,
1: tapi kalau manusia itu yang repot.
0: Sulit. Sulit banget kalau orangnya tidak memaafkan. Kita berdosa nanti di akhirat itu.
1: Baik, ini tadi pertanyaan Bu Ani ya. Saja terakhir ini Bu Ani. Tadi kan katanya Bu Ani itu merasa sering gelisah, terus merasa banyak pikiran, padahal secara ekonomi itu katanya Bu Ani itu sudah cukup baik, sudah cukup mapan gitu. Terus gimana Ustazah supaya kita ini apa rohani kita itu bisa menemukan ketenangan hati? Gimana caranya gitu?
0: menemui ketenangan hati.
1: Iya, kan? Padahal ekonominya baik ya, termasuk ya, cukup gitu.
0: Ya seperti yang saya jelaskan tadi, Bude ya. Kita sudah diberi oleh Allah kehidupan yang baik, terbaik ya, hidup mewah, mobil mewah, rumah mewah ya. Apa istilahnya, usaha maju, uang miliaran dan punya segala-galanya. Tetapi itu semua tidak menjamin hati kita tenang. Nah, kenapa kok gak bisa seperti itu? Hati kita masih risau, masih letih, masih lesu, mikir no opo sih gak. Tapi

0: Kita bersyukur saja Ibu ya, mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kita sedekahlah, banyak sedekah, banyak sedekah. Di dalam harta kita, walaupun misalnya punya uang misalkan 1 juta. Misalkan itu diberikan kepada fakir miskin atau anak yatim atau misalkan dibantukan ke masjid. Iku duit misalnya 1 juta, iku dikabehne, iku gak kalong asli ini, Bude. Tapi itu semakin bertambah, ya. Carane matematika, lek duit dikekno kan kayak entek, Bude, nggih.
1: Ya.
0: Habis, ya. Tetapi itu adalah hitungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan kita bantukan, kita sedekahkan kepada itu tadi, insya Allah Allah akan menambahi nikmat-nikmat kita. Demikian Ibu. Sabar, tawakal, ya, dan zikir, selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke, siap. Sabar, zikir, kemudian untuk mendapatkan sebuah ketenangan dalam hidup tadi, perbanyak juga sedako, amal kebaikan gitu ya. Ustazah ya, berapapun yang kita miliki, tapi dari keikhlasan, bukan nilainya.
0: Iya, bukan nilainya.
1: Itu memang bisa menenangkan ya, ketika kita bisa membantu orang lain gitu ya. Meskipun tidak banyak gitu, kayak ada sebuah kelegaan gitu rasanya. Ya, luar biasa ya, itu bisa menghindarkan kita ya berarti dari kecemasan, kegalauan gitu ya. Oke, baik. Emang ya sekarang itu di era sekarang, apalagi mungkin karena tuntutan hidup ya Ustazah ya, kadang orang itu merasa punya banyak ketakutan, padahal dengan ketakutan itu tanpa kita sadari gitu Ustazah, kayak kita itu menghina Allah, padahal Allah tuh kan Maha Kaya ya.
0: Iya.
1: Kadang manusia tuh kan ada takutnya, duh besok gimana ya,
0: besok
1: gitu.
0: Besok di mana, masa depanku di mana? Itu terserah Allah. Oleh Allah sudah diberikan masing-masing.
1: Yang penting usaha, ikhtiar, berdoa ya.
0: Iya.
1: Oke. Baik, luar biasa Ustazah. Semoga saja ini kembali kita diingatkan ya bahwa ternyata memang manusia itu tidak hanya membutuhkan apa ya, bekal untuk menjalani kehidupan kita di dunia, tetapi juga membutuhkan pegangan yang mampu menuntun hati kita gitu ya Ustazah ya. Oke Ustazah, gak terasa sudah 54, kita masuk pada kesimpulan kita dari tema kita pagi hari ini. Saya persilahkan, monggo.
0: Para bapak, para ibu, pemirang RRI Pro 4105,3 FM yang saya cintai. Hidup manusia yang fana ini kadang-kadang suka, tetapi kadang-kadang juga duka ya. Dan maklumlah dunia bukanlah surga, tetapi bukan juga neraka. Jika dunia itu surga, tentulah hanya kegembiraan yang ada. Dan jika dunia itu neraka, tentulah hanya penderitaan yang terjadi. Terus penderitaan tok yang terjadi, mbok gak ngerti penderitaan apa sesungguhnya seandainya dunia ini neraka ya. Kenyataan menunjukkan bahwa kehidupan dunia adalah rangkaian dari suka dan duka silih berganti. Kemudian kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keburukan. Kita selalu hidup miskin, kekurangan harta benda. Terkadang kita punya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Terkadang orang tuanya jahat kepada anaknya, yaitu dengan membuang bayinya yang tidak bersalah. Terkadang seorang suami mendolimi istrinya, begitu pula sebaliknya, sang istri juga mendolimi suaminya. Kemudian jawaban berupa kebaikan, kita selalu diberi kekayaan berlimpah, harta, rumah mewah, mobil mewah, usaha maju, uang miliaran, dan punya segala-galanya. Itu semua tidak menjamin hati kita tenang, tentram, bahkan selalu bersedih hati. Ya, seperti di dalam lagunya Roma itu tadi ya, apabila kau menemui musibah, Jangan lalu putus asa, bunuh diri itu bukan suatu cara

0: mengatasi masalah, bahkan suatu dosa. Apabila kau menemui musibah, sabar serta tawakallah supaya kau memperoleh kemenangan dalam ampunan Tuhan, penuh kebahagiaan. Dan kita tetap selalu bersyukur dalam menghadapi suka dan duka. Bersyukur kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, senantiasa apa yang kita lakukan bersedekahlah untuk mengingat Allah supaya kita dijauhkan dari bala dan musibah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sa'akhiri wallahu muafiq ila awamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, matur semanuan sangat.
0: Sami-sami.
1: Semoga saja apa yang disampaikan hari ini menjadi berkah untuk saja dan juga keluarga, sehingga ini bisa menambah pengetahuan kita akan bagaimana untuk terus bisa mengisi rohani kita, ya, bukan hanya sekedar mengejar keindahan atau kebutuhan yang ada di dunia, tapi mengabaikan kebutuhan rohani kita, begitu ya Ustazah ya. Berkah barokah dari apa yang disampaikan, semoga ini bisa menjadi amal jariah untuk Ustazah.
0: Ya, amin, amin.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Salam buat Bapak tadi ya. Terima kasih nge. Baik, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saudara pendengar, demikian tadi apa yang disampaikan oleh Ustazah Jumati Widi, begitu ya. Ternyata agama di sini hadir bukan untuk memberatkan langkah manusia, begitu, melainkan memberikan arah ketika kita kehilangan arah, kehilangan tujuan, dan juga memberikan ketenangan ketika hati kita sedang bersedih, gitu ya, dan menguatkan kita saat kehidupan mungkin tidak berjalan seperti yang kita harapkan, begitu. Mudah-mudahan saja apa yang kita dengarkan hari ini dari Ustazah bisa menambah keimanan kita, menambah pengetahuan kita, dan menjadikan kita, membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, saudara pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berpartisipasi pagi hari ini. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab oleh narasumber kita. Dan sekali lagi berkah untuk kita semua. Salam sehat dan bahagia. Jaya Ningati hadir setiap hari pukul 5 lewat 15 menit hingga jelang pukul 6. Saya Bu Deme yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mekaten Adijoro Cahya Ningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: Jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Kamis 8 Oktober 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Rumah Tahanan Negara Rutan kelas 2B Keraksaan menggandeng Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo untuk menguji kualitas air yang digunakan warga binaan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Rutan memenuhi standar akreditasi Klinik Pratama sekaligus memastikan kebutuhan dasar warga binaan terpenuhi secara sehat. Pemeriksaan dilakukan pada Selasa 6 Oktober 2026 dengan mengambil sampel air yang digunakan untuk kebutuhan minum dan mandi di lingkungan Rutan Keraksaan. Sampel tersebut selanjutnya diperiksa untuk mengetahui kelayakannya dari sisi kesehatan. Kepala Rutan Kelas 2B Keraksaan Galis Setio Nugroho mengatakan, kualitas air menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam mendukung pelayanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan. Menurut Gali, pemeriksaan tersebut tidak berhenti pada pengujian kualitas air. Hasil pemeriksaan akan menjadi bahan evaluasi rutan terhadap fasilitas sanitasi dan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga binaan. Ia menegaskan, pemenuhan standar kesehatan dan sanitasi menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan pembinaan yang layak bagi warga binaan. Dengan pemeriksaan tersebut, Rutan Keraksaan berharap kualitas air dan fasilitas sanitasi dapat terus terjaga sekaligus mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan serta proses akreditasi Klinik Pratama Rutan Kelas 2B Keraksaan. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Dema yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam 7.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong. Duh, An, duit dari mana gue? Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
4: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
3: Ya, gua nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
4: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu deh.
5: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Wilujeng Enjang, Borokadang Sutrisna Budaya, pamireng setia. Program Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Enjang menika dinten Kamis tanggal 8 Oktober 2016 likur. Pepanggian kalian kula budhe mewonten di acara Warung Gaul. Warek ora warek sing penting mombo. Semoga para kadang pamirang senam akan dimulai pada pukul 7 pagi. Sekarang waktunya absen. Jadi monggo saya senggol, siapa yang mau absen ikut senam silakan diabsen mulai sekarang ya, dengan format absen bude senam bude. Ya apa sih bude, ikut senam bude gitu aja ya. Kalau kirim pesan ke WhatsApp 081-556-91053, ikut senam bude, boleh. Derek senam bude, boleh. Mewok senam bude, boleh ya. Saya persilahkan, saya tenggo di 081-111-003. Saat ini bude pada tangan rumian para kadang pamiran, yuk angkat tangan. Siapa yang pagi hari ini mau absen sama budenya? Terus kabarnya panjenengan terus pundi, pawartosi sehat sedoyo? Alhamdulillah sehat walafiat budi, masya Allah luar biasa, tabarakallah begitu ya. Pagi hari ini cerah sekali, perokadang pamireng, pelanggan setia Warung Gaul. Aku ambil siap-siap masak, ambil ngenteni absen itu kok dulurku kabeh ya. Ayo ndang brudul kabeh, ndang absen, ndang absen dia kata senggol. Tuh kan Bu Sri Purnama aja udah mengawali. Waalaikumsalam ibuku sayang. Iya terima kasih, absen senam bude. Absen bude saya ikut senam. Oke ibu, ditunggu ya ibuku sayang. Ya apa sih bude? Bude selalapan ya. Ya Allah Gusti, get-get ya yo. Gempol nintun ipun tasi di tenggor 081-111-003. Absen.

0: perjuangan. Aku ini pejuang. Biar niku arek-arek nguber londo, aku nguber yupi. Arek-arek ngincer londo, aku ngincer babuni yuk lom. Aku pejuang. Londo piro sih gak tau ber. Londo kelaper, waru ireng. Sing terakhir yoker.
1: Tahu nggak, kemarin aku hampir aja percaya data hoax loh. Untung aku cek dulu sebelum di-share.
2: Waduh, sekarang emang banyak banget sih berita palsu. Makanya penting banget rajin baca dan juga cari tahu sumber yang benar.
1: Iya sih, tapi kadang males banget kalau baca berita yang panjang. Maunya baca yang singkat aja.
2: Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita malas membaca, gampang banget ketipu. Soalnya kita nggak paham konteks atau fakta sebenarnya.
1: Benar juga sih, kalau rajin baca, kita bisa bedain nih mana informasi yang benar sama yang palsu.
2: Setuju, baca itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buat melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Makanya, jangan malas membaca biar nggak ketipu lagi.
3: Ya terus, serang-serang. Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang, dikit lagi. Terus. Iya,
4: sudah tengah malam.
3: Maju terus.
4: Besok kan ya, dikit lagi.
3: Iya, terus.
4: Tidur.
3: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, ya, terus, serang. Boy. Bangun tidur ya, mau beleja. Mau tidur mau beleja. Mau makan sambil kekalan, makan, mau mandi apa? Habis mandi maju mau beleja terus.
3: Iya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
3: Yaudah, iya.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
0: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
2: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat, dirimu berharga.
3: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
4: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
5: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Ajeng Enjang. Babe Mo, selamat pagi. Terima kasih. Sehat selalu, tetap semangat. Oke. Agung Ismoyo Olga di perumahan Patung Kuda. Yoi. Yoi rasanya. Kang Elos yang ada di Pakis Haji matur sembahan sangat sampun absen ge. Lintunipun ditenggo ingkang badhe absen monggo monggo monggo monggo absen.

Bu Pandan Wilujeng Enjang. Matur sembahduan ikang sampun absen kalian Budi Mengge para kadang pamirang. Kula dongaaken mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kesehatan rahayu wilujeng. Jam 7 kita mulai akan senam pagi nge. Siap-siap yang mau mengirimkan video senam pagi barengan sama Budi boleh banget dikirim mawon nge ke 081 556 91 053.

Is un Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico Magic, Nurul Kaken, RRI.

0: pas jam pitu. Lanjinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Kamis 8 Oktober 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah kota Probolinggo membedah hasil evaluasi dari temuan dalam laporan keuangan pemerintah daerah LKP di tahun anggaran 2025 untuk mencegah persoalan serupa kembali muncul pada LKPD 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemkot mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP sekaligus mengejar satu dekade WTP. Pembahasan dilakukan melalui Focus Group Discussion FGD bertema bedah evaluasi LKPD tahun anggaran 2025 dan strategi mitigasi LKPD tahun anggaran 2026 menuju satu dekade WTP Kota Probolinggo di Balai Hinggil Kota Probolinggo pada Rabu 7 Oktober 2026. Kepala BPPKAD Kota Probolinggo Pujo Agung Satrio mengatakan hasil evaluasi dan temuan atas LKPD 2025 menjadi bahan penting untuk mengidentifikasi